Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Rekan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 ya kan, membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta

0: untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
1: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
2: Maskapai langsung ihram?
1: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
0: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card, dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar, ini ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
5: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi data kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan, ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dokter Umum Adinil Haq Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
6: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan selanjutnya kita akan menginformasikan untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini bersama dengan petugas perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap ya. Dan pendengar, untuk Anda pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda menghadirkan beragam informasi menarik untuk temani Anda di sepanjang pagi hari ini ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang ingin tahu ya bagaimana kondisi cuaca pagi hari ini, apakah cuacanya hari ini sepanjang hari ini akan cerah atau mungkin hujan lebat ya seperti beberapa hari yang lalu. Nah, pendengar Pro 1, kami akan hadirkan informasinya untuk Anda dalam info perakiraan cuaca pagi hari ini. Dan baik pendengar, sudah tersambung pagi hari ini bersama petugas dari perakirawan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Putri.
0: Iya, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Banyumas dan wilayah Cilacap yang berlaku 24 jam mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Kondisi cuaca di wilayah Banyumas pada hari ini umumnya pagi hari hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian memasuki sore hingga malam, ada potensi hujan diperkirakan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai kilat atau petir. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Banyumas diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah Cilacap pada hari ini, pagi hingga sore hari umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian malam hari umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dan untuk beberapa daerah, terutama wilayah selatan, diperkirakan hujan intensitas ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Masyarakat diimbau tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiraan cuaca dapat melalui website BMKG dengan alamat cuaca.bmkg.go.id atau dapat pula melalui media sosial BMKG, diantaranya termasuk media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Masyarakat juga diimbau tetap waspada potensi hujan intensitas diperkirakan sedang hingga lebat dengan durasi singkat yang juga dapat disertai kilat atau petir yang berpotensi terjadi di sekitaran wilayah pegunungan, terutama wilayah Gunung Slamet. Demikian update perakiraan cuaca pagi hari ini, Mbak Putri.
0: Baik, terima kasih dan selamat pagi, selamat bertugas kembali Mbak Ferry.
1: Baik, selamat pagi Mbak Putri.
0: Baik pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini.
2: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
3: Kan selalu ku rasa

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tengah padatnya aktivitas sehari-hari ya, kadang ngerasa capek, terus kita jadi sulit fokus ya, ini sering muncul di siang hari. Nah, salah satu cara sederhana yang kini banyak disarankan pakar kesehatan adalah melakukan power nap ya, atau tidur singkat. Nah, meskipun beberapa menit saja, ternyata kebiasaan ini memiliki banyak manfaat untuk tubuh dan juga pikiran. Nah, pendengar Pro 1, perlu diketahui ya, power nap ini adalah tidur singkat dengan durasi sekitar 10-30 menit saja ya. Ini bisa memulihkan energi tanpa harus ke fase tidur dalam ya. Pakar kesehatan menyebutkan kebiasaan ini bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, sampai produktivitas saat bekerja atau belajar. Nah, membuat pikiran lebih segar, power nap juga bermanfaat mengurangi rasa capek, memperbaiki suasana hati, sampai membantu menjaga daya ingat. Bahkan pendengar, tidur singkat secara teratur ini juga bisa membantu menurunkan stres dan juga menjaga kesehatan jantung ya. Dan disarankan power nap ini dilakukan pada sekitar jam 1 sampai jam 3 siang ya, dengan durasi ideal sekitar 20 menit ya, agar tubuh tetap segar tanpa menyebabkan pusing atau mengganggu tidur malam. Ya, pendengar Pro 1, power nap ini jadi solusi sederhana ya untuk mengembalikan energi dan juga menjaga fokus di tengah aktivitas Anda yang padat. Tapi yang perlu diingat adalah lakukan secukupnya ya, dan jangan berlebihan agar manfaatnya juga bisa dirasakan secara optimal. Barangkali mungkin yang bekerja ini sekitaran di jam istirahat ya, bisa dimanfaatkan sekitar 10-30 menit untuk bisa mendapatkan power nap ya. Setelah itu bisa beraktivitas kembali dan bekerja secara optimal.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, membentuk karakter anak sejak usia dini ini tidak hanya bergantung pada kemampuan akademik saja ya, justru lingkungan dan juga kualitas hubungan atau relasi di sekitar anak juga punya peranan yang sangat besar ya dalam membentuk tumbuh kembang seorang anak. Nah, di masa pertumbuhan, anak tidak hanya membutuhkan pendidikan formal saja seperti membaca ataupun berhitung ya, tapi juga lingkungan yang sehat, yang aman, hangat, dan juga penuh interaksi yang positif. Para ahli menilai bahwa rumah adalah sekolah pertama bagi anak. Di sini diajarkan nilai, emosi, dan juga karakter yang mulai terbentuk ya. Selain itu, lingkungan sekitar dan juga relasi dengan orang tua, keluarga, dan juga teman ya, ini cukup mempengaruhi perkembangan sosial dan juga emosional anak. Interaksi yang sehat ini bisa membantu anak belajar berempati, berkomunikasi, dan juga membangun kepercayaan diri. Nah, pendengar, pakar juga menegaskan bahwa pada usia dini otak anak ini berkembang sangat pesat, sehingga pengalaman sehari-hari termasuk cara orang tua berinteraksi ini jauh lebih berpengaruh ya kalau dibandingkan sekedar kemampuan akademik di awal saja. Nah, pendengar, oleh karena itu fokus utama dalam membangun pondasi anak ini tidak hanya pada calistung saja, tapi juga pada kualitas hubungan, perhatian, dan juga lingkungan yang mendukung perkembangan emosional serta sosialnya ya. Jadi pendengar, membangun pondasi anak sejak dini berarti membangun lingkungan yang penuh kasih sayang ya, komunikasi yang baik, dan juga relasi yang sehat. Karena dari sana, karakter kuat seorang anak akan terbentuk ya. Baik pendengar Pro 1, selepas ini Anda bisa simak dialog Purwokerto Menyapa ya. Dan pendengar, untuk dialog Purwokerto Menyapa nanti kita akan mengulas tema menarik, yaitu seputar lansia sehat, bangsa sejahtera. Nah, pendengar, jangan lewatkan juga, nanti akan saya hadirkan juga informasi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda, pastikan terus hanya simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kan Faisal?
1: Ya, pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjajaki peluang kerjasama internasional di bidang pengelolaan sampah dengan Otoritas Pengelola Limbah dari Selangor Malaysia, KDEB Waste Management. Kerjasama tersebut difokuskan pada pengembangan konsep Zero Waste to Money, yakni sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya menekan volume limbah, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi. Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono menjelaskan bahwa rencana atau kerjasama ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah melalui konsep sister city, tetapi juga membuka peluang kerjasama bisnis ke bisnis atau B2B, di antaranya pengadaan mesin pengolah sampah, produksi palet limbah sebagai material bahan lantai, kemudian pengolahan biji plastik kualitas 2 menjadi produk seperti ember, hingga ekspor hasil olahan limbah ke Malaysia. Melalui sistem tersebut, sampah tidak hanya dikurangi, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi yang dapat menopang biaya operasional pengelolaan sampah.
2: Kerjasamanya itu bisa bisa membentuk sister city. Cuman juga saya dengan Rusia begitu. Ada kemungkinan, ada cuci-cucinya, dan pasti kasih tambah B2B-nya harus ada. Kalau Banyumas memang saya kurang tertarik, ya, karena itu keterbatasan anggaran. Ya, atau zero waste to energy, karena itu membuat biaya yang besar. Kalau saya kepengennya zero waste to money, jadi sampahnya hilang, menghasilkan uang. Minimalnya, uang yang saya pakai untuk pengelolaan sampah bisa kembali. Ya, bisa kembali dari hasil limbah sampah yang bisa kita jual.
1: Ya, sementara itu CEO KDEB Waste Management Selangor, Dato Ramli, menyampaikan bahwa rencana kolaborasi ini mencakup transfer teknologi mesin pengolahan sampah, pengembangan manajemen berbasis komunitas, hingga peluang investasi bisnis pengelolaan limbah. Saat melakukan kunjungan, ia juga mengaku tertarik dengan sistem pengolahan sampah Banyumas, terutama model pengolahan sampah berbasis kampung yang dinilai efektif diterapkan di masyarakat. Menurutnya, sistem desentralisasi pengolahan sampah hingga tingkat desa menjadi salah satu keunggulan Banyumas yang ingin dipelajari dan dikembangkan di Malaysia. Demikian Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, lansia tetap memiliki peranan penting dalam keluarga maupun lingkungan sosial, sehingga kesehatan dan kesejahteraan mereka perlu menjadi perhatian bersama. Seperti apa pendapat masyarakat mengenai hal ini? Mari kita simak.
3: Kesehatan lansia itu penting karena menggambarkan kualitas kesehatan suatu negara.
4: Kalau menurut saya itu sih penting, karena kalau mereka sehat itu tidak bergantung pada orang lain.
5: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya Putri menyapa Anda pendengar untuk edisi kali ini Selasa 12 Mei 2026 dalam Dialog Purwokerto Menyapa dengan tema Lansia Sehat Bangsa Sejahtera. Dan pendengar Pro 1 pagi hari ini nanti kita akan bersama menyimak informasi dengan tema tersebut. Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911. Dan Anda juga bisa bergabung untuk menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Dan pagi hari ini bersama Bapak Narsedi Purwito Eskep MSc PhD, beliau adalah dosen Fikes UMP. Dan juga hadir di studio Ibu Sarlina Siahaan SST, beliau adalah pengurus Ikatan Bidan Indonesia Cabang Banyumas. Dan juga hadir pula di studio bersama Mbak Wahyu Syabani Anistiarini STR SOS, dan beliau adalah pekerja sosial ahli pertama Dinsos P3A Kabupaten Banyumas. Dan pendengar Pro 1, tema Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini Lansia Sehat Bangsa Sejahtera. Pendengar, memasuki usia lanjut bukan berarti berhenti untuk tetap sehat dan produktif. Lansia tetap memiliki peranan penting dalam keluarga maupun lingkungan sosial, sehingga kesehatan dan kesejahteraan mereka perlu menjadi perhatian bersama. Dengan pola hidup yang sehat, diharapkan mereka tetap aktif, mandiri, dan menikmati masa tua dengan kualitas hidup yang baik. Namun di tengah masyarakat, masih banyak lansia yang menghadapi berbagai tantangan kesehatan, mulai dari penyakit degeneratif, keterbatasan aktivitas, hingga kurangnya perhatian terhadap pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan lansia agar tetap aktif dan bahagia? Apa saja pola hidup sehat yang bisa diterapkan di usia lanjut? Dan bagaimana peranan keluarga serta lingkungan dalam mewujudkan lansia sehat demi bangsa yang sejahtera? Dan kita akan bahas tuntas dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Selamat pagi Pak Dedi Purwito.
1: Selamat pagi.
0: Salam sehat. Oke, Pak Dedi, dengan topik bahasan kita yang menarik di pagi hari ini, bagaimana tanggapan Anda, Pak?
1: Ya, sementara ini Kabupaten Banyumas khususnya usia itu relatif lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mm-hmm. Karena proporsi antara bayi balita dan lansia hampir imbang. Di skala nasional itu jumlah lansia sekitar 12%, sementara di Kabupaten 14-15% nantinya. Jumlah lansia di Kabupaten lebih tinggi dari nasional.
0: Nah, bagaimana Anda melihat kondisi kesehatan para lansia kita di Kabupaten Banyumas nih, Pak?
1: Ini yang perlu kita sama-sama pikirkan artinya. Kalau beberapa dekade yang lalu, kesehatan bayi balita itu jadi primadona. Sekarang karena angka lansianya tambah dengan tingkat teknologi kesehatan dan sebagainya, kita sebagai pemerhati kesehatan khususnya Mas bersama-sama dengan warga masyarakat, tentunya karena lansia ada di tengah-tengah masyarakat, bagaimana sehingga lansia tetap sehat secara fisik maupun sehat secara mental, itu dengan berapa kegiatan, khususnya kalau di level puskesmas sudah ada ILP, ke dulu ada posyandu lansia, ya. Kita juga concern terhadap masalah-masalah lansia tersebut.
0: Oke, okay. Pak Dedi, ada istilah lansia tangguh. Nah, ini apa saja indikatornya, Pak?
1: Dikatakan tangguh jika indikator kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya itu terjaga. Teks kesehatan fisik, lansia masih bisa mandiri. Mandiri terbatas artinya masih bisa melakukan aktivitas seharian, living. Dan dari sisi psikis, lansia masih mempunyai semangat, mempunyai berpikir positif. Seperti kita ketahui bersama, ketika seseorang memasuki masa pensiun, barangkali ada sederetan atau kita sport syndrome, lah itu yang akan semakin menggerogoti jika lansia tersebut memiliki pandangan negatif atau kemampuan tidak mempunyai kemampuan positif dan sebagainya. Jadi indikator fisik dan mental itu penting.
0: Ya. Oke, Pak Dedi, ini kapan nih sebenarnya seseorang harus mulai mempersiapkan diri, Pak, agar jadi lansia sehat? Sekitar usia 30-40 tahun sudah masuk
1: ya, persiapan? Jadi tidak harus menunggu sampai pensiun atau usia lanjut. Ya. Jadi preparasinya itu diawali dari sekarang, usia-usia Mbak Putri. Usia-usia produktif, di mana karena itu pola hidup ya, dari mulai makan, aktivitas, merokok atau kegiatan-kegiatan lain, itu pada akhirnya akan ditunai di masa lansia. Kan misalnya merokok ya kan, sekarang tidak kerasa, tapi ketika paru-paru sudah rusak atau mungkin jantungnya sudah rusak, itu akan ditunai di fase lansia. Jadi preparasinya seawal mungkin, sedini mungkin, dengan gaya hidup sehat dan positive thinking, dan mengembangkan apa sosial, apa support yang ada di sekitar.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Dedi. Bu Sarlina, ini bagaimana Ibu peran bidan dalam mendukung kesehatan lansia di lingkungan masyarakat, Bu?
2: Bidan itu mempunyai peran penting di dalam kesehatan lansia, khususnya itu di dalam promotif, preventif, kuratif, dan sederhana. Kami sebagai bidan ikut serta di dalam posyandu lansia, agar mereka juga nanti terpantau kesehatannya. Kami lakukan di sana penimbangan berat badan, terus ukur tensi, dan di sana juga kami lakukan olahraga ringan seperti senam lansia. Nanti di sana juga kami berikan pengarahan tentang bagaimana cara hidup sehat lansia. Begitu Bu Putri.
0: Oke. Kemudian selain beberapa layanan tadi, termasuk dalam layanan ini ya Bu, yang diberikan kepada para lansia, mungkin ada layanan unggulan Bu?
2: Ada. Jadi layanan unggulan di dalam lansia itu di posyandu lansia, kami itu kan kerjasama. Tidak bisa hanya bidan tok, tetapi kami bekerja sama dengan, kami membimbing kader, kader posyandu lansia, dan kami kerjasama dengan toko masyarakat, toko yang ada di sana, yaitu kepala desa, dan juga dengan kolaborasi dengan orang puskesmas, biar ada dilakukan pemeriksaan kesehatan secara dasar, pengobatan, dan ada juga nanti pemeriksaan kesehatan secara dasar juga, kayak pemeriksaan laboratorium, apa, gula darah, asam urat, gitu Bu Fitri.
0: Oke, nah biasanya keluhan kesehatan yang paling sering disampaikan oleh para lansia ini apa saja Bu?
2: Mereka selalu mengeluh, itu cepat lemas, apa, lututnya sakit, terus sulit tidur, dan mereka sangat cemas juga. Kok aku sudah minum obat rutin, kok tensinya enggak turun-turun? Udah minum obat, kok gula darahnya enggak mau turun? Kadang turun, kadang naik, nah gitu. Terus bagaimana itu ya Bu, katanya. Jadi kadang juga mereka mengeluh, sudah bosan untuk minum obat. Begitu Bu Putri, ya.
0: Oke. Ya baik, terima kasih Bu. Dan selanjutnya ke Mbak Wahyu Syabani ini. Bagaimana kondisi sosial para lansia di Kabupaten Banyumas saat ini, Mbak?
3: Oke Mbak Putri, jadi kalau bicara tentang kondisi sosial lansia di Kabupaten Banyumas, itu untuk menjamin kesejahteraan lansia itu sendiri kan bukan hanya tugas dari pemerintah ya. Bagaimana kita bisa pemerintah bersinergi bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar untuk memajukan atau untuk menjamin kesejahteraan dari lansia itu sendiri. Kemudian kalau ditanya bagaimana kondisi kesejahteraan lansia yang ada di Kabupaten Banyumas, itu sebenarnya dari kami Dinsos P3A berupaya untuk menjamin kesejahteraan lansia itu sendiri. Bagaimana caranya? Dengan bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada lansia itu sendiri. Kemudian kita juga ada program dari provinsi namanya Kecamatan Berdaya. Jadi untuk memastikan bahwasannya lansia ini dijamin. Dijamin dalam hal apa? Tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan sosial saja, tapi bagaimana kita membuat lansia-lansia ini yang masih potensial diberikan bantuan pemberdayaan. Jadi konsepnya adalah bukan kita memandang lansia sebagai orang-orang yang tidak memiliki daya dan upaya nggih Bapak Ibu, tapi kita berusaha bahwasannya lansia ini masih memiliki kemampuan, masih memiliki potensi untuk kita berdayakan, seperti itu.
0: Oke, nah biasanya yang menjadi tantangan sosial nih para lansia ini apa ini Mbak?
3: Oke, kalau bicara tentang tantangan sosial, tadi kalau dari sisi kesehatan sudah pasti nggih dari fisiknya. Kemudian untuk tantangan secara sosial yang selama kita lihat di lingkungan, itu bagaimana kita memberikan pengabaian ya Mbak Putri terhadap mereka. apalagi untuk para lansia yang sebelum menjadi lansia ini mereka sudah bekerja, kemudian mereka memiliki power, kemudian mereka memiliki diperhatikan oleh lingkungan, jadinya mereka merasa, wah saya sudah lansia, saya kok rasanya tidak dianggap oleh lingkungan, saya kok merasa jadi tidak memiliki kegiatan. Jadi hal-hal yang mereka rasa di usia muda sudah dimiliki segalanya tiba-tiba hilang begitu saja ketika di usia sudah lansia.
0: Gampang minder kalau
3: iya,
0: untuk para
3: betul,
0: lansia kita gitu
3: iya.
0: Ya Mbak. Oke, nah ini kemudian seberapa penting dukungan keluarga?
3: Oke, seberapa penting dukungan keluarga? Seringkali kita berpikir bahwasannya lansia ini kalau secara ekonominya sudah terpenuhi, maka lansia sejahtera ya Mbak ya. Kita mengumpulkan pundi-pundi rupiah dulu di usia muda, kemudian menjadi lansia yang sejahtera di usia lansianya. Tapi ternyata tidak hanya tentang material atau ekonomi saja, tetapi dukungan keluarga sangat penting. Kenapa tadi isolasi sosial, kemudian bagaimana keluarga bisa merangkul para lansia ini agar mereka tidak menjadi kecil, tidak menjadi minder. Maka dari itu, kenapa dukungan keluarga adalah dukungan yang utama. Sebelum kita bicara tentang pemerintah, maka balik lagi urusan lansia, bagaimana menjamin kesejahteraan mereka ini, balik lagi bagaimana keluarga bisa hadir secara penuh, secara utuh kepada para lansia ini.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Wahyu. Pak Dedi, Pak Dedi, banyak lansia yang merasa dalam tanda kutip pensiun Pak. Bukan berarti berhenti segalanya ya Pak tentunya ya. Nah bagaimana nih mengubah pola pikir dari passive aging ke active aging Pak?
1: Sebenarnya ini ada beberapa sisi ya. Dari usia sendiri. Kita calon lansia kan insya Allah kan sana. Kita kembangkan berpikir positif. Kalau sesuatu itu apa kita yakin bahwa ada sisi positifnya. Ya, kalau seorang dengan open mind, dengan positive thinking dan sebagainya, dia bisa menerima diri. Kemudian dari sisi keluarga, yang juga perlu kita tekankan juga bahwa keluarga merupakan support system atau lingkaran terdekat dengan lansia. Jadi kalau keluarga memberi perhatian, memberi kesempatan dalam tanda petik untuk lansia tetap berkarya, bukan kemudian larang, Pak ampun niki, padahal mungkin dia cuma sedang mengeksplor gitu, karena seperti itu kan kita keluarga-keluarga itu banyak melarang lansia untuk pergi ke sawah, ke kebun dan sebagainya. Mungkin passionnya di situ, di ketika dilarang ya sudah, artinya useless dan sebagainya itu kan pada akhirnya entah itu fisik maupun mentalnya down.
0: Pak, indikator lansia itu dikatakan sehat dan mandiri Pak?
1: Indikatornya itu tadi fisik dan mental. Fisiknya masih berdaya dalam tanda petik, bisa melakukan secara terbatas ya. Artinya ada beberapa kegiatan yang butuh bantuan oleh atau keluarga yang masih sekitar. Kemudian secara mental dia punya berpikir positif, kemudian komunikasi, sosialisasi minimal dengan keluarga, dengan tetangga atau mungkin dengan apa peer group gitu.
0: Oke, Pak Dedi mohon maaf agak maju ke depan nggih, suaranya kurang masuk nggih. Terima kasih. Iya. Kemudian ya Pak Dedi nih, pola makan terbaik bagi lansia agar tetap produktif Pak.
1: Ya, jadi kondisi anatomi fisiologi tubuh lansia memang sudah menurun. Nah, tidak seperti pada remaja atau mungkin dewasa. Jadi terutama kaitan dengan makan itu saluran pencernaan. Di lansia itu gampang kenyang. Artinya pola makan yang harus ditukan adalah sedikit tapi sering. Jadi jangan disamakan dengan kita gitu kan. Kalau kita sehari 3 kali ya, kalau lansia ya mungkin pagi, kemudian nanti jam 9, jam 10 ada snack, kemudian nanti siang dan sebagainya. Jadi rutin begitu. Dan karena tadi ada penyakit-penyakit degeneratif yang dalam tanda petik relate dengan diet atau makanan ya, yang biasanya itu adalah manis dan asin. Manis itu kaitannya dengan gula darah. Kemudian asin kaitannya dengan hipertensi. Jadi batasi itu. Boleh minum manis tapi tidak terlalu berlebihan. Ya juga dengan masakan-masakan yang asin itu ya jangan terlalu berlebihan. Artinya nanti tekanan darah tiba-tiba naik, kemudian gula darah tiba-tiba naik atau DM seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih. Dan pendengar, kembali kami akan undang Anda untuk berpartisipasi di pagi hari ini dalam Dialog Purwakarta Menyapa dengan tema kita yaitu Lansia Sehat Bangsa Sejahtera. Dan juga Anda juga bisa menyampaikan komentar Anda melalui YouTube RRI Purwakarta. Ibu Sarlina ya. Oke, Bu Sarlina, ini bagaimana mungkin cara sederhana menjaga kesehatan lansia di rumah, mulai dari mungkin fisiknya, olahraganya seperti apa, Ibu?
2: Karena lansia itu sebenarnya karena dia pikirannya sudah, oh aku sudah lansia berarti saya sudah gak mau beraktivitas. Jadi untuk biar dia sehat sehari-hari, dia bangun tidur itu ya seperti biasa kalau orang muslim sholat subuh ya. Setelah dia sholat subuh, dia minum air hangat aja, satu gelas. Terus nanti dia wajib melakukan aktivitas jalan pagi kalau dia masih lansia yang tangguh itu tadi. Nah, dia jalan kelilingin rumah, nanti dari situ dia kembali ke rumah. Apa hobinya? Ya mungkin harus sarapan pagi dulu. Setelah itu nanti melakukan hobinya ada di rumah apa. Kan kadang-kadang kalau seorang ayah itu senangnya apa? Punya peliharaan, terus kalau Mbak Uti suka bertanam, bisa-bisa apa, jadi seperti itu. Jadi diharapkan biar dia sehat, olahraga rutin, jalan, nggak usah harus yang berat-berat, santai saja, jalan santai. Karena kalau kita jalan pagi itu banyak manfaatnya. Seperti saya, Bu Putri, saya juga sudah lansia ya. Kalau saya di rumah itu, saya seperti itu, setiap pagi saya setelah minum air satu gelas, terus setelah saya bersekutu dengan Tuhan saya jalan pagi itu. Saya minimal 600 langkah setiap hari. Nah, karena apa? Kita jalan pagi itu pada saat ada matahari. Jadi saya jam 6 sampai jam 7 saya jalan pagi, biar saya dapat cuaca yang cerah, panas matahari kan vitamin D, terus oksigen yang gratis, seperti itu.
0: Oke, Bu Sarlina, ini menjaga kesehatan mental lansia ini, Bu, agar tetap bahagia, Bu.
2: Yaitu biar dia tetap bahagia, diwongkeh, kata orang sini. Kita harus menghargai, menghormati orang tua kita yang sudah lansia. Dengan cara apa? Gak mahal-mahal kok, gak berat. Kadang-kadang orang berpikir bahwa lansia itu adalah beban. Sebenarnya itu tidak beban. Jadi lansia itu harus kita berikan perhatian. Terus kita harus menanyakan dia, Mama boleh request, Mama mau makan apa? Tapi dianjurkan kepada ibunya, maunya kalau mama gak dikurangin yang manis-manis seperti kata papa tadi. Jadi biar dia menjadi apa namanya, kita harapkan seorang lansia itu gak stres itu, jangan apa-apa dilarang. tapi harus kita ikutin dia. Contoh kan ada lansia sudah mulai tremor. Ada lansia kadang tiba-tiba kunang-kunang. Nah, jadi jangan dibiarkan dia. Kalau memang kita sebagai anak, kita sibuk, boleh dong kita suruh orang lain untuk mendampingi. Demikian, Bu Putri.
0: Oke. Ibu, dampak kesepian terhadap kondisi kesehatan lansia?
2: Sangat berat ini kalau dia kesepian. Seperti saya juga, hidup sendiri. Sebenarnya, ibu lansia biar tidak dia merasa kesepian. Walaupun seorang anak, putri atau mantu siapapun yang jauh dari orang lansia ini, kan ada dong, bisa dong video call, ditanyakan, Mama lagi ngapa? Mama sudah sholat apa belum? Mama makan apa? Jadi dia tidak merasa stres di rumah itu. Nanti bisa juga dikatakan, Mama besok aku mau pulang ya, Mama mau dibawain apa? Nah, jadi itulah menghindari psikologi. Jadi, tapi kebanyakan kadang-kadang orang tua itu merasa dia kesepian karena dia tersendiri. Kalau punya cucu kan enak. Tapi kalau dia sendiri hidup di rumah itu, alangkah baiknya video call itu penting dari anak-anaknya. Demikian, Bu Putri. Ya, komunikasi.
0: Ya, terima kasih Mbak Wahyu nih, tantangan sosial terbesar nih Mbak yang dihadapi lansia saat ini.
3: Oke, tantangan sosial terbesar yang dihadapi lansia saat ini. Tadi yang pertama, isolasi sosial, menyambung dari ibu dan bapak gitu ya. Isolasi sosial, ketika dia merasa sendiri, tidak dirangkul lagi oleh lingkungan, bahkan hanya untuk ditanya ya bu ya. Kadang kita sebagai anak, aduh lupa nih dengan kesibukan sendiri, jadi lupa gak nanya dengan orang tua kita, dengan mbah kita. Nah itu salah satu tantangan secara sosial. Kadang kita sebagai anak muda, oh udah dikirimin mbah kok, udah untuk ngerawat ibu, udah ngerawat bapak, oh iya udah kita jatah bulanannya. Itu pikiran kita mungkin sebagai anak muda itu udah cukup. Pasti orang tua mengerti kita karena kita sibuk. Toh orang tua kita juga pernah sibuk kok, pernah muda kayak kita. Tapi mungkin pikiran bapak ibu, kita itu sebenarnya kalau masalah uang ya butuh, tapi ya kita butuh untuk disayang, kehadiran, kemudian sesimpel ditanya. Jadi kalau bicara sosial tadi, masalah bagaimana kita diisolasi secara sosial, kemudian ketika kita jadi minder, jadi ngerasa, wah aku aja sama anak-anak udah gak ditanya, udah dipinggirkan, apalagi peran kita di masyarakat. Jangan-jangan masyarakat gak mau dengerin kita lagi nih, gara-gara apa? Ada kaum muda yang idenya jauh lebih oke, lebih cemerlang daripada kita. Nah, lebih ke itu Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih. Nah ini soal isu kesejahteraan ini untuk lansia, ini perlu mendapat perhatian serius Mbak Wahyu.
3: Iya, isu tentang kesejahteraan lansia memang perlu mendapatkan perhatian serius. Karena kita nantinya akan jadi lansia ya Bapak Ibu, tinggal menunggu masa dan tinggal menunggu waktunya. Apabila kesejahteraan lansia tidak kita siapkan sejak sekarang, bagaimana kita akan menjadi lansia ke depannya? Bagaimana kita akan menjadi lansia yang sejahtera? Bagaimana kita akan menjadi lansia yang tangguh seperti itu? Makanya isu kesejahteraan lansia perlu kita pikirkan. Pertama, lewat peran Dinas Sosial P3A. Di kita ada bantuan sosial untuk lansia terlantar. Jadi untuk keterlantaran lansia itu fungsinya ada di Dinsos. Kemudian bagaimana untuk lansia yang tidak terlantar? Maka dari itu peran keluarga, peran masyarakat, dan tentunya apabila membutuhkan bantuan dari dinas sosial, kita siap gitu sebagai salah satu dinas yang memang menangani untuk masalah keterlantaran lansia itu sendiri.
0: Oke. Bagaimana nih Mbak Wahyu cara meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap lansia?
3: Oke, bagaimana cara meningkatkan kepedulian generasi muda? Yang pertama, kita harus menyadari bahwasannya kita tidak akan selalu muda ya Mbak ya. Dengan kita sadar bahwasannya kita muda, ada nantinya kita akan menjadi lansia. Maka dari itu kita akan mempersiapkan diri nih, minimal untuk diri kita sendiri. Bagaimana menjadi lansia yang sejahtera? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai generasi muda juga, oh oke, aku sekarang tahu kalau masalah untuk lansia itu adalah masalah isolasi sosial, keterlantaran. Bagaimana caranya aku bisa mendidik anak-anakku, mendidik orang-orang, bukan mendidik, lebih apa ya, berdiskusi, memberikan pemahaman bahwa yang dibutuhkan lansia bukan hanya masalah ekonomi. Nantinya ketika kita bisa membekali lingkungan kita bahwasannya lansia ini membutuhkannya apa, kita bisa lebih tenang. Oh iya, aku sudah memberikan bekal kepada generasi muda bahwasannya lansia itu harusnya diperlakukan seperti apa. Kemudian lagi, bagaimana kita sebagai generasi muda tidak hanya memandang lansia sebagai seseorang yang, oh sudah selesai nih masanya gitu kan. Tapi lebih kepada, oh ya para lansia kita ini mereka sudah berjuang untuk mempersiapkan kehidupannya di masa lansianya. Berarti kita sebagai generasi muda harus apa? Bukan hanya generasi yang tumbuh dengan cerdas, tetapi menjadi generasi yang tahu bahwasannya kita harus merangkul para lansia ini, menemani, kemudian kita harus memanusiakan lansia agar mereka bisa sejahtera.
0: Oke, baik, terima kasih banyak. Sebelum saya bacakan komentar dari pemirsa YouTube kita, saya akan hadirkan dahulu ada satu lagu menemani Anda pendengar Pro 1. Pastikan Anda masih simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi dalam dialog Purwokerto menyapa pagi hari ini.

0: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto. Dan ini sudah ada yang bergabung, ada pertanyaan yang sudah gabung di kolom komentar YouTube. Ini dari @miftahurrahman1996. Apakah rutin kontrol ke puskesmas atau rumah sakit bagi lansia seperti ibu saya itu? Apakah obat dari rumah sakit itu rutin, harus rutin diminum? Gitu, baik, terima kasih. Silakan, mungkin Ibu Sartina yang mau jawab dulu, silakan.
2: Terima kasih atas pertanyaannya, itu sangat bagus, Putri. Kontrol di puskesmas atau rumah sakit itu memang harus rutin, satu bulan sekali. Apalagi dia sudah ikut acara Prolanis. Itu Prolanis itu kan penyakit seperti jantung, gula, segala macam. Terus rutin kontrol dan rutin minum obat secara teratur, tepat waktunya yang telah diberitahukan oleh rumah sakit tersebut. Begitu Bu Putri.
1: Oke, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Wit yang ada di Batu Raden. Assalamualaikum, mohon penjelasannya Bapak Ibu Narasumber, kalau tidak salah tadi disebutkan bantuan untuk lansia ya. Apa tujuan dan sasarannya? Apakah semua lansia yang ada menerima bantuan tersebut? Dan apa bentuk bantuannya? Matur nuwun penjelasannya. Silakan Mbak Wahyu.
3: Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak. Iya, jadi untuk bantuan untuk lansia, yang pertama harus kita pastikan dulu bahwasannya lansia ini berada pada desil 1-4. Tidak mungkin lansia sejahtera kita kasih bantuan ya Bapak Ibu, karena kita melihat bahwasannya tadi dijelaskan untuk lansia yang ada di Kabupaten Banyumas ada sekitar 14%. Maka dari itu sasarannya adalah kita khususkan untuk lansia prasejahtera yang ada di desil 1-4. Di mana ngeceknya? Bisa kita cek secara mandiri di cek desil, atau bisa kita ke dinas sosial untuk mengecek lansia tersebut ada di desil berapa. Kemudian bantuan seperti apa yang diberikan kepada lansia? Ada beberapa macam bantuan dari dinas sosial yang diberikan. Tentunya bukan dari dinas sosial sendiri, tapi bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Kemudian kita ada yang menggunakan dana APBD maupun APBDes. Yang pertama, apabila memang dia di cover oleh Kementerian Sosial, maka mendapatkan bantuan PKH. Di Kabupaten Banyumas, penerimaannya setiap bulan itu sekitar 200 ribu per bulan. Berarti untuk total 1 tahun mendapatkan bantuan 2.400.000 ribu. Pertanyaannya, apabila tidak mendapatkan PKH seperti apa? Maka dari itu kita ada menggunakan bansos lansia itu di dinas sosial itu 100 ribu per bulan. Kemudian nih Mbak, kalau nggak dapat bansos lansia gimana? Kita ada BLTDD. BLTDD besarannya seberapa? Itu tergantung yang diajukan oleh desa, tergantung anggaran desanya itu seberapa. Itu. Kemudian kita juga ada bantuan sembako untuk lansia. Biasanya untuk yang bantuan sembako ini, untuk mereka yang mendapatkan bantuan PKH seringnya itu sudah include jadi satu. Pertanyaannya kan, Mbak, kok saya merasa pantas tapi ternyata tidak dapat. Boleh dikonsultasikan ke dinas sosial, nanti kita bantu untuk cek desilnya berapa. Apabila memenuhi persyaratan nanti bisa untuk diajukan.
1: Oke, baik, terima kasih. Ya, selanjutnya dari Pak Kartono yang ada di Sokaraja. Assalamualaikum, bagaimana cara keluarga membagi waktu agar tetap bisa merawat lansia tanpa merasa terbebani? Pak Dedi barangkali menjawab, silakan.
4: Ya, jadi lansia itu bukan beban ya. Lansia itu apa ya? Ya berkah. Jadi adanya bapak dan ibu kita, ada kita. Jadi, mohon maaf kalau tadi diksinya beban, saya rasa perlu dikoreksi. Pak Kartono, ya. Jadi membagi waktu, saya rasa karena kita terutama yang usia-usia produktif ya, di pagi sampai siang atau mungkin sampai sore beraktivitas, kemudian baru pulang ke rumah, saya rasa bisa berbagi peran antara suami dan istri, atau mungkin barangkali dari cucu-cucunya. Jadi mungkin kalau bapaknya kerja, kemudian di sore baru pulang, atau nya di rumah, artinya tetap harus ada komunikasi. Jadi intinya bagaimana tadi disampaikan Ina, bahwa ngewongke gitu. Jadi bapak atau ibu kita harus diwongkan atau diorangkan dalam tanda petik. Jadi mereka tetap berguna, bukan kemudian apa tadi ya, menjadi beban, tapi menjadi salah satu bentuk apa bakti kita terhadap bapak atau ibu kita atau mbah kita, bagaimana sehingga mereka tetap berkualitas hidupnya, si fisik maupun mentalnya.
1: Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya, assalamualaikum, selamat pagi dari Ibu Desi yang ada di Karangloas. Sejauh mana peran komunitas atau lingkungan sekitar dalam menentukan kualitas hidup seorang lansia? Pak Dedi, silakan.
4: Ya, jadi intinya pemberdayaan, baik keluarga dengan lansia maupun masyarakat secara umum. Di beberapa negara maju, jadi lansia-lansia atau senior citizen atau tadi kalau di dadal usia lanjut itu tetap diberdayakan minimal di lingkup masyarakat sekitar, tidak harus dalam konteks pekerjaan formal dan sebagainya. Jadi memberdayakan banyak, saya rasa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa diadop oleh lansia di komunitas ya. Mungkin ada pengajian kalau di kita ya, mungkin atau kesenian, draw dan sebagainya, mungkin kegiatan-kegiatan yang berbau-bau agama atau mungkin kegiatan sosial yang barangkali tetap bisa dilakukan di lingkup RT, RW atau mungkin di kelurahan.
1: Pak Dedi, dampak teknologi digital ini Pak terhadap kehidupan lansia saat ini Pak?
4: Itu lebih ke arah keluarganya barangkali. Kalau lansia menggunakan gadget, saya rasa ya mungkin sudah ada kendala ya, baik dari penglihatan atau mungkin apa mencari informasi, dan itu lebih ke arah keluarganya. Dalam konteks keluarga bisa browsing materi-materi kesehatan lansia, misalnya katakanlah ada lansia yang sudah kena stroke begitu, tiduran dari tidak bisa bergerak, ini browsing aja perawatan pendistra stroke di rumah begitu, nanti ada videonya, ada mungkin informasi-informasi yang interaktif begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Sarlina ini, peran Posyandu Bu lansia dalam peningkatan kualitas hidup lanjut usia ini Bu, seberapa pentingnya Bu?
2: Ya, itu sangat penting Posyandu lansia, karena itu adalah pelayanan yang terdekat, mendekatkan pelayanan untuk para lansia. Jadi seperti di desa saya nih, di sana ada 5 RW. Jadi kami bikin itu tempat Posyandu lansia itu ada 3 tempat. Jadi mendekatkan di mana kira-kira yang terdekat, yang leluasa. Jadi nanti itu di Posyandu lansia itu memantau kesehatan mereka Bu Putri. Contohnya nanti mereka datang, nanti mereka ditensi, ditimbang, diukur lingkar perutnya karena takut Bu ada asites. Jadi nanti juga di dalam Posyandu itu kan ada dokter, nanti ada pengarahan tentang memeriksa kesehatannya, nanti pengobatan dasar lah, pemeriksaan dasar itu tadi seperti yang saya bilang, dilakukan pemeriksaan gula darah oleh tim puskesmas. Nah, nanti kita lakukan mereka di Posyandu lansia itu apa, olahraga lansia, ada senam jantung, kadang senam diabetes. Jadi itu sekali dilakukan di Posyandu lansia. Jadi di situ juga dikasihkan arahan, penyuluhan tentang bagaimana hidup sehat lansia. Dan di situ juga ditekankan biar tahu lansia itu tanda-tanda yang bahaya yang akan mereka hadapi. Jadi biar mencegah jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian Bu Putri.
1: Ibu, kemudian ada pendampingan dari ibu bidan ke keluarga lansia Bu?
2: Ada, ada pendampingan Bu Bidan ke lansia. Karena kupnya bidan itu, kalau orang mendengar bidan berarti orang hamil, bidan untuk anak-anak, padahal bidan itu kupnya adalah sampai dengan lansia, sejak di dalam kandungan sampai lansia. Kenapa harus didampingin gini? Kenapa didampingin? Karena gini, kalau dia penyakit stroke atau penyakitnya sudah parah, gak bisa mendatangin ke Posyandu, maka Bu Bidan dan timnya datang ke sana berkunjung untuk melihat, mengedukasi keluarga, cara merawatnya bagaimana. Terus kami juga akan tetap, kalau dia memang beresiko dan perlu dirujuk, kami lakukan rujukan ke rumah sakit. Kami dampingin Ibu Bu Putri, kami antar sampai ke sana. Dan kami juga setelah dia nanti dirawat, Bu Bidan juga akan berkunjung lagi ke sana melihat kemajuan perawatan yang diberikan oleh rumah sakit. Demikian Bu Putri.
1: Oke. Ibu, kemudian pandangan Ibu tentang meningkatnya jumlah penduduk lansia yang ada di Indonesia, Bu.
2: Nah, inilah beban dari negara kita. Nah, karena apa? Makanya kenapa dilakukan? Karena kalau lansia itu lansia tangguh, itu menjadi senang kita ya. Tapi kalau dia lansia yang tidak sehat, nah inilah yang dikatakan beban. Kadang-kadang masyarakat itu sendiri berkata beban. Karena apa? Padahal sebagai orang tua itu, makanya kita di dalam posyandu lansia itu, kita selalu menerapkan cara hidup, pola sehat, pola pikir yang sehat. Jadi jangan berpikiran negatif. Jadi untuk kita orang kesehatan itu, bagaimana cara mencegah agar mereka tidak terpuruk aja penyakitnya. Jadi biar kita, walaupun lansianya banyak, tapi kalau dia lansia tangguh, smart, no problem. Jadi disitulah kita melakukan pengarahan, penyuluhan terhadap keluarga lansia ini maupun kepada lansia. Demikian Bu Putri.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Wahyu. Bagaimana nih mempersiapkan masyarakat menghadapi peningkatan jumlah lansia, Mbak?
3: Bagaimana mempersiapkan masyarakat? Yang pertama, kita harus tekankan kepada masyarakat bahwa tadi lansia bukanlah beban. Dengan kita menanamkan bahwasannya lansia bukan beban, berarti nanti masyarakat akan memberikan treatment yang berbeda terhadap lansia ini. Ketika kita menganggap bahwa lansia beban, pasti berat nih di pundak kita, wah ada lansia yang akan menjadi beban. Tapi ketika kita menerapkan bahwasannya ada lansia tangguh, ada lansia berdaya, pasti mereka, masyarakat akan siap. Siap dalam hal apa? Pertama, melibatkan mereka dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal-hal yang simpel saja, diajak pengajian, diajak diskusi bareng, diajak nongkrong bareng dengan lansia, kemudian dimintai pendapatnya seperti apa. Kemudian, yang selanjutnya apa? Ketika kita sudah mempersiapkan, berarti masyarakat siap. Oh iya, dia lansia, dia potensial, dia mampu, dia sehat. Bisa nih kita gandeng untuk kegiatan-kegiatan. Misal ada kerja bakti, atau mereka ada kegiatan usaha kecil-kecilan. Daripada lansia ini dia ngelangut ya Mbak, yang nganggur di rumah, biasa ada kerjaan, kemudian ini jadi sendirian. Bisa kita libatkan. Jadi mempersiapkan masyarakat, balik lagi, kita bentuk perspektif masyarakat itu sendiri, bahwasannya lansia ini bukanlah beban, tapi mereka adalah lansia yang tangguh, lansia yang berdaya, dan lansia yang sejahtera.
1: Oke, mungkin ada program sosial yang paling efektif ini Mbak, untuk meningkatkan kualitas hidup lansia nih Mbak.
3: Oke, kalau program sosial, ketika masyarakat, bukan masyarakat, ketika lansianya ini terlantar, berarti yang harus dipenuhi pertama adalah kebutuhan perut ya Mbak. Itu memang yang paling utama dan tidak bisa diganggu-gugat. Maka dari itu kita ada bantuan sosial lansia. Nah, yang menjadi PR-nya adalah ketika para lansia ini, bukan hanya lansia, tetapi ketika masyarakat menjadi ketergantungan terhadap program-program pemerintah, terutama bantuan sosial, karena itu sifatnya ya hanya pemberian, kemudian bantuan. Mereka iya bantuan, kemudian menikmati. Maka program efektif yang seperti apa? Itu tadi, berdaya. Bagaimana kita bisa memberdayakan lansia? Bukan hanya berdaya secara ekonomi, tetapi berdaya untuk dirinya sendiri. Dengan mereka berdaya, berarti mereka memiliki daya, mereka memiliki kuasa. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan, untuk tahu, oh aku sebagai lansia harus apa agar aku tidak menjadi beban untuk anak-anakku, tidak menjadi beban untuk lingkungan.
1: Oke, baik. Sayang sekali keterbatasan waktu yang harus menyudahi obrolan kita di pagi hari ini, Bapak Ibu. Ini mungkin sebagai penutup saja, closing statement dari Pak Dedi, harapan atau pesan Bapak nih untuk generasi muda terkait kepedulian terhadap lansia nih, Pak.
4: Ya, pesan untuk generasi muda bahwa lansia itu tetap harus dihargai. Diwongke, tetap diajak bicara, tetap diajak aktivitas ya. Kemudian mempersiapkan segala sesuatunya, perlu disiapkan dari sekarang, mumpung masih muda, gaya hidup ya, pola makan, aktivitas, olahraga, rokok dihindari dan sebagainya. Karena dengan pola hidup sehat, pada akhirnya nanti melahirkan lansia-lansia yang masih tangguh. Awali dari hari ini pada teman-teman remaja atau mungkin dewasa, mari persiapkan diri dan tadi respect pada lansia. Demikian.
1: Oke. Baik, terima kasih Ibu Sarlina. Harapan Ibu di masa depan lansia Indonesia agar lebih sehat dan sejahtera, Bu.
2: Ya. Kami dari Ikatan Bidan Indonesia berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan lansia dengan memberikan perhatian, dukungan, pendampingan yang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Lansia diharapkan tidak hanya berumur panjang, tetapi juga tetap sehat, aktif, mandiri, dan bahagia. Selain itu, masyarakat diharapkan aktif mendukung kegiatan posyandu lansia dan menciptakan lingkungan yang ramah terhadap kelompok lansia. Jadi, menjadi lansia tangguh dan smart, sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermanfaat. Salam sehat untuk semua lansia dari IBI Cabang Banyumas Sarlina Siahaan.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Wahyu. Terakhir, pesan harapan bagi keluarga Indonesia terkait perawatan lansia.
3: Oke, jadi untuk saya sendiri, jangan menunggu lansia sakit atau jangan menunggu lansia ini dia merasa sendiri. Tapi bagaimana caranya kita bisa lebih dekat, kita bisa lebih mendengar, kita bisa lebih hadir gitu untuk para lansia ini. Masyarakat yang sukses, masyarakat yang baik bukan dilihat dari seberapa modern kotanya, tapi bagaimana kita sebagai generasi muda bisa melihat para pendahulu kita, para lansia ini sebagai seseorang yang sudah apa ya, sudah paling berjasa gitu di dalamnya. Karena tanpa adanya mereka ya gak ada kita gitu. Maka dari itu tadi, jangan hanya menjadi generasi muda yang tumbuh sebagai seseorang yang cerdas, tapi kita menjadi generasi muda yang tahu cara menghormati, menemani, kemudian memanusiakan lansia dengan penuh empati. Terima kasih Mbak.
1: Ya baik, tentang sudah kebersamaan kita di Purwokerto menyapa untuk edisi pagi hari ini dalam tema Lansia Sehat Bangsa Sejahtera. Saya aturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber-narasumber kami yang sudah hadir di studio. Anda bisa simak kembali pendengar Purwokerto menyapa yang hadir dari hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan mengulas topik-topik terhangat. Ya, baik, terima kasih, dan akhirnya saya Putri yang bertugas undur diri dalam dialog Purwokerto menyapa untuk edisi pagi hari ini. Sampai jumpa kembali.

Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sorak-sorai para pendukung terdengar bergemuruh di dalam Gor Satria Purwokerto. Suara hentakan kaki di matras, aba-aba wasit, hingga tepuk tangan penonton menjadi warna tersendiri dalam penyelenggaraan Popda Banyumas 2026. Ajang olahraga pelajar terbesar di Kabupaten Banyumas ini bukan sekedar kompetisi perebutan medali, tetapi juga menjadi ruang lahirnya atlet-atlet muda potensial yang dipersiapkan menuju level yang lebih tinggi. Selama pelaksanaan Popda Banyumas 2026 yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 10 Mei, ribuan pelajar dari jenjang SD hingga SMA terlibat dalam berbagai cabang olahraga. Total ada 15 cabang olahraga yang dipertandingkan dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 4.000 atlet pelajar. Salah satu cabang olahraga yang menyita perhatian yakni pencaksilat. Ratusan atlet muda dari berbagai sekolah bertanding di Gor Satria dalam pertandingan yang digelar selama 3 hari. Kategori seni tunggal hingga tanding menjadi arena pembuktian kemampuan para pesilat muda Banyumas. Ketua Panitia Penyelenggara Popda Banyumas,

ini ya. Jadwal kalau SMA nanti mainnya hari ini sama hari Sabtu Minggu kita main SMA. Yang hari ini khusus untuk seninya, tunggalnya ini. Kalau untuk tandingnya nanti hari Sabtu dan hari Minggu. Kebetulan yang hari Sabtu itu kita ada tanding SMP dan SMA. Kemudian SMA kita lanjut hari Minggunya. Karena peserta SMA luar biasa, jumlahnya itu sekitar 180. Kalau yang SD-nya sekitar 54, yang SMP-nya sekitar 98 atlet. Tantangan sebenarnya sih karena kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan, jadi memang kalau tantangannya andai kata ini flur, jadi main semua, tidak ada pembatasan. Kalau ini kan sudah pembatasan, kalau dari SD-nya hanya tunggalnya saja, nggak ada tandingnya. Kemudian untuk SMP-nya juga kita batasi hanya 4 kelas putra, 4 kelas putri. Kalau full sampai 15 mungkin bisa sampai 6 atau 7 hari baru selesai.

0: Di atas matras pertandingan, para atlet tidak hanya membawa nama sekolah, tetapi juga mimpi untuk menembus level provinsi. Salah satunya dirasakan Wahyu Agung Pimantara, atlet pencaksilat dari SMA Negeri 3 Purwokerto. Baginya, Pobda tahun ini menjadi kesempatan terakhir untuk dapat tampil sebagai atlet pelajar. Latihan tambahan di luar sekolah rutin dijalani demi meningkatkan kemampuan teknik dan fisik, agar mampu tampil maksimal di arena pertandingan.
1: Sebenarnya kata tadi kan ada lawannya, cuma lawan saya ternyata mundur. Jadinya saya nggak main, tapi habis ini langsung perempat final. Ya senang sih, alhamdulillah dapat baik terus nggak main, jadi hemat tenaga juga. Untuk Pobda, ya yang pertama yang jelas itu latihan setiap hari, itu jelas. Terus latihan tambahan kayak di malam atau di sore hari atau di siang hari itu juga tambahan. Terus ya latihan fisik, persiapan dan lain-lain gitulah. Saya ikut latihan di dalam sekolah sama di luar sekolah gitu. Di dalam sekolah itu nggak ada klubnya, paling cuma eskul. Saya ikutnya latihan eskul. Oh, kalau nervous itu jelas. Karena mau lawan kita sejelek atau sehebat apapun itu, nervous pasti jelas. Tapi ya, saya berusaha yang terbaik lah buat bisa mengeluarkan semua kekuatan saya begitu. Kalau dari SMA 3 sendiri, bawa 7 atlet. Ya, itu duanya seni, yang 5-nya fighter, gelut. Karena saya ketemu lagi sama musuh saya dari SMP juga sih, kebetulan seangkatan kan, jadinya naiknya bareng terus di event kabupaten pasti ketemu lagi. Ya itu sebuah tantangan buat bisa ngalahin lagi itu.
0: Tidak kalah meriah, cabang olahraga Wushu Sanda juga menghadirkan persaingan sengit antar atlet muda Banyumas. Pertandingan yang berlangsung selama 2 hari itu menjadi ajang unjuk kemampuan sekaligus proses penjaringan atlet potensial untuk diproyeksikan menuju Pobda Provinsi Jawa Tengah. Ketua Panitia Pobda Wushu Sanda Banyumas Purwanto menjelaskan, tingginya minat peserta terlihat dari hampir 68 partai pertandingan yang digelar, mulai dari tingkat SD hingga SMA.
2: Kita agenda ada 2 hari, antara tanggal 7 dan 8. Untuk tanggal 7 kemarin, di matras 1 ada kategori Taulo dan matras 2 ada di kategori Sanda. Untuk Taulo sendiri, pelaksanaan pertandingan sampai selesai dengan pertandingan hanya sehari pada saat tanggal 7. Pada untuk tanggal 8-nya, Sanda dilanjutkan dengan banyak babak penyisian berikutnya dan dilanjutkan semifinal sampai ke final. Alhamdulillah untuk tahun ini pencarian bibit kategori untuk yang Wushu Sanda sangat banyak, sampai total hampir seluruhnya 68 partai, mulai dari SD, SMP sampai SMA, yang bakalnya nanti kita proyeksikan dari pelatih Kabupaten Banyumas untuk masuk yang menjadi terjaring dalam tim Kabupaten Banyumas untuk Pobda Provinsi nantinya pada saat bulan September. Dan tentunya melalui kejuaraan ini Pobda Kabupaten bisa menjaring dan bisa kita Kabupaten Banyumas bisa punya atlet mulai dari SD, SMP sampai SMA untuk mewakili Kabupaten Banyumas di Pobda Provinsi besok.

0: Dalam cabang olahraga wushu sanda ini, sejumlah atlet muda berhasil menunjukkan prestasi membanggakan. Sasana Satria Training Camp Purwokerto menjadi salah satu penyumbang atlet berprestasi dengan raihan 7 medali. Pelatih Satria Training Camp, Rian Rivano Suryandi menyebut, total ada 13 atlet yang diturunkan. Hasil tersebut menjadi buah dari latihan intensif yang dilakukan selama 2 bulan terakhir. Program latihan rutin 4 kali dalam sepekan diterapkan untuk membentuk kesiapan fisik, teknik, dan mental para atlet sebelum bertanding.
1: Kemarin kita baru menyelesaikan event Pogba Wushu di Gor Satria. Kebetulan teman-teman dari Satria ini mengirim kurang lebih 13 peserta dan alhamdulillahnya yang mendapatkan medali. Kemungkinan dari 6 tersebut bisa main di provinsi di tanggal 5 sampai 9 September nantinya. Latihannya kita sudah mulai intensif dari 2 bulan terakhir sebelum hari H. Event Pogba Wushu ini seminggu kurang lebih 4 kali dan programnya sudah mulai mengikuti apa program-program atlet yang sudah berjalan. Katanya buat teman-teman tim Satria bisa lanjut ke jenjang provinsi nantinya dan harapan kami mudah-mudahan bisa membanggakan nama Banyumas nantinya di kancah provinsi.

lebih dari sekedar kompetisi tahunan. Popda Banyumas 2026 memperlihatkan bagaimana olahraga menjadi media pembinaan karakter bagi pelajar. Disiplin latihan, semangat pantang menyerah, kemampuan bekerja keras, hingga sportivitas tumbuh di tengah persaingan yang berlangsung. Setiap pertandingan menghadirkan cerita perjuangan, baik bagi atlet yang berhasil naik podium maupun bagi mereka yang harus menerima kekalahan.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Satu lagu membuka kebersamaan kita kembali selepas sudah kita simak bersama tadi ada Fokus Berita di jam 9 pagi. Dan sebelumnya juga sudah kita simak ya, ada Purwokerto menyapa ya, mengulas seputar lansia sehat ya. Ya baik pendengar Pro 1, ada lagu dari miliknya Batas Senja, kita usahakan lagi ya. Kita usahakan untuk apa? Untuk bahagia. Ya pendengar, sampai nanti di jam 10 tentunya ada beragam musik dan juga informasi ya yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda di aktivitas hari Selasa ini ya. Hari yang pastinya menyenangkan ya, buat yang besok ada libur panjang ya. Ini benar-benar harus direncanakan segala sesuatunya dengan baik ya, biar libur panjang besok gak cuma bengong-bengong di rumah aja ya. Tapi masih lebih baik ya bengong-bengong di rumah ya, bisa libur, bisa santai, bisa berkumpul bersama dengan keluarga, bisa menyalurkan hobi dan kesenangan di rumah. Cie. Oke deh, tapi yang gak libur bersabar saja ya, bahagia itu di mana saja. Oke deh pendengar Pro 1, saya hadirkan kembali menemani Anda di kesibukan siang hari ini, ada Hindia secukupnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 ya. Nah, ya. Pendengar, soal sekarang banyak ya orang yang kepengen tampil cantik, tapi banyak yang mengabaikan dari kesehatan itu sendiri ya. Nah, ini topik yang penting sekali ya, terutama untuk pengguna skincare nih. Bahaya merkuri ya dalam produk perawatan kulit yang perlu diwaspadai. Pendengar, ternyata masih ada produk skincare yang mengandung merkuri dan ini bisa sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh. Meskipun sering dijanjikan bisa membuat kulit cepat putih dan glowing, efeknya justru bisa merusak kesehatan secara serius. Menurut penjelasan ahli, merkuri dalam skincare ini bisa masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan juga menumpuk ke organ penting seperti ginjal, hati, hingga otak ya. Dan dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memicu kerusakan saraf, gangguan organ, bahkan efek toksik kronis yang sulit untuk diperbaiki ya. Dan pendengar, yang lebih berbahayanya lagi, efek awalnya ini sering tidak kita sadari ya. Kulit memang bisa kelihatan lebih cerah sementara, tapi di balik ini proses kerusakan perlahan dalam tubuh ini yang tidak kita perhatikan. Karena itu masyarakat diimbau untuk selalu mengecek izin BPOM-nya dulu dan juga kandungan produk sebelum menggunakan skincare apapun ya. Jadi pendengar, sebaiknya jangan mudah tergiur hasil instan dari skincare ya. Yang perlu diingat adalah kulit sehat itu bukan yang paling cepat putih ya, tapi tentunya aman dan juga terawat dalam jangka yang panjang. Jadi lebih bijaklah dalam memilih produk demi kesehatan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning Bur.
2: Ning Bur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Purwokerto pagi.

Lagu dari miliknya Andin, Halo Sayangku. Terima kasih masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto. Nah, pendengar Pro 1 kali ini saya akan sedikit mengulas ya yang sering banyak dialami oleh banyak orang, yaitu rasa cemas terhadap pekerjaan dan bagaimana ya cara mengatasinya. Nah, ini dia yang disampaikan oleh pakar psikolog ya. Rasa cemas soal pekerjaan ternyata hal yang sering terjadi ya, terutama ketika beban kerja sedang tinggi, tuntutan besar ya, atau mungkin tekanan karir yang terus meningkat. Tapi kalau dibiarkan, kecemasan ini ternyata bisa mengganggu fokus, produktivitas, dan juga kesehatan mental ya. Psikolog menjelaskan bahwa langkah pertama untuk mengatasinya adalah mengenali sumber kecemasan. Apakah dari pekerjaan itu sendiri atau dari pikiran yang berlebihan tentang kemungkinan terburuk ya. Nah, pendengar, penting ya untuk mengelola pikiran dengan cara yang lebih realistis. Misalnya, tidak langsung membayangkan kegagalan ya, tapi tetap fokus pada langkah kecil yang dilakukan hari ini. Dan selain itu, pendengar, membagi waktu kerja dengan istirahat yang cukup dan juga menjaga keseimbangan hidup juga sangat membantu menurunkan tingkat stres. Yang gak kalah pentingnya, membicarakan perasaan cemas dengan orang terdekat atau mencari bantuan profesional juga bisa jadi solusi jika rasa cemas ini sudah mulai mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Dan rasa cemas saat bekerja itu sebetulnya wajar ya, tapi jangan dibiarkan berlarut-larut juga ya. Mungkin kita bisa mengenali dan juga mengelola dan cari bantuan kalau diperlukan ya. Yang perlu diingat, pekerjaan penting, tapi kesehatan mental jauh lebih utama.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: 93.1 Tro 1, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, ada lagu dari miliknya Tulus, Ruang Sendiri ya. Nah, kali ini pendengar Pro 1, ada kabar yang cukup dekat dengan keseharian kita ya. Apa nih? Nah, ini kemungkinan harga produk kosmetik yang berpotensi naik ya. Akibat naiknya biaya bahan baku. Nah, sejumlah pelaku industri kosmetik nih pendengar mengungkapkan ada tekanan pada biaya produksi ya, terutama karena harga bahan baku yang meningkat dan juga masih tinggi ketergantungan impor ya. Salah satu faktor utamanya adalah kenaikan harga bahan kemasan seperti plastik yang porsinya bisa mencapai sekitar separuh dari biaya produksinya sendiri. Nah pendengar, selain itu pelemahan nilai tukar rupiah juga membuat biaya impor bahan baku juga semakin mahal ya. Dan akibat dari kondisi ini pendengar, industri memperkirakan harga kosmetik mungkin bisa naik di kisaran beberapa persen ya, sampai 2 digit, dan tergantung dari jenis produk serta strategi masing-masing perusahaan. Meskipun demikian pendengar, kenaikan ini tidak terjadi sekaligus, melainkan bertahap mengikuti kondisi pasar. Nah, untuk para konsumen ada baiknya mulai lebih bijak ya dalam berbelanja dan memilih produk sesuai kebutuhan. Karena pada akhirnya perubahan harga sering dipengaruhi oleh kondisi global yang berdampak sampai ke produk sehari-hari ya. Jadi ya udah sekarang mungkin lebih ya bijaksana ya dalam penggunaan kosmetik keseharian kita ya. Jadi nggak berimbas sekali dengan apa namanya belanja dari kita yang biasa membelanjakan banyak alokasi ke produk-produk kosmetik pemakaian sehari-hari ya. Oke, pendengar Pro 1 masih ada kurang lebih 10 menit ke depan untuk temani Anda di Purwokerto pagi ini bersama dengan saya Putri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nomor 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini dalam rangkaian acara Purwokerto pagi ini ya. Selepas ini ada rekan saya Citra yang akan menemani Anda di Purwokerto siang sampai nanti di jam 3 sore ya. Dan akhirnya saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang untuk Anda dan sampai jumpa kembali.

0: ya.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

0: Spears.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali mendengar, saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto siang edisi hari ini, hari Selasa ya, 12 Mei 2026, menggantikan rekan saya Putri di Purwokerto pagi mulai tadi pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, sampai dengan pukul 15 saya akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Dan kali ini sampai dengan nanti pukul 11 kami masih akan terus menemani aktivitas Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu Popindo dan juga informasi menarik yang masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Konspirasi.
1: Baik pendengar di Purwakarta siang di edisi hari ini. Pendengar, pernah gak sih mengalami kecemasan terhadap pekerjaan atau aktivitas kita ya? Dan kadang-kadang nih rasanya bingung ini, gimana ya kita harus mengatasi hal tersebut? Ya pendengar, sebenarnya rasa cemas dalam pekerjaan ternyata ini umum terjadi, terutama karena tekanan kerja, kemudian ketidakpastian ataupun beban target yang tinggi. Namun jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa menurunkan fokus, energi, bahkan berdampak pada kesehatan mental. Nah, pendengar, dijelaskan oleh psikolog bahwa salah satu cara utama untuk mengatasinya adalah dengan tidak mencoba menyelesaikan semua masalah sekaligus. Sebaliknya, pekerjaan ini disarankan fokus pada satu tugas dalam satu waktu agar pikiran lebih tenang dan juga terarah. Selain itu, penting juga tentunya kita untuk mengatur pernafasan saat mulai merasa panik, menjaga keseimbangan antara kerja dan juga istirahat, serta tetap hadir di momen saat ini agar tidak terjebak dalam pikiran negatif tentang masa depan. Aktivitas ringan seperti misalnya berjalan kaki atau mungkin juga bergerak, ini sangat disarankan sekali ya untuk membantu menurunkan stres dan juga menjaga kondisi mental agar tetap stabil. Jadi, cuma saat bekerja itu sangat-sangat wajar ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengelola itu semua. Fokus pada hal yang harus kita kerjakan di hari ini, bukan kekhawatiran yang belum terjadi. Jadi jaga pikiran dan juga jaga kesehatan mental kita.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Pendengar yang masih di Purwokerto siang di edisi hari ini. Ya, tadi pendengar, tadi kita sempat membahas ya terkait dengan cara kita ini agar tidak terlalu cemas ya terhadap pekerjaan. Nah, kali ini pendengar pernah gak sih merasa tiba-tiba gitu ya lost contact dengan orang yang dianggap mungkin itu teman atau sahabat dan lain sebagainya. Pasti pernah ya, kadang-kadang kita merasa seperti itu ya. Nah, ketika kita menghadapi hal seperti itu, bagaimana sih kita harus menyikapinya? Karena kadang dalam kehidupan sosial ini tidak semua hubungan ini bisa bertahan lama. Ada kalanya seseorang ini tiba-tiba tidak lagi menghubungi kita tanpa penjelasan atau yang sering disebut dengan lost contact. Nah, pendengar, menurut pandangan psikologis, orang yang lebih matang secara emosional ini cenderung tidak langsung bereaksi negatif atau panik. Mereka biasanya memahami bahwa setiap orang ini punya kesibukan, perubahan hidup, dan juga prioritas yang berbeda. Sikap yang disarankan adalah dengan tidak terburu-buru menyimpulkan hal buruk, tidak memaksakan komunikasi, serta memberikan ruang bagi hubungan untuk berjalan secara alami. Selain itu, penting juga ya untuk fokus pada diri sendiri dan juga hubungan yang masih sehat dan juga saling memberikan energi positif. Dengan kata lain, tidak semua hubungan yang merenggang berarti harus dipaksakan untuk kembali. Jadi ketika kita kehilangan kontak seseorang itu hal yang wajar ya dalam perjalanan hidup ya. Yang terpenting adalah tetap tenang, tidak overthinking, dan juga menghargai proses dari masing-masing orang itu tersebut. Karena pada akhirnya hubungan yang sehat adalah hubungan yang berjalan tanpa paksaan. Jadi ya udahlah ya, kembali lagi makin bertambahnya usia begitu ya. Kesibukan juga makin banyak, pasti setiap orang memiliki kesibukan masing-masing. Tidak masalah ya ketika kita harus lost contact, tetapi jangan pernah untuk memutus silaturahmi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, berikir ada Anissa Rahma dengan kita tidak harus bersama ya. Sudah dihadirkan untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Untuk Anda yang sudah mulai sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda. Iya, pendengar, membangun fondasi anak sejak dini, di mana lingkungan dan juga relasi ternyata ini sangat memegang peran yang lebih besar ya daripada sekedar kemampuan akademik. Karena pendengar, dalam pembahasan terbaru, para ahli menekankan bahwa perkembangan anak ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membaca, menulis, berhitung, tetapi juga oleh kualitas lingkungan dan juga hubungan sosial di sekitarnya. Di rumah, orang tua, serta interaksi sehari-hari ini menjadi salah satu fondasi utama pembentukan karakter anak. Kemudian lingkungan yang hangat, penuh kasih sayang, dan juga komunikasi ini juga bisa membantu anak tumbuh lebih percaya diri, stabil secara emosional, dan mampu bersosialisasi dengan baik. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung bisa mempengaruhi perkembangan emosi dan cara anak berinteraksi di masa depan. Karena itu, perhatian, kemudian kehadiran orang tua, dan juga kualitas relasi dianggap jauh lebih penting dan sebagai dasar pembentukan karakter dibandingkan hanya fokus pada aspek akademik semata saja. Jadi pendengar, membangun anak ini bukan hanya soal pelajaran di sekolah ya, tetapi juga soal bagaimana mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan juga penuh dengan dukungan. Karena fondasi terkuat seorang anak ini dimulai dari rumah dan juga hubungan yang ia rasakan setiap harinya.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Pro 1 jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat lagi kami akan mengajak Anda tentunya untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Dan nanti selepas itu saya akan kembali menemani Anda di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: dinamika olahraga.
1: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benz a shot.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
6: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini

papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Primer Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus memasukkan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa kuasai keadaan semuanya, tapi ya bisa unggul tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Oke, jadi menurut gue ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan jadi juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Juga babak kedua kita melalui penalatan dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players lying in front, one of us, one of them. Boris has the ball.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Tentang luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Baik, pendengar, ada Raisya featuring dengan Roni Parulian ya, dengan Tetap Bukan Kamu. Nih, sudah dihadirkan untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Untuk Anda yang siang hari ini masih sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda, mudah-mudahan tetap semangat ya dalam menjalani hari ini walaupun cuaca sudah semakin memanas. Ya, mating hati tetap dingin ya, jangan sampai hati ikut panas. Dan yang pasti juga pendengar, saya masih akan terus menemani Anda di Purwokerto siang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap semangat, mudah-mudahan hari ini akan tetap menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
4: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
5: Jangan pergi dari diriku.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: kaos kamu baru ya? Bahannya bagus juga.
1: Pengen ya. Nih, tak kasih satu buat kamu.
0: Beli di mana sih?
1: Oh, kamu mau beli. Ini tuh belinya di toko bahan kaos Perwira. Di sana tersedia berbagai jenis bahan kaos yang berkualitas. Warnanya update, harganya juga kompetitif.
0: Wih, banyak diskonnya nggak?
1: Jangan khawatir, kalau kamu beli banyak, harganya lebih murah. Pelayanannya juga ramah tentunya.
2: Toko Bahan Kaos Perwira beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 41, Purbalingga. Telepon 0822-4162-1410.
3: Baik, berikutnya Pro 1 di Purwakarta siang edisi hari ini. Tadi baru saja dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Yang pasti selalu menjalankan ibadah sholat zuhur untuk anda menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, berikutnya siang hari ini, setelah tadi rasanya panas sekali ya, ini agak-agak sedikit meredup. Tapi biasanya kalau siang-siang kayak gini ini memang paling enak ditemani dengan musik-musik yang menambah semangat dan juga obrolan-obrolan santai ya, agar mood kita ini juga tetap naik. Tapi jangan lupa juga untuk anda yang sedang sibuk beraktivitas, jangan lupa untuk minum air putihnya, karena cuaca panas nih kadang membuat badan nih rasanya jadi cepat capek gitu ya. Dan yang pasti juga untuk anda yang pada siang hari ini yang mau menikmati istirahat siangnya, selamat menikmati ya. Nanti kami akan hadir dalam obrolan Dopokan Banyumasan ya, yang tentunya akan kami hadirkan sampai dengan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk anda yang masih sibuk bekerja, tetap semangat, jangan menyerah, seperti satu buah lagu dari The Massive Special untuk anda.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Jadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus
3: memakan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
8: Wow, gimana caranya?
7: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
9: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi Pro1.
3: Pendengar BPBD Banyumas terus memantau perkembangan status Gunung Selamat yang saat ini berada pada level waspada. Dalam menghadapi situasi ini, BPBD menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat tanpa menimbulkan kepanikan berlebih. Berikut laporan langsung reporter kami Faisal Raihan. Silakan Faisal.
4: Ya, pendengar, perkembangan aktivitas Gunung Selamat menjadi perhatian serius terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan lereng gunung. BPBD Banyumas pun aktif melakukan sosialisasi guna memastikan masyarakat memahami kondisi terkini serta langkah yang harus diambil jika terjadi perubahan aktivitas. Bagi langkah antisipasi, BPBD telah melakukan berbagai upaya mulai dari sosialisasi hingga simulasi penanganan bencana. Staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono menyampaikan bahwa kegiatan ini difokuskan pada wilayah rawan khususnya di Kecamatan Sumbang yang berada di sekitar lereng Gunung Selamat. Selain itu, edukasi terus diberikan kepada masyarakat agar tidak mudah panik jika terjadi erupsi. Menurut Awal, pemahaman mengenai kebencanaan yang baik dapat membantu masyarakat mengambil tindakan yang tepat saat situasi darurat terjadi. Sementara dalam hal kesiapan evakuasi, Awal menyampaikan bahwa BPBD pihaknya memastikan jalur evakuasi dan titik pengungsian telah disiapkan dengan baik, dan informasi terkait jalur dan lokasi pengungsian juga telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dan pihak terkait. Selain itu, koordinasi dengan berbagai instansi juga terus dilakukan, terutama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG.
5: Untuk antisipasi Gunung Api Selamat pada saat ini sudah kita lakukan sosialisasi serta simulasi di wilayah lereng Gunung Api Selamat. Kita selalu edukasi terhadap masyarakat sekitar agar tetap tenang, tidak panik apabila terjadi erupsi Gunung Api. Kalau untuk jalur evakuasi memang sudah kita siapkan terhadap masyarakat, juga sudah kita sosialisasikan jalur-jalurnya, terus titik kumpulnya di mana itu masyarakat sudah dikasih tahu oleh pemerintah daerah ataupun BPBD.
4: Ya, BPBD Banyumas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dengan terus memantau informasi resmi dari pemerintah maupun PVMBG. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat, diharapkan masyarakat di kawasan lereng Gunung Selamat dapat lebih siap menghadapi potensi bencana sewaktu-waktu. Demikian Faisal Raihan melaporkan.
3: Baik, terima kasih Faisal, laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

Semoga pada sehat, rezekinya lancar. Sing lagi pada nyambut gawe ya tetap semangat ya. Sing lagi pada santai-santai, lagi pada ngaso, lagi pada males-malesan, lagi pada nganggur, apalagi pada ngapa ya. Pokoknya ayo pada semangat ya. Ketemu meni.

0: Nah, kue lagu sekang Fajar Sopsan ya, Pasar Pahing. Wis nembing, gue nambah semangat nang awan kye ya. Yuk, sing arep gabung maning nang Topokan Banyumasa nang 6 3 3 3 6 utawane lewat WA nang 08 11 11 5 4 0 1 1 1 1 1 ya. Oke, sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak Citra.
0: Iya, alhamdulillah pangestunipun. Ibu sehat.
1: Alhamdulillah dengan panjenengan.
0: Masya Allah. Nggih. Alhamdulillah, lawas banget nggih, Bu.
1: Nggih lah, alhamdulillah. Wis ana topokan, Mbak Citra sing suwe pisan ora mlebu nang topokan.

0: Iya koten, gue tambah kangen lumayan.
1: Iyalah,
0: Enggak.
1: alhamdulillah lumayan. Ya ora ketang-ketang dina Selasa karo Kamis.
0: Enggak, enggak. Pripun, Ibu?
1: Wingi can sama nyapa nggih. Sini kan tuh Mbak Citra menyapa.
0: Enggak, leres, leres sangat. Lawang anu suwe banget ya, Bu, ora ketemu nang Tepokan Banyumasan, ketemu ya mandan kangen karo pendengar kabeh iki.
1: Turmalia gini ku Tepokan Banyumasan riyen kan wonten pinten minggu lah mboten medal-medal Tepokan Banyumasan. Lah niki kula semanten kawula matur kali Mbak Desi lho. Tepokan Banyumasan ya ora ketang rong dina Selasa karo Kamis lah alhamdulillah niki nggih. Matur nuwun Pak Kosa niki.
0: Sami-sami.
1: Malih nggih Mbak Citra matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami nggih.
1: Niki kula mboten badhe nyuwun lagu banget sing kangen karo Mbak Citra.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah moga-moga bisa nggih tambah kangen panjenengan.
0: Nggih.
1: Misalnya
0: nggih. Nggih. Monggo-monggo nggih sinten.
1: Siapa wong 70 kurang luwih tapi kan melas ya. Iyalah 5 bandian lah. Nggih, salam kagem Kayu Kulon niku teng Semampir Bu Sufiati Suwati tanggane panjenengan.
0: Oh, nggih nggih. Nggih.
1: Terus niku Bu Ida sugeng leyeh-leyeh kalian Ibu Istri, kalian Ibu Sarmila, I Mama Ade, Mama Indes, Mines, Siti KDM, Darisa, Munyasi, Mama Pak I, Kang Radun, Kang Basrun, Mas Ardiansa, Mas Galo, Mas Kati, Mas Anto, Mas Herman, Mas Permana, Mas Herdi, kagem sedaya mawon ingkang dereng kula sebutaken nyuwun pangapunten sugeng istirahat leye-leye mugi panjenengan sehat sedaya
0: amin
1: matur nuwun kagem Mbak Citra mugi panjenengan paringi sehat laras selamat
0: amin masyaallah
1: kekuatanipun sakinah mawaddah warahmah
0: amin
1: matur nuwun sanget Mbak Citra
0: sami-sami Ibu nggih alhamdulillah nggih
1: assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang burine maning sugeng siang.
2: Sugeng siang wong ayu retung.
0: Masyaallah, lepas teman sehat mbok Kang?
2: Ya alhamdulillah ya sehat ya tegas.
0: Ya syukurlah.
2: Ajane tempane mung karo jangan jaket karo gorengan dadak.
0: Duh, justru kuwi sing paling enak kok.
2: Temenan.
0: Yakin.
2: Nyampe macan tok.
0: Nah, masya Allah, kue tayo ora lumrah kue.
2: Ya kan lumrah,
0: bayang cantong jaman. Anu doyan apa? Kayak banget.
2: Cantong jaman sih, karo cantong jaman gemilian.
0: Oh, iya, ya tetep bayang jaman sih, ya limang cantong ya lumangian kue.
2: Ya limang cantong ya limolah sepuluh.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh. Oh, iya. Lah, ya apa ngono lah, sing penting sehat.
2: Ya, sing penting sehat.
0: Mm-mm.
2: Yang kawasan aja Pak Berki misterius ke Mbak Citra
0: Iza pengen cari anak kejadian kue ya tabrakan
2: tabrakan orang kira-kira sih kawan para tekan anak-anak gue malah darahnya sementara ditutup jadi berapa orang kira-kira banget mbak lah
0: iya ya mulanya pada ada hati-hati lah anak lagi pada dalam dalam
2: cokan marah kena nger anu sing apa barang-barang sing melebihi kapasitas cokan jadi gelem ora gelem ke anak apa suhu don sing ora gelem kowe tak kudu
0: bisa
2: kowe iki bumuningan mlebu
0: nggih bumuningan
2: ya bumuningan buning loro-lorone kowe angkat tim terus kowe nggo balak kurawane ibu ning sing tau melu ngene kan
0: juga
2: pitu bodo karo buning
0: waduh rombongan gitu ya.
2: Iya, lebih sanga karo supire.
0: Waduh. Oh,
2: Terus ke sini kawasan Kati Kraja ge ya, Nini Wati, Nini bae lah. Budu-budu iki. Heeh. Gus Herman, Siti, Darisa, Titin Muniarsi. Ibu Rusti karo Mama Ida ge sini kawasan Kutasari terus sana. Ya, Mama Ida sini kawasan Lumba Serayu kalau Mbak Ida Mangun Jaya.
0: Iya.
2: Asalnya sih ngurung deh, siap-siap pernah genta-genti waktu ini kaget-kaget pengen lagunya nuturi peh mau kaget lu ke lagu yang mesti ngeborak deh
0: okay.
2: Pak Rus Dianto dia nyongke muntahan karo mama deh karo Kang Jumadi mbok monitor
0: okay.
2: Assalamualaikum, Sidra kaya mburi sama maning gue
0: yuk, matur nuwun Kang. Yuk nang burine Kang Dasrun sama maning nang 6336 sugeng siang.
3: Geng siang Mbak Citra.
0: Masya Allah lah pas teman kie.
3: Iya ya, udah lama ya.
0: Iya sehat bukan?
3: Sehat. Aku yang Mbak Rini kemana Mbak Rini?
0: Mbak Rini, aduh Mbak Rini sih maringan dia lagi sibuk kayaknya apa ya?
3: Ya salam ya buat Mbak Rini ya.
0: Oke siap.
3: Hadir kembali ya Mas Ferdi mengucapkan sugeng siang ya buat semua pendengar dari Purwokerto ya. Hidup bukan banyak masa.
0: Terus salamnya nggak siapa kie? Apa arep pantun? Apa arep apa kie?
3: Jambu kuning rasanya gula.
0: Cakep.
3: Ikan nila alamin satu. Ketemu maning dari Selasa. Sama Bu Ayu Citra yang makin hari makin ayu.
0: Asik. Lawas banget orang kerok kena pantun sekarang Kang Herdi lo.
3: Gitu ya. Itu mendadak ya.
0: Salamnya buat siapa
3: pesan
0: nih?
3: Ya. Salam juga ya. Buat kemarin ini juga ya, putri juga, buat Pak Edi Sianto, Ade ya, ya. Buat Pendaharnum juga ya, Malastri, Ibu Sarmila, Ibu Muningah, Ibu Yati, Ibu Ida juga ya. Pak Minya, Siti KDM, Pak Lalem, Mas Kendro ya, Nur Hakim, Ardiansyah. Terus Pak Pamin, Pak Jamal ya. Terus buat Adela, Mbak Titin juga. Buat Mbak Wati, Mas Herman, Permana, Komaning ya, Mas Anto. Terus buat Kumbang Asmoro ya. Terus buat Pak Jumadi juga. Pokoknya buat semuanya ya ya. Mbak Citra?
0: Iya, halo.
3: Matur kesuwun ya.
0: Oke, sama-sama Kang Herdi.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Herdi. Neng burine maning sugeng siang.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Matur kesuwun banget ya, Mbak Citra.
0: Anu kok berbeda gitu neng suaranya mandan. Kayak berbet-berbet.
4: Berbet-berbet.
0: Iya.
4: Kalau yang ane macet, kayaknya ini berbet-berbet yang sekarang nih berbet-berbet.
0: Sinter sedikit.
4: Radut lah.
0: Le, gembok ngasih suaranya bingung, berbet-berbet pisan. Ya kaya.
4: Halo.
0: Jujur mantan kecil iki radio nembok.
4: Tapi buat kata-kata
0: Pak. Oh iya iya iya. Ya, Mbok sehat, Ki?
4: Iya, Ki, sehat. Sudah sehat.
0: Alhamdulillah, pangestune pun sehat.
4: Lagune sing ajeng diputer napa bali niki.
0: Lagune ngodise Batu Raden, terus ana ricik-ricik.
4: Nah, ricik-ricik mah apa
0: tah? Nggih, oke.
4: Insyaallah nggih pemuninga, kuwi wis sehat hati. Mama ini mama, kan Pak Cepak Pak Sianto, Pak Hatim, Pak Harut, Pak Ini Kasi, Pak Juno, Pak Jo, terus Pak Batin, Mbak Mines, Pak Siti KTN, Sing Siang, terus Rusti, ya, terus Pak Ines, Ibu Ato, Ibu Ato, Mbak Ini, Mbak Pahin, Kesha, Mbak Titin, Coklat, Tangan Mbak Pahin, terus bisa milah berarti terus kayak putri kelawan Pak Tora terungsuhan senek kayak putri terus enggak kaki kumpah udah kumpah enggak Mbak Cita ini Mas Tora pun paling sehat
0: amin amin amin
4: Mas Tora pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kiratun walaupun berpet-berpet suaranya mantan kerungu lah ya. Yuk nomborin emang yang sugeng siang.
5: Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking pundi niki.
5: Sang kaki naik yang lu ngurungok kenapa pun naik bersiara.
0: Lah kaki sinten, sing pundi.
5: Kaki Cuno.
0: Oh, Kaki Cuno. Masya Allah. Mbok sehat, Ki?
5: Alhamdulillah ya, sehat waras.
0: Alhamdulillah.
5: Ini jenengan sehat.
0: Ya pangestu ini pun kemanten puyeng-puyeng sedetik tapi ya alhamdulillah ora apa-apa.
5: Ya sukses, moga-moga mari.
0: Ya, amin.
5: Ngene jere. Kudung dong ana karo lempuyang.
0: Kepriwe kowe?
5: Jere umai kedung padha ora gelem lakoni sembahyang.
0: Aduh, sapa kowe jajal. Salam yang sinten dalam
5: nyomai lu kirim salam ya olige
0: lah ya oli ngono ko
5: ya salam kok kawasan ke Mama Luna karo Mas Dimase Mas Rajun karo Ibu Aida nama Mama Aida karo Siti KTM Ibu Indes karo sora ketinggalan ke kok kawasan Purwokerto sekabiane tuan nom pape Purwokerto. Terus maju mengulon ke jalan Ibu Wati, sama Maheri, sama Pak Atim, Pak Dasrun, sama Kaki Jumadi, sama Pak Suwadi, sama Mama Cantika, sama Ade, di kawasan anak sini Gerjure, anak sini Wangon. Terus Sakiman, sini Binangun, karo Ibu Yati, Mama Yati ya, Yati listrik.
0: Mati gue ta.
5: Apa mati?
0: Mboten mati listrik maksudnya lho.
5: Listrik kayak mati.
0: Iya mulane gue terus.
5: Iya. Terus gue sing sake kanan kiri. Sakiman. Terus gue budah Hanum ki amleng ana suara nang ngari kan di kabur apa ya.
0: Lagi sibuk.
5: Karo Mama Pak I. Terus jere jamu cepu karo Lempuyang. Umai gubuk tapi jerat umriya.
0: Waduh. Terus?
5: Ya nyong, lagunya nyong temai lubain.
0: Iya.
5: Terus, sini kebasen. Ya Mbah Bodong. Mbah Bodong karo estrine gue. Jadi sokan jari wong nah seneng pisang lagu-lagunya. Oke. Okay. Lagunya ya sing buket, leket taket.
0: Iya.
5: Ning okay. Ora pliket. Iya, terus mbok kumbang asmaras munggah burung.
0: Dalam?
5: Kumbang asmara munggah.
0: Kumbang asmarane mboten wonten dinten iki.
5: Oh, durung berarti lian.
0: Iya, durung nggih.
5: Ya mbok ana simone kowe tak cawel bae. Nyong lagune melu sing buket leketaket ning.
0: Oke, siap.
5: Ora pliket.
0: Apa kowe jajal?
5: Kok karo Joko kowe bak jatuke.
0: Ya.
5: Ya, nyong matur kesuwun kepareng. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kaki Cunong. Sampun gabung 6 3 2 3 6 3 2 3 6. Nah, mbok malah dadi bingung. Ya, yuk pandan gabung maning sing arep gabung 6 3 2 3 6 utawa lewat WA oleh banget ya sing lagi menikmati istirahat siang. Juga selamat menikmati istirahat siang. Mayu pada dar siang pokoke aja ngasih ora maem ya. Kudu nambah semangat. Pamaning nek mame ke karo mendoan anget. Aduh, rasane ya nyelamin pisan. Mayuh ke ricik-ricik sing mau wis di request nang Kaki Ratun.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Jadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: balik maning nang topokan Banyumasan karo Mbak Ayu Citra sing ngasih terus ngancani ngasih mengko jam siji awan. Mayu sing arep gabung maning nang 6332336 utawane bisa lewat WA nang 08111254409111. Oke, sugeng siang.
1: Siang, topokan Banyumasan Mbak Citra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah, Mbak Citra semoga sehat nggih.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Nggih. Nggih, niki tugas siang, suasana enjang-enjang.
0: Nggih, sekali-kali ke mandan panasan.
1: Nggih, cukup Citra Putri. Nggih, Mbak Putri mau enjang, niki Mbak Citra enjang siang.
0: Nggih, gantosan.
1: Nggih. Wingi Mbak Citra enjang, Mbak Putri siang.
0: Nggih, leres. Sek lagi wonten sing cuti dados gantosan.
1: Nggih. Nggih, biasane Mbak Desi, Mbak Desi wingi full mboten prai.
0: Nggih, Mbak Desi prai Senin Selasa.
1: Nggih. Nggih, salam nggih.
0: Nggih, kagem sinten Ibu?
1: Oh, tak tak sebut kabeh lah.
0: Monggo.
1: Nggih. Salame kagem Kang Radun, Kang Dasrun, Bu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mpok Tini, Mama Luna, Kang Herdi, mangkene iki nggih Kang Herdi, Mama Hanum, Mama Ade, monggo mlebet Mama Ade kali Kang Rusdianto. Rusdianto nggih. Teng Kalimantan nggih. Mama Santika kali Kang Daleng Suwadi. Mama Fai, Bapak Fai, Bapak Fai itu tengwar Jawa. Terus Pak Tuhan kita tengwar Jawa, nge. Terus kagem Mama Indes, Mama Mines, Mama Siti KDN teng Purbalingga, Mama Rusti, Mama Ibu Ida di Mangunjaya. Kalau Mama Ida, niku Ibu Ida, nge.
0: Oh, nge.
1: Mama Siva, Mama Sarmila, Kang Cunong, makin nge, Kang Cunong, Kang Parmin, Mama Darisa, Kang Permana, Mama Wati, Kang Herman, Kang Hendro, Kang Ardiansah. Tidak lupa Mr. Balum, Lebu Mr. Balum, Kiana Mbak Citra. Terus Kembang Asmara. Nggih sedaya mawon lah nggih mekatan. Pangwingking kang kata.
0: Oke.
1: Niku Sri Ganang tirose sedulure Mbak Citra.
0: Oke.
1: Sri Ganang di Purwokerto banget nggih. Nggih ngapun matur nuwun Mbak Citra semoga sehat selalu.
0: Sami-sami.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Ida. Nang burine maning sugeng siang.
2: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Purbalingga Mbak Mine sehat.
2: Sehat alhamdulillah kebaliknya.
0: Pangestunipun iki sehat.
2: Iya, Mbak. Heeh. Sing diputer apa Mbak Citra?
0: Sing badhe diputer wonten Baturaden, terus wonten
2: lan
0: Baturaden mawon nggih.
2: Heeh. Ya mungkin Mbak Ida.
0: Ida nggih.
2: Ida, makasih. Terus Mama Lukie, Anu Mega, Herman, Siti, Putri, Timaos, terus Kaki Basro, Kaki Radun, Mas Herdi, Mas Permana, terus Mama Luna, Karo Batitun, Karo Dina, Karo Dewi, terus Mami. Ya kanggo Bu Yayu karo Bu Nani. Wis kabeh ban sebagai tegere RRI.
0: Oke, siap. Semoga sing
2: bakat padam bulan. Bu, Mama Ida gitu ya.
0: Nggih, sampun.
2: Mama Ida gitu. Wis kabeh ban lah sing bakat padam mlebu melas. Aku mbang, aku mbang asmara, aku ati bang. Ya. Wis padam mlebu kabeh aku kok setra.
0: Oke.
2: Ya ngombak iki. Okay.
0: Amin, matur nuwun Mbak Mine.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Kayu Mines. Yo, sing arep gabung maning sugeng siang. Halo.
3: Sugeng siang Uki.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum Mbak Citra. Citra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ma?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Ma Citra?
0: Alhamdulillah. Ya aku lagi ngomong lagi mandan puyang-puyang semending, tapi ya ora apa-apalah.
3: Nah, perkaranya yang mandan puyang-puyang ya kayak greges kok.
0: Lah lagi musimnya apa kepriwe ya, Ma? Jan hawane kok.
3: Kayak-kayane iya kok hawane seluruh lapisan masyarakat.
0: Jajal nyong arep takon malah. Iya nyong jajan arep takon lah, kini kan lagi mumet banget iki, ampuh ngilang nane nganggo apa jajal? Apa aku tuh ya, ngopi? Apa? Nah, aku apa di sini sih ngapang-ngapang? Kena ya? Aku sih
3: ngapang-ngapang sih kena nggak membahas.
0: Apa yang gane kutu ngopi apa turu apa tolanan HP apa tekapruk ya apa ngapang iku ya kayaknya ya.
3: Awal-awalnya kutu nasi ngapang-ngapang tegap shopping kan langsung mari.
0: Langsung ya akin bergas ya.
3: Pokoknya langsung bergas gue. Hilang.
0: Iya, sing penting aja mung siji ya, sing akeh.
3: Ya anak-anak 10 bae lalu.
0: Lah ya, iya iya. Syukur-syukur segepok apa orang ngepok kayak ya.
3: Iya. Kita dalam mimpi lah ngas gepokan. Iya,
0: berarti
3: anak pirah lah.
0: Iya, iya iya benar. Ya mbok cere sapa lho. Iya betul Raden bae.
3: Ya selamanya ngomong Mbak Citra, selamat siang, Mika dan Mama Mines, Mama Ida, terus ngomong Bumun, Kang Dasrun, Kicuno, terus ngomong Kang Tuwati, Mama Dede, Mama Ade, Luna, terus ngomong Tini, Kang Radun, Kang Herman, kagem sedoyo mawon.
0: Oke.
3: Lagune tak tunggu baturaten biasanya njlegap apa buket.
0: Oke, siap.
3: Suwun Mbak Citra,
0: assalamualaikum. Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Cantika ya. Ampun gabung 6-6-3-3-3-6. Nah ya, jajal kue. Menurut pada pendengar KPK nek lagi mumet iki paling ngampung ngilang nane iki nganggo apa jajal? Apa kudu ngopi, apa kudu turu, tapi ora mungkin juga wong gene-gene lagi ngode ya. Apa dolanan HP ya iki juga ora mungkin juga kepa malah apa malah ngapa jajal. Yo mayu lah te rewangi 6-6-3-3-3-6 utawane bisa lewat WA nang 08-11-05-44-0-1-1. Oke, sugeng siang Mbak Kayu Desi, tapi kayak tutup Mbak Kayu Desi ini lagi peraih kayak Mbak Kayu Citra ya. Bu Rasita Tangerang ngarep takon kue profil RRI Purwokerto sing wadon-wadon sapa baik, wong lanangnya sapa baik, jelok ditidok nayu kesuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti sih nyoman dan dalam disit fotonya siapa baik jajal ya mengkau disit sedela kie ngkau disit temen disit fotonya ya ngkau disit kepriwe sih caranya kie buka ke Masya Allah malah orang yang buka ke kepriwe Gusti. Kie sing sebelah kiri dewek sing agamane putih kue Mbak Inka. Ya sing waton-waton disit ya, terus sing agamane ireng kue Mbak Desi, sing agamane ijo Mbak Putri, terus sing nganggo ageman apa sih kue jenenge abang apa orange lah ya kue kulo Mbak Kayu Citra, terus jajaran Mbak Kayu Inka sing nang dhuwur sebelah kiwe kue Mas Arya, sing nang tengah kue Onik, terus sing jajare Kang Onik kue sing jajare kulo Kang Priyo, kue moga-moga wis ke jawab nggih niki saking Bu Rasita nang Tangerang. Monggo sing arep gabung maning 6-3-6 utawane lewat WA juga ayu. Angger ora wis lah langsung baik dewek melaku-melaku disit maring Baturaden. Yuh.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

wis jam siji kurang semending ya. Dadi kudu pamit disit nang topokan Banyumasan. Matur nuwun sedaya mawon ingkang sampun gabung nang telepon ataupun utawi lewat WA ya. Matur nuwun sedulur kabeh, tetap dijaga kesehatane, semangat ya. Kulo Citra pamit saking topokan Banyumasan. Matur nuwun sangat. Tetap ngapak, tetap guyut guyup ya, merga orang ngapak ora kepenak yu nang topokan Banyumasan.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar. Pembahasan mengenai kondisi kesehatan serta kesejahteraan lansia di wilayah Kabupaten Banyumas akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Selasa 12 Mei 2026. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya Citra Adita.

0: Pendengar, presentase lansia di Banyumas kini melampaui angka nasional mencapai 15%. Di tengah tantangan penyakit degeneratif, sinergi antara gaya hidup sehat sedini mungkin dan dukungan keluarga menjadi kunci utama mewujudkan lansia yang tangguh dan juga mandiri. Selengkapnya dilaporkan Ananda Rizky.
1: Persentase penduduk lanjut usia di Kabupaten Banyumas saat ini menyentuh angka 14-15%, angka yang melampaui rata-rata nasional sebesar 12%. Kondisi ini mendorong

0: berdiri sendiri lansia tiba-tiba sehat tanpa melihat rekam jejaknya, katakanlah misalnya pola makan, pola tidur, aktivitas semasa remaja, itu akan relate dengan kondisi lansia.
1: Lebih lanjut, Dedi memaparkan bahwa indikator lansia tangguh tidak hanya dilihat dari aspek fisik yang mandiri, tetapi juga kesehatan mental yang positif. Ia menekankan agar lansia tidak menarik diri dari lingkungan sosial setelah memasuki masa pensiun demi menghindari fenomena post-power syndrome. Hal senada juga menjadi perhatian terkait tantangan psikologis lansia yang kerap merasa tidak berdaya. Dedi menilai, keberadaan program pemerintah seperti integrasi layanan primer atau ILP dan posyandu lansia sangat krusial untuk mempertahankan kualitas hidup mereka.
0: Panca indera, sistem motorik dan sebagainya sudah menurun dan setiap saat memang harus dicek, dalam artian kita harus mengetahui sampai sejauh mana sih lansia bisa toleran begitu. Dengan cek kesehatan itu kita bisa antisipasi untuk keadaan-keadaan yang lebih bahaya. Kalau kita preventif lebih awal, artinya kita bisa mengurangi angka kesakitan dan angka kematian.
1: Selain fasilitas kesehatan, peran support system dari keluarga dan masyarakat menjadi kunci utama. Masyarakat diharapkan tidak memandang lansia sebagai kelompok yang sudah tidak produktif, melainkan sebagai warga senior yang tetap berhak mendapatkan kesempatan untuk berkarya dan dihargai. Terakhir, Dedi menyampaikan pesannya agar masyarakat mulai memperbaiki gaya hidup sedini mungkin sebelum memasuki usia senja. Ia berharap kolaborasi antara keluarga dan layanan kesehatan melalui program ILP dapat menjamin kehidupan lansia yang lebih berkualitas di masa depan. Ananda Rizky melaporkan.
2: Pendengar, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Banyumas terus memperkuat pendampingan kesehatan bagi para lanjut usia melalui berbagai program pelayanan di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui keterlibatan aktif bidan dalam kegiatan posyandu lansia hingga sekolah lansia. Berikut laporan Aisyah Rahmadani.
3: Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Banyumas terus memperkuat pendampingan kesehatan bagi para lanjut usia melalui berbagai program pelayanan di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui keterlibatan aktif bidan dalam kegiatan posyandu lansia hingga sekolah lansia. Pengurus IBI Cabang Banyumas, Sarlina Siahaan, SST, mengatakan peran bidan sangat penting dalam mendukung kesehatan lansia, baik melalui edukasi kesehatan maupun pendampingan langsung kepada keluarga lewat program posyandu lansia dan sekolah lansia.
4: Peran kami sebagai IBI Cabang Banyumas sangat penting. Itu dilakukan pada saat adanya posyandu lansia, sekolah lansia. Kami ikut serta di sana, terlibat dan melakukan hal-hal seperti kayak kasih penyuluhan kesehatan tentang lansia, melakukan edukasi tentang tanda-tanda mereka yang berbahaya bagaimana. Dan itu juga kami lakukan untuk melakukan senam lansia yang ringan, gak harus berat, sesuai dengan keadaan mereka.
3: Dalam kegiatan posyandu lansia, bidan bersama tenaga kesehatan lainnya melakukan pemeriksaan kesehatan sederhana seperti pengecekan gula darah, asam urat, tekanan darah, hingga pemantauan berat badan dan tinggi badan secara berkala. Bagi lansia yang tidak bisa datang, IBI Banyumas juga melakukan kunjungan ke rumah lansia. Selain itu, para lansia juga diberikan edukasi mengenai pola makan sehat, pola hidup sehat, serta pentingnya menjaga pola pikir positif agar tetap produktif di usia senja. Menurutnya, sejumlah keluhan kesehatan yang paling sering dialami lansia di Banyumas antara lain sulit tidur, nyeri lutut, sering buang air kecil pada malam hari, gangguan pencernaan, mudah lupa, hingga perasaan kesepian. Untuk menjaga kesehatan, Sarlina menyarankan lansia membiasakan minum air hangat setelah bangun tidur, menghindari konsumsi kopi, teh, makanan siap saji, dan minuman bersoda, serta rutin mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Terakhir, Sarlina berharap masyarakat dan keluarga semakin peduli terhadap kondisi lansia. Tidak hanya dari sisi kesehatan fisik, tetapi juga kebutuhan emosional mereka. Aisyah Rahmadani melaporkan.
2: Berikutnya pendengar, lansia tetap memiliki peran penting dalam keluarga maupun lingkungan sosial, sehingga kesehatan dan juga kesejahteraan mereka perlu menjadi perhatian bersama. Seperti apa pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.
5: Kesehatan lansia itu penting karena menggambarkan kualitas kesehatan suatu negara.
6: Kalau menurut saya itu sih penting karena kalau mereka sehat itu tidak bergantung pada orang lain.

0: Pendengar, peningkatan kesejahteraan lansia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan sekitar agar para lansia tetap merasa dihargai dan tidak terisolasi secara sosial. Hal tersebut disampaikan pekerja sosial ahli pertama Dinsos P3A Kabupaten Banyumas, Wahyu Syabani Anistiarini, dalam wawancaranya bersama dengan Fahrian Syah.
1: Baik pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Mbak Wahyu Syabani Anistiarini, selaku pekerja sosial ahli pertama dari Dinsos P3A Kabupaten Banyumas. Selamat siang Mbak Wahyu.
2: Selamat siang Mas.
1: Iya Mbak, ini mengenai kesehatan lansia nih Mbak, dan juga kesejahteraan lansia. Bagaimana sih kondisi sosial para lansia di Kabupaten Banyumas saat ini, terutama terkait kesejahteraan dan perhatiannya untuk di lingkungan sekitar?
2: Oke, kalau bicara tentang kesejahteraan lansia yang ada di Kabupaten Banyumas, tentunya kita masyarakat, kita pemerintah berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan lansia itu sendiri. Utamanya untuk Dinsos P3I ini, dia fokus kepada untuk lansia terlantarnya. Kemudian untuk lansia tidak terlantar itu seperti apa? Kesejahteraan lansia untuk lansia yang tidak terlantar ini kita kembalikan kepada keluarga, kepada masyarakat. Tentunya ketika membutuhkan pendampingan dari Dinsos, pasti kita dampingi. Kemudian komitmen kita seperti apa? Kabupaten Banyumas telah memiliki Perda tentang kesejahteraan lansia nomor 17 tahun 2014. Berarti kan pemerintah pastinya dia sudah berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan lansia itu sendiri.
1: Oke nih Mbak. Lalu tantangannya nih Mbak, tantangan sosial yang paling sering dialami lansia selain masalah kesehatan fisik itu apa sih Mbak?
2: Oke, untuk tantangan yang dihadapi selain kesehatan fisik itu tentunya tadi keterisolasian sosial. Karena para lansia ini yang tadinya ketika dia biasa bekerja, kemudian dia memegang jabatan, kemudian dia bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, kemudian ketika dia menjadi lansia itu dia pensiun, kemudian dia menjadi terisolasi, dia tidak dekat lagi dengan anak-anaknya karena mungkin anak-anaknya kerja di luar kota, kemudian ada yang anaknya kuliah. Nah, muncul nih perasaan-perasaan, oh aku tidak dibutuhkan lagi ya oleh lingkungan, seperti itu.
1: Oke, lalu seberapa penting sih Mbak nih tadi mengenai dukungan keluarga sendiri nih untuk menjaga kualitas hidup dan kebahagiaan dari para lansia ini?
2: Oke, seberapa penting? Penting banget. Karena apa gitu? Tadi yang namanya lansia tidak hanya butuh secara ekonomi saja, tapi ketika lansia ini bisa didampingi oleh keluarga, berarti kesehatan mentalnya itu dia bisa lebih terjamin. Ketika dia mentalnya sehat, berarti fisiknya juga sehat. Jadi lansia ini tangguh, dia itu sehat secara fisik, sehat juga secara mental. Lewat apa? Lewat keluarga yang bisa mengayomi, yang bisa selalu ada untuk lansia.
1: Oke. Mohon ini Mbak, bagaimana cara mencegah lansia agar tidak merasa kesepian atau terisolasi nih, atau merasa menjadi beban keluarga seperti yang tadi Mbak sampaikan?
2: Pertama, jangan sampai kita menganggap bahwa lansia itu beban keluarga. Karena ketika kita sudah membuat perspektif bahwasannya lansia ini beban, pasti kan di pundaknya, wah beban nih ada lansia di sini. Itu yang pertama. Mengubah perspektif kita dulu sebagai kaum muda untuk jangan menganggap lansia ini beban. Tapi bagaimana lansia ini adalah seorang, oh ini loh kalau nggak ada lansia nggak bisa mungkin ada kita. Kalau nggak ada orang tua kita, nggak ada kita gitu. Bagaimana untuk mencegah keterisolasian dari lansia ini? Simpel aja, nggak usah yang kita selalu ada setiap hari, tapi sesuatu yang rutin. Misalnya apa? Iya, setiap hari kita meluangkan waktu untuk ngobrol dengan orang tua kita, dengan mbah kita. Kemudian apabila jauh, kita bisa telepon, kita bisa video call, kemudian kita bisa melibatkan mbah, menurut mbah gimana?
1: Gitu. Ajak diskusi ya.
2: Oke.
1: Lalu apa nih yang bisa dilakukan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan peduli terhadap lansia?
2: Apa yang bisa dilakukan masyarakat itu tadi, menghindari labeling dulu ya Mas, ya perspektif bahasanya lansia itu adalah beban. Kemudian apa yang bisa dilakukan masyarakat? Libatkan para lansia yang ada di wilayahnya gitu. Jangan sampai kita, ah udah lansia nih, udah gak usah ini, ada kok anak-anak muda yang lebih oke, lebih jago gitu. Tapi gimana caranya kita, menurut Mbak gimana? Kita ajak juga di kegiatan, ayo pengajian bareng, atau ayo kita kerja bakti bareng. Jadi tidak mengucilkan lansia, tetap menganggap bahwa lansia ini adalah manusia juga, sama kedudukannya.
1: Oke, berarti poin pentingnya di mengesampingkan stigma tadi itu ya Mbak. Terakhir nih Mbak, harapan dan pesan bagi para generasi muda ini agar lebih menghargai serta memperhatikan kesejahteraan bagi para lansia.
2: Oke, sebagai generasi muda jangan sampai menganggap lansia itu adalah seorang yang udah lewat masanya ya Mas ya. Tapi kita menganggap bahwasannya lansia yang sekarang adalah lansia yang dia itu sudah mengupayakan, sudah berjuang untuk hidup di masa yang sekarang. Baik ketika masa mudanya itu untuk menghidupi kehidupan dirinya sendiri maupun mempersiapkan kehidupannya di masa tua. Nah, kemudian harapannya apa sebagai generasi muda gitu? Pesannya apa? Jangan sampai kita itu harus kehilangan dulu baru bisa merasakan kalau wah dia itu penting ya, bahwa orang tua kita itu penting ya. Tapi dimulai dari sekarang, dari kita mendengarkan para lansia ini, dari kita ngobrol, dari kita menemani itu. Nah, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang dia itu oke, kotanya oke secara peradabannya, tapi bagaimana kita bisa merangkul kelompok yang paling rentan sekalipun ya, ini lansia ini, dan menganggap bahwasannya oh mereka berjasa loh, tanpa mereka kita nggak ada.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Wahyu atas wawancaranya bersama dengan RRI Purwokerto.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong Kabupaten Brebes memperkuat sektor pangan sekaligus menyiapkan kawasan industri baru guna memacu pertumbuhan ekonomi. Langkah strategis ini dilakukan untuk menjaga posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional sekaligus menarik investasi besar di wilayah perbatasan. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong Kabupaten Brebes memperkuat sektor pangan dan menyiapkan lahan industri baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah dalam kegiatan selaparan Gubernur bersama pemerintah Kabupaten Brebes di Pendopo Kabupaten Brebes. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfin menyebut Brebes memiliki potensi besar di sektor pertanian karena menjadi salah satu daerah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Selain itu, Brebes juga dinilai strategis karena berbatasan langsung dengan Jawa Barat dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan produksi gabah kering giling mencapai 10 juta ton pada tahun 2026 untuk mendukung program swasembada pangan nasional. Untuk mendukung hal tersebut, Ahmad Lutfi meminta dinas terkait melakukan pemetaan wilayah rawan kering serta penguatan irigasi dan sumber air pertanian.
2: Jawa Tengah sudah kita patok 2026 adalah sebagai lumbung pangan nasional. Maka secara tidak langsung, para bupati wali kota termasuk yang hari ini di Brebes harus memetakan bagaimana 2026 ikut serta sebagai lumbung pangan nasional di wilayah Brebes.
1: Selain sektor pangan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong pengembangan investasi dan kawasan industri baru di Kabupaten Brebes. Ahmad Lutfi meminta pemerintah Kabupaten Brebes menyiapkan lahan minimal 50 hektar untuk pengembangan kawasan industri baru. Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma mengatakan daerahnya siap mempertahankan posisi sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Tengah. Produksi bawang merah Brebes disebut menyumbang 60% produksi Jawa Tengah dan 20% produksi nasional serta telah menembus pasar ekspor.
3: Bawang merah kami tidak hanya memenuhi kebutuhan nasional tetapi juga sudah menembus pasar Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Brebes adalah salah satu lumbung pangan Jawa Tengah dan kami siap menjaga posisi itu.
1: Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah juga menyampaikan rencana pembangunan pabrik susu terbesar di Asia Tenggara di Kabupaten Brebes. Pemerintah Kabupaten Brebes berharap penguatan sektor pertanian, industri, dan investasi dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Pendengar, puluhan pegawai dan warga binaan di Lapas Brebes jalani tes urin dengan hasil negatif. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Brebes memperkuat komitmen pemberantasan narkoba melalui pelaksanaan tes urin bagi pegawai dan warga binaan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone, narkoba, dan penipuan yang digelar di lingkungan Lapas Brebes. Tes urin dilakukan sebagai langkah pengawasan internal sekaligus memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap bersih dari penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan kegiatan turut melibatkan TNI, Polri, BNN, dan instansi terkait sebagai bentuk sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Kepala Lapas Brebes Mudo Mulyanto menegaskan tidak ada ruang bagi pelanggaran narkoba maupun praktek ilegal di dalam lapas. Selain tes urin, petugas juga melakukan razia gabungan di blok hunian warga binaan untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, seluruh pegawai dan warga binaan yang mengikuti tes urin dinyatakan negatif narkoba.
5: Kami Lapas Brebes menggelar tes urin bagi pegawai dan warga binaan. Hal ini menunjukkan komitmen yang nyata dari Lapas Brebes dalam menjaga lingkungan pemasyarakatan tetap bersih dari narkoba dan berbagai pelanggaran lainnya. Sinergi antar instansi seperti ini sangat penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan secara berkelanjutan.
4: Perwakilan dari BNN Kota Tegal, Polres Brebes, dan Kodim 0713 Brebes turut mengapresiasi langkah Lapas Brebes, terutama dalam memperkuat pengawasan dan menjaga lingkungan pemasyarakatan agar tetap aman dan kondusif. Yanuar Adi melaporkan.

0: Pendengar, PMK Banyumas dan Otoritas Pengelola Limbah Selangor Malaysia jejaki kerjasama pengelolaan sampah dengan konsep Zero Waste to Money. Dan berikut laporan Faisal Raihan.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjajaki peluang kerjasama internasional di bidang pengelolaan sampah dengan Otoritas Pengelola Limbah dari Selangor Malaysia KDEP Waste Management. Kerjasama tersebut difokuskan pada pengembangan konsep Zero Waste to Money, yakni sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya menekan volume limbah, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menjelaskan, rencana kerjasama ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah melalui konsep Sister City, tetapi juga membuka peluang kerjasama bisnis ke bisnis atau B2B, diantaranya pengadaan mesin pengolah limbah, produksi palet limbah sebagai material lantai, pengolahan biji plastik kualitas 2 menjadi produk seperti ember, hingga ekspor hasil olahan limbah ke Malaysia. Melalui sistem tersebut, sampah tidak hanya dikurangi, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi yang dapat menopang biaya operasional pengelolaan sampah.
2: Kerjasamanya itu bisa G2G, ya, bisa membentuk Sister City. Cuman juga saya dengan Rusia begitu, ada kemungkinan ada G2G-nya dan pasti kasih tambahin B2B-nya harus ada. Kalau Banyumas memang saya kurang tertarik ya, karena tidak keterbatasan anggaran, Zero waste to energy, karena itu membuat biaya yang besar. Kalau saya kepenginnya zero waste to money, jadi sampahnya hilang, menghasilkan uang. Minimalnya, uang yang saya pakai untuk pengelolaan sampah bisa kembali, ya, bisa kembali dari hasil limbah sampah yang bisa kita jual.
1: Sementara itu, CEO KDEB Waste Management Selangor Dato Ramli menyampaikan bahwa rencana kolaborasi ini mencakup transfer teknologi mesin pengolahan sampah, pengembangan manajemen berbasis komunitas, hingga peluang investasi bisnis pengelolaan limbah. Saat melakukan kunjungan, ia juga mengaku tertarik dengan sistem pengelolaan sampah Banyumas, terutama model pengelolaan berbasis kampung yang dinilainya efektif diterapkan di masyarakat. Menurutnya, sistem desentralisasi pengelolaan sampah hingga tingkat desa menjadi salah satu keunggulan Banyumas yang ingin dipelajari dan dikembangkan di Malaysia.
3: Saya rasa perlunya ada kerjasama, ada usaha untuk kita belajar bagaimana untuk kita menambah baik sistem yang ada di negara kita, di negeri kita. Dan biasanya kadang-kadang kalau kita hanya di comfort zone, di tempat yang sama saja, kita tidak boleh membawa negara kita ke another level, ke lebih maju contohnya. Dan kita tidak boleh short sendiri dan underestimate di tempat orang. Kadang-kadang kita mengatakan kita sudah bagus contohnya, tapi sebenarnya bukan begitu. Kadang-kadang maybe ada yang kita tidak nampak, yang maybe yang ada di sini yang boleh kita pelajari, dan maybe kita ada kerjasama yang baik nanti antara dua buah negeri.
1: Adapun komunikasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Delegasi Malaysia tercatat beberapa kali berkunjung ke Banyumas, sementara pemerintah Kabupaten Banyumas juga pernah diundang ke Kuala Lumpur untuk memaparkan sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan di wilayah mereka. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui bidang perekonomian dan sumber daya alam menegaskan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui bidang perekonomian dan sumber daya alam menegaskan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapeda Banyumas, Ciptaning Dasyandani, mengatakan pihaknya berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan sensus melalui koordinasi dengan BPS serta keterlibatan dalam berbagai tahapan persiapan. Ia menjelaskan data hasil sensus ekonomi memiliki peran strategis bagi pemerintah dalam melakukan analisis dan perencanaan pembangunan, khususnya dalam sektor perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya selama ini pemerintah daerah masih menggunakan data sensus ekonomi 2016 sehingga pelaksanaan sensus terbaru menjadi sangat penting untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi terkini.
5: Tentunya sangat penting ya Mas, kami kan sebagai perencana ini butuh data untuk dianalisis. Jadi salah satunya dari data sensus ekonomi ini. Kemarin kami masih pakai yang data yang tahun 2016 sebagai yang sensus ekonomi yang keempat, ini kan yang kelima.
4: Kelima.
5: Iya, jadi sangat penting Mas. Jadi bagaimana kami menganalisis kan perlu data ya. Jadi data yang itu kami analisis untuk pertumbuhan ekonominya, kemudian untuk mencari gambaran tentang lapangan usaha apa sih yang perlu kita push gitu.
4: Ciptaning menambahkan sektor unggulan di Banyumas hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian yang memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik regional bruto, yakni sekitar 11%. Lebih lanjut, hasil sensus ekonomi nantinya akan diolah dan dianalisis oleh pemerintah daerah, serta dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi untuk penelitian dan pengembangan kebijakan berbasis data. Dabara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, memasuki dua pekan sebelum Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Manis Purwakarta Barat mulai mengalami kenaikan, khususnya komoditas cabai. Berikut laporan Amanda Aurelia.
6: Memasuki dua pekan sebelum Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Manis Purwakarta Barat mulai mengalami kenaikan, khususnya komoditas cabai. Kenaikan paling signifikan terjadi pada cabai rawit merah yang kini mencapai Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Salah satu pedagang sayur, Udin, mengatakan harga cabai rawit merah sebelumnya hanya berkisaran di Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan terjadi sekitar 50%. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai merah dan cabai hijau. Untuk cabai merah eceran, harga naik dari Rp4.000 menjadi Rp6.000 per ons. Sementara cabai hijau keriting dijual sekitar Rp4.000 per ons.
7: Sekarang lagi naik banget. Rawit merah yang naik banget. Kalau merah naik cuman sedengan. Terus yang hijau juga ikut naik. Kalau kemarin kan rawit sekitar paling 60-50. Sekarang sampai 80-90-an. Kalau yang merah dari eceran 40, sekarang eceran 60. Itu buat eceran tapi. Ecerannya 6.000 per ons. Kalau yang gede masih 3.000-an satu on, tapi kalau yang keriting 4.000. Biasanya kirimannya kurang, terus yang membutuhkan lebih banyak, jadi harganya ikut naik biasanya dari sono.
6: Menurutnya, perubahan harga cabai masih bergantung pada kondisi pasokan barang di tingkat petani yang mulai berkurang akibat faktor cuaca dan kemungkinan gagal panen. Selain itu, meningkatnya permintaan menjelang Lebaran Haji turut mempengaruhi harga di pasaran. Selain cabai, harga tomat diperkirakan juga akan mengalami kenaikan mendekati Idul Adha. Saat ini harga tomat masih dinilai relatif stabil di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Meski harga mulai merangkak naik, para pedagang berharap hingga Hari Raya Idul Adha, ketersediaan bahan pokok masih tetap aman sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara drastis. Dengan pasokan yang stabil, diharapkan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya dapat terpenuhi dan aktivitas jual beli di pasar tetap berjalan lancar. Amanda Aurelia melaporkan.
0: Baik, pendengar, sekian Warta Siang edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra Aditya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Terima kasih dan selamat siang.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
6: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
5: Pelayanannya oke nggak?
6: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
5: Hotel sama makanannya gimana tuh?
6: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
5: Ada city tournya juga nggak?
6: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
5: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
6: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
5: Wah, makasih infonya ya.
6: Sama-sama, Rif.
7: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar Pro 1, kembali bersama dengan saya Citra di Pro Dangdutnya Pro 1, Dangdut adalah kita. Ya, tentunya di siang hari ini memang paling menyenangkan sekali ya, kalau Anda sedang sibuk melakukan segala aktivitas Anda. Anda akan ditemani dengan lagu-lagu dangdut pilihan ya, yang tentunya akan membuat suasana ini semakin hangat, makin semangat ya. Dan yang pasti juga untuk Anda yang barangkali pada kesempatan siang hari ini sedang sibuk kerja, lagi di kantor gitu ya, atau mungkin juga lagi di jalan, atau mungkin juga lagi di rumah, atau mungkin juga lagi istirahat makan siang gitu, tentunya masih akan terus menemani Anda di Pro 1, di Pro Dangdutnya Pro 1, Dangdut adalah kita. Dan yang pasti juga pendengar, sampai dengan nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, saya akan terus menemani Anda semua tadi dengan lagu-lagu dangdut pilihan ya. Tentunya yang paling penting dari sini juga kita harus tahu ya, bahwa kita bukan hanya mendengarkan musik saja, tapi kita juga akan menjadi keluarga. Jadi untuk Anda yang mau gabung, untuk kirim-kirim lagu, mau kirim-kirim salam, atau maupun mau ngobrol-ngobrol santai, boleh ya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di 6323336 atau di 0811 2540911. Oke, sudah ada yang mau gabung sama siang Pro Dangdut?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang, ketemu lagi Mbak Citra.
1: Hai, halo Mas Hardi.
2: Juga. Sudah makan siang belum?
1: Belum.
2: Makan siang dulu.
1: Iya, soalnya belum sempat nih makan siang. Kalau Mas Hardi pasti udah makan siang ya?
2: Ih, itu mah nggak pernah lupa yang namanya makan.
1: Oh gitu ya.
2: Iya, yang namanya makan itu gak pernah lupa.
1: Iya, karena itu udah
2: makan sama duit gak lupa.
1: Iya, karena itu kebutuhan.
2: Iya, yang penting jangan telat makan gitu ya.
1: Iya, betul, betul sekali, betul.
2: Gimana ceritanya, apa?
1: Itu, tadi kita nyambung aja deh. Kalau lagi siang-siang gini gitu ya, terus hawa-hawanya tuh lagi gak enak banget, lagi agak-agak mumet-mumet gimana gitu, enaknya tuh ngapain sih kalau menurut Mas Herdi?
2: Emang cuacanya sekarang itu juga panas enggak ya gitu?
1: Iya.
2: Enggak, gitu. Namanya bener. Apa itu ya?
1: Namanya kalo apa ya?
2: Itu alim ya.
1: Apa?
2: Kalau sendanya mah alim gitu. Jadi panas enggak, hujan enggak.
1: Gitu. Iya, makanya. Terus kalau
2: lagi
1: sama di sini juga gitu. Tadi sempat panas banget, terus ini udah mulai meredup juga. Terus kalau lagi kayak gitu kan
2: bawaannya
1: enggak enak gitu ya di badan ya.
2: Pulang dari apa tuh, dari kebun teh ngantuk atau gimana?
1: Nah,
2: cuma lapar yang ada punya
1: makan. Nah, itu dia. Kalau menurut Mas Herdi kalau lagi kayak gitu enaknya ngapain? Enaknya tidur kah, enaknya makan kah, enaknya selonjoran kah, atau enaknya ngapain
2: ya,
1: nih?
2: Pokoknya mah makanlah dulu, jadi sambil selonjoran gitu ya.
1: Makan sambil selonjoran nikmat ya.
2: Yang penting utamanya mah jaga kesehatan aja gitu.
1: Iya, kalau itu penting, yang paling penting adalah sehat.
2: Iya, kalau sehat kan makan apapun juga gak ada lauknya juga enak gitu ya.
1: Iya, jangan gak ada lauknya juga, masa cuma makan nasi doang gitu ya.
2: Iya, sekarang ada peribahasa sama sambal enak gitu.
1: Iya, pakai sambal tetap aja kan harus ada, masa cuma nasi doang gitu ya.
2: Iya.
1: Mau kirim salam buat siapa nih Mas Herdi?
2: Lagu apa yang udah disediain?
1: Oh oke, okay. Lagunya ada Bikin Candunya Siti Badriah, terus juga ada Jangan Tinggalkan Akunya Imam S. Arifin.
2: Ya udah itulah.
1: Yang mana?
2: Jangan Tinggalkan Aku ya Mas Citra ya.
1: Oke, okay. Kan masih akan terus ditemani sampai nanti di jam 3 sore.
2: Oke, okay. Pertama buat Mas Citra ya. Mau pahit poti ini Mama Luna, kemarin ini juga ya, Putri Tasikmalaya, Dasun Rajun juga ya. Sama Pardisin juga, terus buat Ibu Muninga, Ibu Yanti, Ibu Ida, Ibu Arsoyo, Mama Indah, Siti KDM juga, Mbak Minang Kesa juga ya, Nur Hakim, Gendro juga ya, Ardiansah juga ya, terus buat Mbak Titin juga ya, terus buat Bawati, Permana, Herman, Mas Anto juga, terus buat Pak Pamin, Pak Jamal juga ya, Mbak Ratri, Ibu Sarmilah, Bunda Harnum juga ya, terus buat dari sama Mama Cantika Kumasmara, Bapak Jumadi, Pak Edi Rustianto, buat Mama Ade, buat semuanya aja ya.
1: Oke, siap.
2: Pokoknya buat Mbak Citra, makasih ya.
1: Sama-sama Mas Herdi, terima kasih kembali.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Di belakangnya lagi sama siang Pro Dangdut. Halo, ini kenapa delay?
2: Halo.
1: Ya, halo, selamat siang. Dari siapa di mana nih?
2: Satu.
1: Halo.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dari siapa di mana nih?
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dari siapa di mana?
2: Dari Kebumen.
1: Dari Kebumen.
2: Mas Agi.
1: Oh, Mas Agi. Volume radionya boleh dikecilin atau dimatiin aja radionya biar kita ngobrolnya lebih enak.
2: Oke, iya ya.
1: Iya.
2: Iya, ini udah
1: ya.
2: Keluar dari radio ini.
1: Nah, kalau kayak gini kan lebih enak ya.
2: Iya, salamnya buat semuanya saja. Mm-hmm. Selamat siang, mm-hmm. Selamat mendengarkan
1: okay.
2: Pro Dangdut RRI, mm-hmm. Dangdut adalah kita.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agi atau Mas Adi ya yang ada di Kebumen ya. Oke deh, kita buka telepon lagi nih lewat WA. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang kembali Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Aduh, ini kayaknya udah makan siang nih.
0: Alah, udah bolak-balik kalau aku Mbak.
1: Aduh,
0: Citra.
1: Aduh, enaknya ayah benebis bolak-balik dahar.
0: Ya nongol ayah benebis rung daratan melasti mulanya ceking.
1: Melasti banget ya.
0: Melasti banget. Gue sing loro-loro kan gemoy.
1: Oke, gue ya. Ya mulanya terkirim dong mama.
0: Angger perak wis terkirim Mbak Citra mau gerduran Purwokerto mbok. Aduh.
1: Iya mbok jare sapa teuncalna terus tekan ngene lho.
0: Ya ternyata COD yo.
1: Iya. Ah, semua ada banyak cara kalau niat.
0: Iya ternyata. Kapan-kapan ngoteni nang lagu.
1: Oh iya ya. Oke siap.
0: Gue lagunya apa sih update play?
1: Lagunya tadi yang udah di request sama Mas Herdi ada Jangan Tinggalkan Aku. Terus
0: ya
1: Mas
0: gue melu lah.
1: Oke, siap.
0: Ya salamnya buat Mbak Citra. Mm-hmm. Selamat siang. Sehat selalu lah ya. Nyoba lagi ngok dan watuk ya.
1: Iya kok kena habanan lagi embuh banget.
0: Terus sama Mas Herdi. Gue mikir Mas Pria apa ya?
1: Tadi Mas ngomongnya sih Mas Adi apa Mas Agi?
0: Karena kayaknya Mas Pria kayak kok.
1: Iya.
0: Ganti nama kali.
1: Iya mungkin ya.
0: Terus yang satunya lagi siapa itu?
1: Siapa?
0: Telunyong ya?
1: Iya kok.
0: Oh iya, Malekna salam mau Bu Ida. Mm-hmm. Terima kasih salamnya mau kelalen. Terus Bu Ida, Mama Indes, Titik ADM, Mama Luna lama banget gak masuk.
1: Iya, jangan ngangani pisan kok lawas.
0: Apa lagi laris banget tokonya apa ya?
1: Kayane gue lagi perpegan.
0: Terus Mama Ade, Mama Dede, terus Kang Rad. Dun, Mas Herman, siapa lagi? Oh, Bu Mun, Lor-Lorone,
1: mm-hmm.
0: Bunda Yanti,
1: okay.
0: Terus Ngoma Eri,
1: mm-hmm.
0: Bunda Tangan Nyong, Lakang, Rang Suwadi,
1: mm-hmm.
0: Ya buat semuanya Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Ya Mbak, ajaki ya Mbak.
1: Ajak.
0: Jadi mau singin pinter kayak muter lagu, ratu wapat dengan Dardisit.
1: Lah ya emang ketukannya yang gak muter lagu kakean.
0: Oh, orang yang menang baik.
1: Orang ngerti sih.
0: Alat CCTV ini
1: oh,
0: ya.
1: Oh iya, cakaya gue. Jangan ajari gue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Cantika Gerduren Purwojati ya. Sudah bergabung juga di 08112540911. Oke deh, kalau begitu biar siangnya lebih semangat kita puterin dulu ya. Lagu tadi yang udah di request spesial buat Mas Herdi. Terus juga ada Mama Cantika dan juga tadi untuk Mas Agi atau Mas Adi yang ada di Kebumen ya. Kali ini Jangan Tinggalkan Aku ya, gak boleh ninggalin ya. Karena saya masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti di jam 3 sore aja.

0: Wah, glowing banget.
1: Jelas dong, kan habis treatment.
0: Pasti mahal ya, nyampe berapa juta?
1: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99.000 aja.
0: Yang benar. Spill dong tempat dan alamatnya di mana.
1: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga. Depan RSUD Guteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi, kamu bisa fokus me-time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
2: UFO Beauty Center Purbalingga memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.

0: Di Pro Danutnya Pro 1 yang tentu saja masih akan terus mengajak Anda untuk bisa bergoyang bersama sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimana siang hari ini nih biasanya mulai-mulai rasa ngantuk ya, apalagi tadi habis istirahat siang makan yang banyak gitu ya. Nah ini tentunya gak usah khawatir ya, boleh deh dengerin Pro Dangdut nih ya sambil santai, sambil kerja gitu ya. Ini untuk menambah semangat biar gak berasa ngantuk-ngantuk banget gitu ya. Dan yang mau gabung boleh juga nih, silakan di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 24 0911. Untuk yang masih sibuk kerja, jangan lupa deh minum air putihnya. Kenapa sih gitu ya, biar badannya tetap fresh dan gak gampang lemas. Kalau kerjaan lagi numpuk juga tarik nafas panjang, terus lanjut lagi pelan-pelan. Yang penting jangan terburu-buru ya. Dan ya pasti juga masih banyak sekali lagu-lagu dangdut pilihan yang bisa Anda request di siang hari ini. Oke deh, kita coba dulu. Sudah ada yang gabung lagi, kita terima dulu. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Citra.
0: Halo.
1: Aku yang ger online RRI Bojeng Bunga ngungkuli teguran karo bandeng.
0: Waduh, kena ngapa sih kayak gue?
1: Angkot apa nger gagal jenak.
0: Ya alhamdulillah, nek tayo gak be seneng, tayo malah seneng tadi ne pahala.
1: Wong rona RRI Purwokerto kuwi rata-rata nger pendengar sing asli kan kupinge karo kuna sedikit olahraga.
0: Plus ya.
1: Kadang-kadang kebalang lampir. Dia mau selawas sampai melepuh sangin nangele kayak aneh. Tinyong salam ingin bui. Mau kayak nana Bu Sarmila si murung dapsen. Taruh dia tak gimana yang Mama Aida kesini kawasan Mbak Serayu. Halo.
0: Terus?
1: Iya, kayak malah radonnya dicopot ya, apa ya? Suaranya di tengah nggak petok ya, Mbak Citra. Tapi ya orang apa? Terus salam kok, oh kasih persahabatan ya. Si ngurung mau si cawel ini bu, anu muni asik dari Mama Ade. Mantrumun ya Mbak Citra.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Dasrun. Di belakangnya lagi sama siang Pro Dangdut.
2: Dangdut ada kita Radun ye.
0: Oh iya. Nah kita benar mau berebet-berebet sih kiwi sore.
2: Oh benar sih anu dasarnya anu muncul dan benar.
0: Iya.
2: Tapi dong-dong aja.
0: Kata
2: sih. Dong benar dong. Mandan keliwat.
0: Mandan tergantung situasi ya.
2: Iya tergantung citra situasi dan kondisi.
0: Iya benar.
2: Ini Pak Dasrun ya. Ini lagunya yang buatan Bapak Mbak Citra.
0: Lagunya masih banyak, ini ada Tiada Kata Berpisah dari Lesti.
2: Jadi kemampuan lah, ini buatan Kedangon.
0: Oke, salamnya.
2: Salamnya kok, ini Pak Dasrun, ini Pak Atin, Pak Duno. Terus Mama Ade, kalau Pak Rusdianto ini suka kayu enak. Terus kok Mama Santika, Pak Dalangswadi, Gendro. Terusnya Mas Asliansa, Mr. Palo. Mas Kumbang. Terus spesialnya nggak Teh Putri ini neng Teh Himalaya. Kau Mas Abi Mas. Ingat mawon nih Pak Bajeta.
0: Oke siap.
2: Terus nih tembur ini ku Pak Bajeta nih maturnuwun, mungkin paling sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuwun Ki Radu. Di belakangnya lagi sama siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sehat Mbak Citra.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Moga-moga Mbak Citra sehat terus Mbak.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Dihindari dari mara bahaya.
0: Amin ya Allah.
3: Dioyok-oyok rezeki sing halal.
0: Amin Gusti Allah. Amin sih
3: Mbak Citra. Insya Allah dongane Mister Balot terkabul 99%.
0: Amin ya Allah, matur nuwun. Doa yang sama juga untuk Mister Balot.
3: Aku harap salam-salam Mbak 10 Mbak.
0: Nggih, angsal monggo.
3: Pak Racun. Lorong

0: Monggo Bu Sarmila, telunggo Mama Ade, lima go Mama Ida, enem go Mama Indes, pitu go Bu Muninga, wolu go Mama Rusti, singorok lalain go. Ya wis mbak, bolu bae mbak.
1: Lah kepripun sih?
0: Yo, sing karo maning go Mas Ardian, cak karo Pak Anto.
1: Oke oke.
0: Ya wis kepri mbak, matur nuwun mbak Cica.
1: Oke siap.
0: Matur nuwun. Doa aku terkabul mbak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mr. Balo. Di belakangnya lagi kita buka dulu deh yang udah gabung lewat WA dulu ya. Halo, siang Pro Dangdut.
2: Siang Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, dari siapa ini?
2: Kumang asmara Mbak Citra di papak tuku anu ngaruh malam maring buri.
1: Kepripun sih? Apa lo?
2: Di papak tuk ngarep metune tuk buri kok.
1: Di papak tuk ngarep metune tuk buri. Kepripunan jajal. Pok.
2: Papa karo seluler mlebone maring mburi.
1: Oh. Lah ya ora ngerti wong endi sing muni sing keton tek tamanin disit.
2: Aduh.
1: Ya wis pada bae sing penting pada mlebu dalam. Lagunya tadi yang mau diputar ada Tiada Kata Berpisah, terus masih ada Dalan Liane, terus masih ada Kari Cerito. Ada juga Pulang Malu Tak Pulang Rindu, terus ada
2: ya, ada Kata Berpisah baik gue.
1: Ya oke, okay, siap. Salamnya.
2: Salamnya milik buat Kiracun Ki Balo, Kaki Tasrun Mamat Santika. Jane mm-hmm. Mamelune nu arep mlebu jane nu kangelan kae lho, ora masalah laris karo rane iki weh. Wong iki ngobrol karo nyong, jan angel temen sing kena dileboni ya.
1: Lah wong kula nu nembe siaran seni iki kok.
2: Nggak ngomongin angel banget kan kula bone tuk jendela dadi.
1: Oh kayak gue ya. Nih dalam?
2: Wingi Fitri ya.
1: Wingi Putri.
2: Putri kok Fitri.
1: Nggih.
2: Aku kan Citra kok udah dengar aku memedes sing ngomong kok.
1: Napa nggih?
2: Mantan aja setitik kayak gue.
1: Apa iyalah. Ya wong kena wong waton ya kayak gue.
2: Waton ya benar. Urung mama, Pak.
1: Tereng kok melas banget, Mbok.
2: Ambisit lah. Lawat teng bengmah gue mat ngati-ati.
1: Kena kok pengen taya karo mam tapi urung tayanya mengkola bariki karo mam.
2: Jalan bariki radon tuh juga segera goreng.
1: Iya cucuknya atuh banget tapi ya.
2: Moti ini terus juga buat Ardiansa, Pak Herdi, Pak Rusti, Monijah. Ya buat semuanya aja lah ya.
1: Iya oke.
2: Mbak Citra Mentugas.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk yang sudah gabung di 08112540911. Kalau begitu kita puterin dulu aja lagi yuk. Lagu spesial yang tadi udah di request ya. Kali ini ada Lesti featuring dengan Rizky dengan Tiada Kata Berpisah. Yuk.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdutnya Pro 1, Dangdut adalah kita. Tadi sudah dua tembang dihadirkan spesial sekali ya untuk Anda yang pada kesempatan siang hari ini sedang sibuk ya berkutat dengan aktivitas harian Anda. Untuk yang masih mau gabung, boleh bergabung silakan di 632336 atau di 08 11 24 0911. Kita buka dulu nih, sudah ada yang gabung melalui WA ya. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Citra, terima kasih. Mau kirim lagunya untuk semua pendengar Pro Dangdut aja. Kirimnya buat Kang Dasrun, Pak Jamal, terus Kang Bardison, Bu Fitri, Mbak Siti, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, Mbak Mawati, Mama Hanum, Mbak Sulastri, Mbak Siti KDM, Mas Prayit, Mas Herman, Mbak Darisa, terus Bu Tuti, Bu Muninga, Mbak Sintia, terus Teh Putri di Tasik Malaya, Kang Radun, Pak Sukirno di Lumbir, Pak Rusdianto di Kalimantan, Pak Balo di Kebumen, dan tentunya buat Mbak Citranya aja ya. Kang Dasurunya belum nongol Mbak, udah tadi ya lagunya Mirnawati. Coba nanti kalau ada diputerin, kalau gak ada diganti yang lain ya. Terima kasih, semoga RRI tetap jaya mengudara, bisa mempersatukan bangsa. Selamat bertugas Mbak Citra, semoga lancar tanpa suatu halangan apapun, amin. Tapi nih ada pantun nih ya. Pagi-pagi sudah berkelana, cakep berkelana bersama Mpok Mumu, asik. Walaupun kau jauh di sana, hati ini tetap bersamamu. Aduh, sama siapa sih? Pak Anto ya, terima kasih. Kemudian yang kedua ini ada Mas Abimanyu di Banyumas. Dangdut adalah kita, ikutan atensi dong, boleh. Salamnya buat semua penggemar Pro 1 aja. Salam sehat, salam bahagia. Salam spesialnya buat yang tersayang, ada Neng Putri. Bukan kesempurnaan dalam cinta yang aku harapkan, tapi kedewasaan di dalam kebersamaan lah yang aku dambakan. Waduh. Aduh, orang kalau lagi jatuh cinta gitu ya, serasa dunia milik berdua. Yang lainnya ngontrak, yang lainnya cuma numpang gitu ya. Oke deh, terima kasih Mas Abimanyu yang ada di Banyumas ya, yang udah gabung juga. Oke deh, kalau gitu sambil nunggu ada yang gabung lagi, kita cek-cek dulu. Oh, udah ada yang gabung, kita terima dulu. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Iya, dari siapa nih, lemes banget?
4: Oh, Rakopi.
3: Lagi kenang apa sih, Mekayu? Apa lagi mandan meriang?
4: Alah, kena nomber yang merindukan Mbak Citra, orang nenek-nenek.
3: Alah, lombo banget, yakin.
4: Yakin.
3: Yakin banget ya, ya Allah. Ya kapan nah nai lama soraha?
4: Lama soraha. Kayak angan-angan dalam impian.
3: Loh, ya mbok jere sapa? Ya kan eksiki urung, mbok esok kemben jajala yu.
4: Oh, kayak gue ya.
3: Iza, betul.
4: Buat Citra sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
4: Yang siapa Cicel?
3: Ya Mbak Siti Mbok lah, sama Maning.
4: Tentu kelal.
3: Lah ya ora.
4: Ora ya.
3: Ora dong.
4: Sehat itu terapat Mbak Citra.
3: Sing arep diputer Ana Sinta Arsinta Kari Cerito. Terus ada Vildan, terima kasih. Terus ada Pulang Malu Tak Pulang Rindu Tasya Rosmala. Ada Deni Caknan yang negara angin. Terus ada Roma Irama yang kehilangan tongkat. Terus ada Banyu Langit yang Jihan Audi.
4: Kue kehilangan tongkat kan?
3: Kehilangan tongkat. Oke. Okay. Salamnya.
4: Salamnya sapa sih ya?
3: Sapa Cical.
4: Oh iya, enggak. Kepak Anto. Sudah ya. Pak Kirno sekarang sih ya. Terus Mama Ade, terus Mama Lapi, Mama Ida, terus apa nih ya Mbak?
3: Tinta Nuis.
4: Mbak Citra suara nih kayak neng endi kono panggung apa ya?
3: Le, neng endi sih orang neng kayak enak kok ya?
4: Yakin kayak neng panggung kok?
3: Kayak neng panggung sih neng kepriwe. Atuh banget apa kepriwe, apa kepriwe, apa merdu banget apa kepriwe.
4: Suka suara nek yang lawangi banget.
3: Oke. Terus sama Maning?
4: Dalam?
3: Gak usah Maning?
4: Gak Mama Hanum. Terus Kak Giratun. pakai dasron, pak kapim, kemas Abimanyu sing sombong ranya lami.
3: Oh lagi jatuh cinta ya sing disalami sing dicintai tok lah ya.
4: Iya,
3: kayo retonom bae lho Iza.
4: Iya ngertian lanang lah.
3: Terus
4: masih karena ya matuk aja. Makasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Siti yang sudah bergabung juga di 632336. Oke deh, kalau begitu kita langsung aja mencari yang sedang kehilangan tongkat ini ya. Spesial dari Roma Irama untuk Anda semua pendengar setiap Rodanut Pro 1 Dangdut adalah kita.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Wah, glowing banget.
1: Jelas dong, kan habis treatment.
2: Pasti mahal ya, nyampe berapa juta?
1: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99.000 aja.
2: Yang benar. Spill dong tempat dan alamatnya di mana.
1: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga. Depan RSUD Guteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi, kamu bisa fokus me-time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
3: UFO Beauty Center Purbalingga memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.
4: Kaos kamu baru ya?
5: Bahannya bagus juga.
4: Pengen ya. Nih, tak kasih satu buat kamu.
5: Beli di mana sih?
4: Oh, kamu mau beli. Ini tuh belinya di toko bahan kaos Perwira. Di sana tersedia berbagai jenis bahan kaos yang berkualitas. Warnanya update, harganya juga kompetitif.
5: Wih, banyak diskonnya nggak?
4: Jangan khawatir, kalau kamu beli banyak, harganya lebih murah. Pelayanannya juga ramah tentunya.
6: Toko bahan kaos Perwira beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 41 Purbalingga. Telepon 0822-4162-1410.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
8: Pro Dangdutnya Pro 1, Dangdut adalah kita. Iya, pendengar tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara pada siang hari ini ya. Jadi sudah saatnya saya Citra juga harus pamit undur diri di Pro Dangdutnya Pro 1, Dangdut adalah kita di Purwakarta siang hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah bergabung, baik melalui line telepon ataupun melalui WA. Terima kasih banyak, mudah-mudahan siang hari Anda akan menjadi siang hari yang bahagia ya. Dan mudah-mudahan aktivitas semangatnya juga setelah ditemani musik-musik dangdut pada siang hari ini akan menambah semangat Anda. Tapi tidak usah khawatir, nanti akan ada rekan baik saya Onik temani Anda di Purwakarta sore pukul 15 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Oke, akhirnya saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenarnya."

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali sore hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam Purwokerto sore ini edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Dan kita akan awali Purwokerto sore ini dengan satu program menarik, yaitu Dialog Kentongan, yang mana pada sore hari ini kita akan membahas satu topik bahasan yang menarik, yaitu terkait dengan mitigasi resiko penyakit hewan ternak menjelang Idul Adha. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto sore hari ini ada Dr. Hewan Nurholis Majid dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jawa Tengah. Selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, dokter?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, luar biasa ya. Akhirnya ketemu lagi ya.
1: Ketemu ya, dok.
0: Waktu itu kita bahas kucing ya, terkait kucing.
1: Iya kayaknya ya, pas kemarin ya.
0: Iya betul. Oke.
1: Okay. September.
0: Baik, dan yang kedua ada dari Dokter Hewan Damar Jati Tengoro.
1: Ya.
0: Dari Dinpertan Kabupaten Banyumas. Selamat sore.
2: Iya, sore.
0: Iya, ini baru pertama kali ketemu gitu ya.
2: Pertama kali.
0: Baik, ini kita akan membahas satu topik menarik. Tapi sebelum kita mulai dialog kita pada sore hari ini, saya akan informasikan untuk para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyimak dialog kentongan sore hari ini, Anda dapat bergabung melalui seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto, ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Serta kami juga tayangkan secara langsung lewat YouTube channel kami RRI Purwokerto. Dan nanti mungkin untuk Anda yang punya pertanyaan terkait dengan tema kita sore hari ini, juga kita membuka pertanyaan melalui line telepon di 02816323336 ataupun juga melalui WhatsApp di 08112540911, serta Anda dapat bergabung melalui YouTube channel kami di kolom live chat ya. Anda dapat bergabung melalui kolom live chat RRI Purwokerto. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita langsung saja berbincang terkait dengan tema kita sore ini, yaitu mitigasi resiko penyakit hewan ternak menjelang Idul Adha, karena memang waktunya tinggal menghitung hari lagi ya, dokter ya. Baik, saya mungkin ke dokter Damar dulu nih. Ini kalau menjelang Idul Adha, kondisi kesehatan hewan ternak khususnya di wilayah Banyumas secara umum seperti apa?
2: Oke, terima kasih. Jadi untuk saat ini kondisi ternak yang dipersiapkan untuk kurban terpantau aman, gih, sehat. Jadi tidak ada laporan kasus yang apa namanya heboh gitu ya. Okay. Jadi masih aman-aman saja. Hmm. Ini karena juga kita dari tahun ke tahun sudah gencar untuk mengadakan vaksinasi terutama PMK. Okay. Di sapi.
0: Baik. Nah, lalu sebetulnya kalau penyakit hewan yang saat ini paling diwaspadai nih menjelang lalu lintas atau meningkatnya lalu lintas ternak ini apa?
2: Yeah. Untuk saat ini untuk ternak di kita yang menjadi fokus tetap masih penyakit mulut dan kuku gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itu kemudian mungkin sedikit LSD. Akan tetapi itu tadi kami sudah melaksanakan vaksinasi secara menyeluruh di seluruh Kabupaten Banyumas. Jadi alhamdulillah kasus kejadian penyakit mulut dan kuku di ternak sudah menurun jauh daripada beberapa tahun yang lalu.
0: Oke, nah kalau kalau terkait dengan tren peningkatan berarti saat ini udah mulai menurun gitu?
2: Iya, udah menurun jauh lah kalau untuk PMK.
0: Oke, baik. Nah, kalau langkah mitigasi yang sudah dilakukan oleh Dinpertan Banyumas dalam mencegah penyebaran penyakit hewan jelang Idul Adha ini apa?
2: Kami selalu menghimbau kepada para peternak untuk yang pertama melakukan biosecurity.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, kandang. Jadi seperti PMK itu kan virus ya, sehingga salah satu yang efektif itu pengetatan biosecurity. Jadi untuk orang, tidak semua orang atau hewan boleh dengan leluasa keluar masuk kandang seperti itu. Jadi harapannya dibatasi sehingga resiko penularan penyakit itu dapat diminimalisir. Kemudian mungkin untuk apabila membeli hewan baru, nah itu harapannya tidak langsung dicampur dengan hewan lama yang sudah sehat, karena kita nggak tahu kondisi ternak baru tersebut. Bisa jadi membawa penyakit dari luar, sehingga diharapkan peternak yang biasa menampung itu punya kandang karantina.
0: Jadi gitu. Dan karantina juga harus agak jauh lokasinya.
2: Jadi supaya tidak langsung tertular, menulari di ternak yang lama. Kemudian yang selanjutnya, langkah mitigasi selanjutnya adalah vaksinasi. Itu sudah berjalan beberapa tahun dan alhamdulillah dengan program itu, dengan dukungan dari pusat, provinsi, dan daerah, itu dapat menekan angka kejadian penyakit terutama mulut dan kuku. Sudah jauh turun lah gitu.
0: Baik, kalau dari angka jumlah hewan ternak atau yang mungkin mau dikurbankan ini di wilayah Banyumas sekitar berapa sih, Dok, sebenarnya?
2: Kalau melihat data yang tahun-tahun sebelumnya, kalau nggak salah untuk jumlah itu sekitar 9 ribuan emang. Ya, itu udah total gitu. Ada kambing dan domba, sapi.
0: Oke, berarti cukup banyak juga ya untuk
2: wilayah Banyumas. Lumayan ya.
0: Oke, saya ke Dr. Nurholis. Ya. Dokter, ini biasanya kalau penanganan hewan ternak gitu ya, yang atau kesalahan yang paling sering deh dilakukan sama pedagang atau peternak dalam menangani hewan ternak atau hewan untuk kurban sendiri sebenarnya apa sih?
1: Jadi untuk pedagang itu ya?
0: Ya.
1: Biasanya sih pedagang dia kan kita di pedagang kadang karena keterbatasan kandang mereka ya. Jadi biasanya tetap
0: nyampur ya.
1: Nah, nyampur walaupun memang tidak langsung campur semua, tapi kan tidak semua pedagang itu mempunyai kandang yang
0: besar ya.
1: Besar atau banyak lah, banyak lokasi. Jadi tetap karantina kadang tidak dilakukan oleh pedagang. Jadi tetap berada di resiko penularan penyakit pasti masih tetap ada. Itu yang sering biasanya terjadi karena kan sumber utama penyebaran penyakit hewan itu dari lalu lintas ternak. Ya kan?
0: Iya,
1: penyakit itu pindah ke sini. Misalnya pindah dari Jawa Timur atau dari Bali pindah ke sini kan bisa aja kan dari mesti kan dari hewan yang datang kan. Bukan tiba-tiba penyakitnya lewat udara itu kan enggak ada. Enggak ada ceritanya lah. Mesti lewat hewan pembawa, lewat lalu lintas. Jadi makanya memang diharapkan memang apa pengawasan lalu lintas memang lebih ketat di oleh provinsi karena pemenang untuk pengawasan lalu lintas sudah dari provinsi, bukan di kabupaten. Kabupaten kita hanya melakukan pengawasan di dalam. Kemudian kalau untuk PDS sendiri kan kita kan dokter hewan tidak hanya di Banyumas ya, walaupun terbanyak jumlah dokter hewan di PD Jateng 2 itu di Kabupaten Banyumas. Terbanyak di Kabupaten Banyumas, di Cilacap dan Cilacap Purbalingga baru terakhir Banjar sedikit. Memang nanti juga ada dari teman-teman juga nanti ada yang kegiatan juga ikut kegiatan pengawasan hewan kurban.
0: Dan itu tidak hanya di Banyumas saja gitu ya. Baik. Nah, biasanya kalau udah menjelang hewan menjelang Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha, ini yang dicek apa saja sih, Dok?
1: Untuk pemeriksaan hewan kurban itu ya, berarti kita kan kalau pemeriksaan sebelum dipotong pemeriksaan antemortum namanya dia. Pemeriksaan sebelum disembelih.
0: Seperti apa itu?
1: Yang pemeriksaan dari pertama kondisi ya, kondisi hewannya, entah itu kondisi bagaimana penampilannya, kemudian ada tidaknya gejala sakit, misalnya ada pilek gitu, kan bisa kan ada pilek, ada luka, ini gitu, salah satu tanda-tanda gejala lah. Kalau PMK kan ada luka di kaki, di kuku
0: ya.
1: Itu PMK. Kemudian kalau tadi LSD, cacar sapi lah kalau ada jendul-jendulan di kulit. Itu kan kelihatan banget, walaupun orang awam sih tahu lah. kelihatan seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya kalau di kambing, misalnya kambing ada skabies ya.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Gudik lah naik bahasa Jawanya. Yeah. Nah, itu telinganya mesti berkeropeng, itu kelihatan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Orang awam apa? Orang awam pun tahu lah, tidak harus yang udah berpengalaman asal itu dilihat gambarnya. Itu tadi. Kemudian kalau di kambing juga ada namanya cacar mulut di kambing. Off namanya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mulutnya kayak apa? Cendol-cendol gitu loh.
0: Sariawan.
1: Gitu ya? Tapi kadang di luar kelihatan di bibirnya gini.
0: Oh gitu. Oh, oke.
1: Okay. Itu off namanya.
0: Oke. Okay. Dan ini penularannya langsung dari hewan ke hewan ya?
1: Iya, dari hewan ke hewan. Okay. Itu yang penyakit hewan ke hewan ya.
0: Hmm.
1: Kalau yang penyakit zoonosis itu nanti ya udah beda lagi, nanti lebih
0: detail lagi ya. Oke, tapi pernah ada nggak kasus zoonosis lewat hewan ternak di Banyumas khususnya?
1: Belum pernah ada.
0: Belum pernah ada ya?
2: Jangan sampai.
1: Di wilayah Kabupaten Banyumas tidak ada.
0: Oke.
1: Di Banyumas, Purbalingga, Cilacap belum pernah ada lapor.
0: Oke, ini karena, alhamdulillah ya.
1: Ya, karena kita kan juga bukan daerah endemis dan juga bukan, terus terang wilayah kita, plat R ini kan bukan sentra ternak yang banyak, ternak sapi kan.
0: Ya.
1: Kita kan lebih banyak nerima, apa namanya? Idul Adha pun sapinya dikirim dari luar daerah ke sini, bukan sapi bukan sapi Banyumas punya.
0: Oke, jadi memang kayak bukan asli dari Banyumas gitu ya. Oke. Okay. Itu yang lebih mudah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Saya kembali ke Dokter Damar. Dokter, ini kalau tadi kan disampaikan bahwa yang terkait dengan penularan ini justru lebih sering lewat lalu lintas.
1: Nah, iya.
0: Ini bagaimana sih sebenarnya pengawasan sistem lalu lintas ternak yang masuk ke Banyumas sendiri gitu?
2: Untuk lalu lintas sendiri, kan untuk antar provinsi itu kita biasanya lewat website Isiknas, okay. Lalu lintas Isiknas. Ya. Kemudian kadang ada yang tidak terpantau itu ya, kalau dari kami, dari Dinas Pertanian ya, kita yang biasa kami lakukan setiap tahun tuh monitoring kantong-kantong ternak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi untuk menjelang kurbannya nanti banyak pedagang yang nyetok nih. Dagangan mereka dalam jumlah yang banyak. Biasanya di sekitar kota nih. Itu kan nanti akan banyak ada kandang dadakan ataupun kandang yang memang sudah disiapkan dengan bagus tuh untuk khusus untuk kurban. Jadi kami fokusnya nanti di situ untuk mengawasi, karena ya itu tadi seperti yang disampaikan Dokter Majid, sebagian besar untuk bahkan ya besar banget ya, itu hampir dari luar Kabupaten Banyumas.
1: Okay. Itu di Cilacap, Banyumas
2: sama ya.
1: Okay. Sama.
0: Oh, di wilayah Banyumas Cakep justru Banyumas. Memang dari luar ya.
2: Dari luar. Okay. Jadi kita biasanya menjelang Idul Adha itu kita rutin muter untuk monitoring di kantong-kantong ternak tersebut.
0: Oke, nah kalau di Banyumas sendiri untuk para peternak itu sudah terdata semua atau ada yang baru nih biasanya setiap tahunnya?
2: Dari yang, nah kita kan sudah melakukan monitoring nih tahun kemarin. Nah itu tentu data dari tahun kemarin kan kita pakai. Kadang ada yang timbul tenggelam, Pak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Seperti yang di daerah sini, arah ke Batu Raden itu ada, kemarin saya lihat ke sana itu belum, kadangnya tuh yang biasanya ada itu kemarin lewat sana sudah nggak ada. Berarti kan dia mungkin tahun ini
0: off ya.
2: Off. Okay. Tapi kadang-kadang besar ya itu masih eksis ya, terutama yang sapi itu.
0: Baik. Nah, terkait dengan hewan yang mau dijual, ini sebenarnya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dijual ke masyarakat ini seberapa penting sih, Dokter?
2: Oke. Itu ya penting karena nanti kan ada hubungannya macam-macam lah. Kalau untuk yang dijual ke masyarakat itu kan bisa terkait dengan nanti penyakit zoonosis dan sebagainya.
0: Ya.
2: Yang pertama kalau itu dilakukan kan nanti konsumen itu menjadi diuntungkan kan gitu.
0: Ya.
2: Kalau dia konsumen itu ada yang pintar, ada yang tidak tahu, awam. Ya,
0: awam, betul. Okay.
2: Terhadap kesehatan ternak. Kalau yang pintar dia lihat ternak sakit itu udah tahu kan gitu. Tapi ada yang tidak tahu apa-apa gitu, jadi ya manut bakul lah, itu yang perlu diedukasi. Nah kami hadir di sini untuk yang di kantong-kantong itu kami monitoring itu dalam rangka itu, Mas, supaya konsumen itu mendapatkan ternak yang terbaik lah seperti itu.
0: Iya, apalagi untuk kurban gitu.
2: Iya, apalagi untuk kurban.
0: Oke. Baik, nah kalau syarat hewan kurban yang dinyatakan sehat dan layak untuk dipotong ini apa aja sih?
2: Yang pertama yang tentu saja sehat ya secara fisik, kemudian tidak cacat, kemudian ya itu tadi tidak terlihat gejala-gejala sakit seperti apa tadi kayak PMK kan kukunya ada, kemudian saria apa PMK itu di mulut biasanya ada kayak sariawan seperti itu luka, kemudian umur, nah ini umur juga kalau bisa sesuai syariat nih kalau seperti sapi ya udah 2 tahun, kambing 1 tahun.
0: Oke, nah kalau mekanisme penerbitan surat keterangan kesehatan hewan itu ada atau tidak?
2: Iya, itu kalau pedagang yang sudah lama udah tahu, biasanya mereka malah minta ke kami, dinas.
0: Oh, oke.
2: Okay. Yeah. Untuk menerbitkan surat itu. Jadi kalau perdagangannya dilakukan di dalam kabupaten, itu monggo saja datang ke dinas kami atau menghubungi kontak person yang barangkali sudah ada, itu nanti untuk minta SKKH, dibuatkan surat keterangan kesehatan hewan.
0: Okay.
2: Itu untuk lalu lintas di dalam kabupaten.
0: Okay.
2: Tapi kalau untuk yang luar kabupaten itu beda lagi, nanti kan ada syaratnya macam-macam ya, lewat website itu tadi, Isiknas. Jadi udah diatur sama sistem di pusat.
0: Oke, okay. Baik. Saya kembali lagi ke Dokter Nurholis, dokter, ini kalau peran dokter hewan dalam memastikan keamanan hewan kurban di lapangan ini apa saja sih, dokter? Selain mungkin pengawasan ini, apalagi gitu?
3: Jadi untuk tadi untuk memastikan, tentunya kan tadi ada pemeriksaan ya, terus ini dalam konteks kurban ya? Nanti kan sudah antemortem ya? Antemortem ya, jadi antemortem nanti kan ada postmortem ya, postmortem itu pemeriksaan setelah dipotong. Ya itu postmortem. Postmortem itu nanti dari teman-teman dokter ada yang memeriksa namanya kondisi dari misalnya organ hewan tersebut. Kalau di sapi misalnya kita periksa misalnya adanya cacing dalam hatinya. Cacing
0: kita ya biasanya.
3: Cacing daun.
0: Cacing daun.
3: Okay. Kalau cacing pita itu biasanya di usus, usus ataupun cacing gelang juga bisa di usus atau bisa di lambung. Itu ada cacing gelang lah. Kebetulan dilihat organ-organnya bagaimana perubahannya, normal atau tidak. Karena kan adanya kelainan organ bisa menunjukkan gejala penyakit, walaupun dari luar mungkin sehat, tapi kalau organnya ada kelainan kan ada kemungkinan sakit ya, walaupun tidak kelihatan. Jadi misalnya kalau nanti ditemukan organ yang jelek ya disarankan untuk tidak dikonsumsi.
0: Okay. Itu secara keseluruhan dagingnya
3: enggak,
0: atau
3: ya, hanya organnya?
0: Organnya saja. Baik.
3: Biasanya daging kan tidak masalah, kecuali dagingnya itu kayak misalnya bekas, kadang kan ada bekas luka yang tidak terlihat ya, misalnya sudah sembuh tapi ternyata masih ada
0: memar gitu.
3: Atau sampai kadang kan memar sampai ada luka ya. Nanah itu kadang ada dijumpai juga misalnya. Walaupun sudah tidak tertutup, tertutup bulu ya. Seperti itu. Jadi prinsipnya kan atau bagaimana kan namanya produk produk hasil peternakan ya, terutama dagingan itu produk yang terus terang rawan rusak ya, jadi gampang kena bakteri, gampang bau, makanya penanganan daging tersebut harus sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan izin sanitasi yang baik, sehingga diharapkan kualitas daging yang dihasilkan itu kualitas daging yang baik. Walaupun ya memang kalau pemotongan di lingkungan sih di pas Idul Adha memang ada yang bagus, ada yang belum sih ya, tapi memang tetap untuk penyuluhan menuju biar pemotongnya lebih bagus kan tetap harus kita sebarkan ke panitia kurban.
0: Karena itu mempengaruhi kualitas dagingnya ya.
3: Diharapkan. Karena kan yang motongnya juga bukan kerjaan mereka harian ya.
0: Oh iya betul.
3: Kita mau insidental aja ta. Kecuali memang ada sekarang kan sudah musim, jadi ada tim-tim
0: panitia kurban ya?
3: Iya, tim kurban kemudian kadang menyewa tim untuk pemotongan ya. Ada sekarang sudah mulai banyak. Karena sekarang ini apa namanya? Kayak program Juleha kan sudah banyak digencarkan sama apa namanya? Organisasi Juleha maupun Unsut sendiri juga sudah punya kayak organisasi Juleha Unsut.
0: Oke, jadi lebih terstandar gitu ya,
3: cara untuk
0: pemotongannya ya. Oke. Baik. Nah, ini mungkin himbauan bagi panitia kurban nih, biar proses penyembelihannya tetap higienis dan aman seperti yang tadi disampaikan. Ini seperti apa nih, kabar?
3: Jadi yang gini ya, untuk ternak apa biar sapi yang dipotong itu nanti dihasilkan daging yang higienis ya. Jadi yang penting itu gini. Pertama, memang sulit ya, terus terang.
0: Ya,
3: kalau bisa itu sapi datang itu sudah malamnya.
0: Sudah
3: satu, jangan pas pagi harinya. Saya rasa memang kadang sulit karena namanya peternakan mesti nggak mungkin semua diantar malam tuh. Pasti ada yang pagi, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi yang penting boleh seperti itu, misalnya diantar pagi tetap kalau secara pemotongan memang diharapkan memang sapi itu puasa mas sebelum dipotong, jangan terlalu banyak kasih makan, misalnya 8 jam sebelum dipotong itu usahakan tidak makan.
0: Jadi harus ada puasanya juga ya,
3: karena itu untuk membantu mengurangi isi rumen. Tapi kan itu hewan pemaaf biak ya, sapi kambing. Jadi walaupun dia nggak makan kan nanti nggak yemi lah istilahnya. Nggak usah khawatir kelaparan walaupun. Tapi kadang ada yang ngatup ngasih makan. Nah itu kadang kan itu seperti itu. Untuk takutnya kan itu mau menambah jumlah apa namanya rumen. Isi rumen sama juga kadang jadi mempersulit yang bagian bersih-bersih kan. Tambah berat kerjanya.
0: Limbahnya ya.
3: Iya walaupun tetap ada limbahnya tapi kan kalau nggak dikasih makan lebih minimal lah. Jadi karena kalau perut yang masih nggak puasa biasanya ada pengaruh apa ada faktor bisa menyebabkan lebih stres sampainya.
0: Kemudian
3: contoh kayak tadi yang baru datang dipotong kan itu juga stres juga kan dia belum. Jadi nanti kalau hewan yang stres itu akan kadang berpengaruh kepada dagingnya. Itu kalau dijelaskan itu lebih detail lagi. Diusahakan hewan kalau dipotong tidak stres, mana tidak stres ya. Kemudian tadi itu namanya untuk perobohannya juga harus baik ya, tidak kasar. Ya. Terus ini yang penting juga pemotongan dengan pisau yang tajam. Ya karena memang masih banyak dijumpai pisau yang memang saya rasa sih nggak begitu tajam tapi karena kalau sekarang sudah zaman seperti ini ya kadang sekarang sudah banyak yang pada beli pisau-pisau yang
0: khusus
3: yang tajam. Kalau dulu sih memang
0: agak sulit
3: terlihat
0: ya.
3: Terlihat masih banyak yang pisau tebel. Jadi kalau pisau kurban itu memang idealnya kan tipis dan tajam, bukan harus tebel. Karena kalau makin tipis kan tambah enak. Permukaan gesekan dengan kulit lebih minimal lebih
0: Jadi itu yang perlu diperhatikan.
3: Iya, perhatikan ya. Itu untuk apa? Kemudian pengulitan juga harus cepat.
0: Kenapa itu, Dok?
3: Namanya?
0: Kenapa harus cepat?
3: Ya untuk mengurangi biar cepat turun semua dagingnya. Kalau semakin cepat daging diturunkan dari tulang-tulang kan lebih cepat dipotongan lebih mengurangi resiko kontaminasi dari dari udara jadi di tanah dan sebagainya. Kemudian itu yang penting digelarin plastik yang
0: higienis juga.
3: Plastik yang buat untuk kayak pemotongan daging sebagainya. Jadi itu.
0: Baik.
3: Kemudian tadi plastiknya juga pakai plastik putih. Kalau materi daging kan plastik putih tuh. Apalagi kalau yang mungkin misalnya pengen apa namanya mengurangi
0: limbah
3: ya pakai besek. Besek itu besek bambu itu bagus juga. Malah kita mendukung apa namanya mengurangi limbah plastik tuh.
0: Benar.
3: Walaupun lebih
0: mahal. Atau enggak pakai daun jati ya.
3: Daun jati. Banyumas kan bukan daerah jati.
0: Susah ya.
3: Kalau besek masih banyak. Itu sih tergantung panitia ya.
0: Tapi
3: udah macam-macam.
0: Berarti itu yang harus diperhatikan
3: gitu ya. Cepat kemudian tadi. Ya untuk itu tadi yang daging cepat turun sama itu jeroan juga cepat dipisahkan dari dari kemudian itu, ini apa juga
2: dikerubungi.
3: Ini juga kadang yang kadang salah juga, ini jadi jeroan itu ada jeroan bersih sama jeroan kotor ya.
0: Okay,
3: jeroan kotor itu usus ke belakang, usus dan salurannya itu jeroan kotor. Kalau jeroan bersih itu paru-paru, jantung,
0: hati ya,
3: hati, limpa, itu kan jeroan bersih. Kalau jeroan bersih ini nggak perlu direbus. Ya kan? Tapi kalau jeroan yang usus, lambung, terus kerongkongan itu, itu harus direbus untuk biar tidak apa namanya tidak cepat bau.
0: Yang rebus dari situ atau pas udah sampai?
3: Ya pas sudah diturunin, misalnya udah dibersihin, baru direbus.
0: Baik. Berarti yang rebus dari pihak panitia ya?
3: Panitia kurban, iya. Jadi kalau organ bersih itu nggak perlu direbus, tinggal langsung dicacah aja, diwadahin.
0: Agar minim kontaminasi ya?
3: Iya, kalau yang kotor lah itu direbus. Jadi kalau kotor langsung dicacah itu cepet bau nih ya. Karena kan terus terang warga kita kan masih banyak konsumsi jeroan tuh. Jenengan masih kan?
0: Ada.
3: Saya juga masih ada.
0: Baik. Jadi itulah yang perlu diperhatikan ya. Saya kembali ke Dokter Damar. Dokter Damar, ini apakah ancaman PMK atau LSD ini masih menjadi perhatian di tahun ini khususnya?
2: Masih, terutama untuk PMK. Jadi kami masih mendapatkan dukungan vaksin dan peralatannya dari pusat melalui dinas provinsi. Jadi untuk tahun ini ya full untuk sapi, terutama itu kita programnya vaksinasi PMK semuanya. Dan untuk yang lalu lintas kurban ini kan juga syaratnya untuk dilalu lintaskan itu dari sananya juga sudah harus divaksin. Jadi insya Allah untuk PMK insya Allah aman lah.
0: Insya Allah aman ya. Baik, nah kalau ditemukan nih, seandainya ditemukan hewan yang terindikasi sakit di lapangan, apa langkah cepat yang biasanya dilakukan nih?
2: Tergantung sakitnya nih. Kalau sebenarnya kalau untuk korban sendiri kan memang disyaratkan yang sehat. Jadi yang kami temui biasanya itu kalau ada belum sampai dikirim nih ke panitia, itu biasanya si pedagangnya itu mengganti dengan yang sehat. Itu sudah sudah apa ya, kayak kesepakatan lah, udah otomatis. Jadi memang menjelang hari H kok yang sudah dibayar ibaratnya itu sakit, itu biasanya ada garansi dia masih ganti yang sehat. Ya, itu sudah terjadi, sudah jalan lah di lapangan seperti itu. Nah, kemudian kalau pas sudah ditemukan panitia kok sakit, nah itu monggo saja segera menghubungi dinas atau petugas-petugas kami yang ada di lapangan untuk dicek. Nah, itu yang paling bahaya kan kalau penyakit-penyakit zoonosis nih, seperti antrak dan sebagainya. Kalau penyakit yang bukan zoonosis, insya Allah masih bisa disembelih, dikonsumsi dengan syarat kan seperti itu. Cuma untuk korban ya kami sarankan mencari yang sehat.
0: Nah, kalau misalnya ditemukan di lapangan setelah proses pemotongan, misalnya tadi ditemukan hatinya ada cacing dan lain sebagainya, ini seperti apa?
2: Kalau kami sendiri di Dinas Pertanian itu kan dari tahun ke tahun ada monitoring penyembelihan hewan kurban. Jadi kami mengerahkan petugas dinas dan dibantu oleh teman-teman dari PDHI itu untuk memantau pemotongan hewan yang ada di Banyumas. Nah, tentu saja petugas yang kami sebarkan itu kan tidak bisa merata menjangkau semuanya, sehingga kami mohon kalau kami biasanya juga nitip pesan ke panitia, kalau petugas belum datang atau ini kami apa silahkan lihat ini Pak, kami melakukan pengecekan apa hati, jadi supaya mereka juga belajar ciri-ciri hati yang ada cacingnya seperti itu. Kalau kami ketemu, kita sarankan untuk tidak dikonsumsi, misalnya untuk supaya untuk dikuburkan saja.
0: Seluruh.
2: Iya.
0: Seluruh daging atau hanya
2: hatinya. Hatinya. Karena yang kalau yang parah hatinya itu kan biasanya tidak hanya cacing ya, sampai ada kotoran seperti apa, kayak pasir itu, itu kotoran-kotoran dari cacing. Kemudian ada yang sampai bernanah seperti itu.
0: Jadi hanya yang ada penyakitnya saja yang dibuang gitu ya. Baik. Nah, kalau koordinasi antara pemerintah daerah dan juga PDHI dalam penanganan kasus darurat penyakit hewan ini seperti apa, dokter?
2: Yeah. Kami selalu koordinasi terkait dengan kesehatan hewan dengan PDAI Banyumas. Kebetulan kan juga ketua PDAI-nya juga orang dinas. Kami untuk koordinasi insya Allah gampang lah, itu sudah dan sudah berjalan. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin kalau yang itu
3: kabupaten dari PDAI lain, ya. Kabupaten lain memang juga banyak PDAI, anggota PDAI juga orang dinas juga.
0: Oke.
3: Di Purbalingga, di Banjar, Cilacap juga banyak yang orang dinas. Jadi memang lebih apa namanya?
0: Lebih gampang mudah, ya.
3: Oke. Seperti itu.
0: Baik. Nah, kalau vaksinasi ternak ini masih dilakukan menjelang Idul Adha atau hanya terbatas sampai 1 bulan sebelum gitu?
2: Iya. Sebelum ya masih.
3: Oh, masih kan tetap dilaksanakan oleh vaksinasi.
0: Oh, oke. Okay. Nah, efek dari vaksinasi yang dirasakan setelah vaksinasi ini apakah memang turun drastis angka jumlah angka penyakit yang mungkin waktu itu sempat tinggi gitu atau seperti apa?
2: Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh dokter Majid. Ya, ya. Yang selama ini kami rasakan ya, alhamdulillah terjadi penurunan jumlah kasus laporan PMK. Kemudian kalaupun muncul, biasanya sapi yang pernah divaksin dengan yang belum itu beda, jadi lebih tahan lah gitu.
0: Oke,
2: dan dokter Najat bisa
3: tambahin. Iya, jelas kan prinsip vaksinasi kan bagaimana kita memberikan memori kekebalan ya kepada hewannya, karena virus itu kan penyakit virus ya, jadi virus itu penyakit viral. Jadi viral itu biasanya tidak ada obat yang spesifik ya Mas, jadi itu mengandalkan dari daya tahan hewan. Dan daya tahan hewan kan bisa dibantu dengan berikan vaksinasi. Kalau jadi kalau hewan diberi vaksinasi, dia akan tubuhnya hewan juga akan membentuk antibodi lah. Antibodi itu nanti akan memberikan respon kalau ada virus masuk. Jadi yang istilah kayak tentarane, tentaranya hewan lah ya, tentaranya tubuh ya untuk menangkap itu agen penyakit tersebut. Jadi misalnya ada agen masuk ya, misalnya sakit juga tadi nggak begitu parah, atau kalau tentaranya lebih banyak ya otomatis virusnya nggak muncul gitu.
0: Jadi memang seberpengaruh itu ya
3: vaksinasi ya. Kan jadi ini kan vaksinasi sudah banyak dilakukan di Indonesia ya, otomatis kan namanya kekebalan komunitas sudah naik lah, harus antibody komunal itu udah jelas sudah banyak dibanding dulu ketika belum ada vaksinasi sama sekali.
0: Oke, baik. Dokter, kalau di lapangan nih, ada nggak sih yang masyarakat yang mungkin masih menolak vaksin dan
3: kenapa? Tentu masih ada.
0: Kenapa nih? Biasanya kenapa?
3: Biasanya kan ada misalnya, pertama mungkin takut sapinya kenapa apa ya? Misalnya kalau yang bunting takut keguguran, kalau yang pedet malah takut sakit. Tapi kalau memang peternak yang sudah tahu manfaatnya, biasanya nggak usah disuruh, kadang manggil-manggil ya minta. Biasanya peternak-peternak yang sapi yang banyak sih. Kalau yang udah tahu apa namanya resikonya.
0: Jadi memang lebih baik divaksin ya dok?
3: Iya lebih baik.
0: Baik. Nah kalau biasanya nih kalau udah menjelang Idul Adha gitu ya, otomatis kan pengen nyari hewan yang sehat kan. Nah, bagaimana dampak isu penyakit ternak terhadap harga dan distribusi hewan nih?
3: Ya terus kan kalau lagi banyak kasus penyakit, otomatis harga hewan biasanya kan
0: sangat turun ya.
3: Turun lah ya. Banyak apa namanya? Ada banyak penyakit seperti biasanya. Tapi juga kadang kalau banyak penyakit kan otomatis suplainya sedikit ya. Kalau suplai sedikit kadang malah juga dapat naik kan harganya.
0: Iya
3: kan? Harga naik. Jadi tetap apa namanya tadi yang kita kan terus terang daerah kita ini bukan daerah tadi akan ya bukan daerah produsen ternak ya. Jadi tetap kita ketergantungan ternak dari luar daerah. Jadi yang kurban misalnya Banyumas, Cilacap, semuanya kan yang kurban misalnya pas kurban itu dipotong 20 ribu sapi ya misalnya, dan produksinya 4 kawatnya itu nggak cuma 10 ribu, kan otomatis 10 ribu dari luar. Sebenarnya itu peluang yang masih terbuka itu untuk ternak sapi di
0: Banyumas ya?
3: Di Banyumas, Cilacap, sebagainya di sini, karena kan itu demandnya jadi banyak pas itulah ya, tapi yang
0: supply-nya kecil ya.
3: Nah, enggak tahu nanti mungkin dibikin sama pemerintah daerah.
0: Baik.
3: Karena kita belum sentra
0: produsen
3: sapi, gitu
0: ya, sapi ya. Oke. Okay.
3: Masih.
0: Baik. Nah, lalu saya kembali ke Dr. Damar. Kalau upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi peternak dari kerugian akibat wabah ini apa aja?
2: Okay. Kalau ya itu, kalau dari kami tentu saja yang pertama tetap seperti tadi, ya, yaitu vaksinasi itu, karena dengan ada yang vaksinasi ini, yaitu tadi karena ini penyakit virus, maka yang nggak ada obat lain selain pencegahan. Ya. Yang pertama ya vaksinasi, kemudian yang kedua biosecurity tadi. Jadi biosecurity itu tetap harus dilaksanakan oleh peternak secara mandiri. Dan itu kalau peternak besar yang sudah pernah, apalagi dia pernah kejadian di situ, itu pasti akan otomatis menerapkan biosecurity karena dia pernah kejadian. Tapi kalau peternak yang hanya punya 1-2 ekor itu biasanya yang agak susah untuk di beri masukan, apalagi belum pernah kejadian itu. Okay, yeah. Gak punya memori rugi mungkin ya. Kalau tapi kalau peternak besar itu insya Allah sudah menerapkan itu. Jadi dari kami ya selalu menghimbau itu, ya pertama biosecurity yang ketat, kemudian vaksinasi, yang ketiga ya manajemen kesehatan diperhatikan.
0: Oke. Okay. Nah kalau untuk para penjual-penjual ternak yang mungkin perseorangan nih, cuma paling misalnya saya punya kandang kambing cuma 4 aja, 4 kambing atau 1 sapi gitu ya, misalnya perseorangan pengen jual, itu harus ada izin jualnya atau bisa dilakukan secara tanda kutip bebas kayak gitu?
2: Kalau hanya menjual ya bebas.
0: Bebas. Oh, oke.
2: Okay. Kecuali dilalu lintaskan. Lalu lintasnya luar provinsi, luar daerah, itu tadi dengan sistem namanya lalu lintas e-signas ya di website. Cuma kalau untuk perdagangan dalam kabupaten ya itu masih bebas.
0: Oh, masih bebas.
2: Tapi kalau mau minta SKKH tetap bisa, kami tetap melayani.
0: Oke, baik. Walaupun perseorangan tetap bisa dilayani ya.
2: Bisa.
0: Wah, menarik nih. Oke, karena waktunya terbatas kali ini tidak terasa, dokter. Ya, terakhir mungkin dari dokter Nurholis, pesan untuk masyarakat agar tetap tenang namun waspada saat membeli hewan kurban, dan juga harapan untuk pelaksanaan Idul Adha tahun ini seperti apa? Mungkin dari Dr. Holis.
3: Untuk pesan kami kepada masyarakat, tentu saja kalau memilih hewan kurban ya tadi, tetap kita bagaimana milih hewan kurban yang sehat, sehat, cukup umur, tidak cacat. Kemudian itu dari prinsip tiga itu yang harus diperhatikan. Kemudian jika memang sudah langganan kepada apa pembeli yang sudah bagus, ya tetaplah ke situ aja.
0: Oke.
3: Okay. Belaki yang berani memberikan garansi itu, itu jangan pergi kemana, orang itu aja. Misalnya jadi ada pedagang yang atau peternak kurban, pedagang kambing apa kambing ataupun sapi, biasanya sapi sih, diberikan garansi mas. Jadi nek kalau sapiku dipotong hatinya rusak, dia berani ganti sejumlah uang. Oh, ada seperti itu.
0: Wow.
3: Itu kan termasuk salah satu selling point mereka ya, servis ya. Mesti biasanya jarang pada orang mau pindah toh.
0: Iya, betul.
3: Jadi hatinya rusak dihargain kan. Itu mesti nilai jual lah. Ada yang sampai seperti itu.
0: Oke. Okay. Wow.
3: Berani jamin kayak sapiku apik kan, Pak? Orang cacingan. Okay. Ada seperti itu. Walaupun tidak semua, tapi ada.
0: Oke.
3: Okay. Jadi apa yang jelas tadi dari untuk masyarakat tetap apa, untuk sapi yang dijual di Kabupaten Banyumas atau di wilayah ya di Jateng 2 di apa di plat R lah kalau yang insya Allah dari sudah ada pemeriksaan dari dinas-dinas terkait lah. Jadi nanti untuk misalnya dari masyarakat ada tetangganya apa masyarakat kemudian punya tetangga dokter hewan yang mau dimanfaatkan dokter hewan yang ada di lingkungan jenengan, nanti juga kalau untuk dari dewan yang akan bertugas pas mengawasin pemotongan Idul Adha juga nanti dari beda kan kita kan biasanya ada tim yang nanti yang mau ikut nanti kalau di kita itu ada namanya pemberian kalau di SKPB di Satuan Kredit Pendidikan Berkelanjutan.
0: Okay.
3: Itu tadi kalau yang ikut kegiatan itu kita dapat SKPB namanya.
0: Okay, baik.
3: Itu berguna untuk nanti untuk pengurusan ya administrasi lah di PDHI seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi, Dokter Damar, terakhir silakan terkait dengan pesan untuk masyarakat agar tenang tapi tetap waspada
2: oleh
0: hewan. Sama harapan dari Dinpertan Banyumas untuk pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Silakan.
2: Siap. Paling menambahkan yang tadi sudah sampaikan oleh Dokter Majid, yang pertama untuk ternak nggih. Jadi nanti mohon supaya mengurangi stres pada saat penyembelian, jangan dikerubungi banyak orang. Itu yang kadang lupa ya. Jadi momen kurban itu mah jadi tontonan. Anak-anak pada ngumpul, akhirnya sapi stres. Kadang kan ada yang jadi liar ya. Itu karena stres. Yang kedua, ditingkatkan, mohon ditingkatkan higien sanitasi untuk penanganan daging ya pasca penyembeliannya itu. Yang pertama nyuci ya, ini nyuci jeroan kalau bisa jangan di sungai. Ini kan sebagian besar masih melaksanakan itu karena mudah gitu ya. Tapi kan dampaknya kurang bagus untuk lingkungan. Jadi kalau beberapa masjid di Purwokerto itu sudah bagus, dia punya septic tank sendiri untuk membuang limbah. Itu bisa dilakukan itu. Kemudian kalau boleh promosi, saya bukan saya sering pemantauan itu di Tanjung, perumahan Tanjung Elok itu ya. Itu bagus sih. Jadi dia sudah punya alat untuk peroboh sapi, kemudian penanganan dagingnya sudah bagus. Saya kira perlu dicontoh.
0: Baik. Terima kasih sekali lagi untuk dokter hewan Damar Jati Tengoro dari Dinpertan Kabupaten Banyumas dan juga dokter hewan Nurholis Majid dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Terima kasih atas waktunya dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan untuk membahas topik-topik yang menarik lagi ya dokter. Baik, itu tadi pendengar dan juga pemirsa obrolan kita dalam dialog kentongan sore hari ini terkait dengan mitigasi resiko penyakit hewan ternak menjelang Idul Adha. Dan selepas ini akan kami hadirkan Lintas DIY Jateng bersama RRI Pro 1 Yogyakarta. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Selamat sore pendengar. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Seluruh pengasuh pondok pesantren diminta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan. Seekor sapi jumbo milik peternak asal Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini. Baik pendengar, bersama saya Agatha Erna, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Kondisi usaha angkutan umum konvensional di Kabupaten Banyumas dinilai semakin memprihatinkan. Selengkapnya akan disampaikan Damara Sakti.
1: Kondisi usaha angkutan umum konvensional di Kabupaten Banyumas dinilai semakin memprihatinkan. Meski hingga saat ini belum terdampak langsung oleh kenaikan harga bahan bakar minyak, jumlah penumpang angkutan umum terus mengalami penurunan. Ketua Organda Banyumas, Sugianto, mengatakan kenaikan BBM yang terjadi saat ini belum mempengaruhi operasional angkutan umum karena jenis BBM yang digunakan seperti Pertalite dan Solar masih belum mengalami kenaikan harga.
2: Ya, untuk kenaikan angkutan umum yang selama ini belum ada, karena yaitu tadi Pertalite dan Solar tidak naik. Mudah-mudahan tetap tidak naik. Tapi untuk kaitannya dengan kenaikan BBM ini, otomatis sekarang juga kondisinya sudah sangat memprihatinkan angkutan umum. Itu. Walaupun Pertalite dan Solar tetap masih harga biasa.
1: Meski demikian, menurut Sugianto, kondisi angkutan umum tetap mengalami tekanan karena jumlah penumpang yang terus menurun. Situasi ini membuat usaha transportasi konvensional semakin sulit bertahan. Ia menambahkan tarif angkutan umum hingga saat ini masih belum mengalami perubahan. Namun kekhawatiran tetap ada apabila ke depan harga BBM subsidi ikut mengalami kenaikan. Selain persoalan penumpang, pelaku usaha angkutan umum juga menghadapi kendala lain, seperti usia kendaraan operasional yang dinilai semakin memberatkan karena aturan umur teknis kendaraan. Organda Banyumas berharap pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite dan Solar agar usaha angkutan umum konvensional masih dapat bertahan di tengah menurunnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Damara Sakti melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana tertarik menggunakan robot kecoa hasil inovasi Undip dalam membantu penanganan pencarian korban di reruntuhan. Selengkapnya akan dilaporkan Baktia Rifai.
3: Sektor serangga untuk mengenali korban dalam situasi bencana.
4: Kecoa robot hasil inovasi Universitas Diponegoro membuka peluang kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dengan Undip. Hal tersebut disampaikan Rektor Undip Profesor Dr. Suharnomo usai tim cyber Undip mendemonstrasikan robot berbentuk kecoa yang mampu membantu penanggulangan bencana. Prof. Suharnomo menerangkan, robot kecoa tersebut memiliki kemampuan dalam menavigasi area simulasi bencana, termasuk melewati rintangan sempit

0: bumi, longsor, dan bencana lainnya.
1: Saya sangat appreciate apa yang dibuat oleh anak-anak mahasiswa dan tim dosen dari UNDIP, yaitu sektor serangga untuk mengenali korban dalam situasi bencana. Kita akan bekerja lebih lanjut lagi untuk penyempurnaan alat ini.
0: Salah satu tim cyber UNDIP, Muhammad Arianto, mengatakan tim BNPB sangat merespon hasil inovasi yang dilakukan UNDIP dan dapat digunakan dalam misi pencarian korban bencana, terutama pada ruang sempit yang sulit dijangkau oleh alat lainnya.
2: Untuk membantu misi SAR di Indonesia, terutama di lingkungan yang sangat sulit dijangkau oleh robot-robot atau alat-alat untuk masuk ke reruntuhan yang mana itu sangat sulit dicapai oleh manusia maupun robot yang lain.
0: Seperti diketahui, inovasi tersebut lahir dari realitas di lapangan, yakni saat terjadi bencana banyak korban terjebak di celah sempit reruntuhan yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, robot konvensional, bahkan anjing SAR sekalipun. Dalam kondisi tersebut, waktu menjadi faktor krusial mengingat standar internasional menetapkan golden time 72 jam untuk menemukan korban hidup. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pendengar, masih dari seputar Jawa Tengah, kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Pati menjadi momentum pembenahan sistem perlindungan santri di Jawa Tengah. Reporter RRI Semarang, Ima, melaporkan selengkapnya.
4: Semua orang berharap bahwa ini tidak terulang. Siapa yang mau toh? Orang tua siapa? Wong anak saya juga kedua-duanya di pesantren sejak kecil.
5: Mendengar kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Pati menjadi momentum pembenahan sistem perlindungan santri di Jawa Tengah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah menegaskan akan membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di seluruh pondok pesantren di kabupaten dan kota. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenak Jawa Tengah, Muhammad Fatku Ronji, mengatakan langkah tersebut dilakukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan. Selain membentuk Satgas, Kemenak juga memperketat proses pendirian dan evaluasi izin operasional pondok pesantren.
4: Penanganan kekerasan. Satgas ini nanti hendaknya akan kita bentuk di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah.
5: Menurutnya, verifikasi lapangan, legalitas bangunan hingga aspek keamanan dan kenyamanan santri akan menjadi perhatian utama pemerintah sebelum izin diterbitkan. Kemenak juga telah mencabut izin operasional pondok pesantren terkait setelah melakukan verifikasi bersama aparat penegak hukum dan sejumlah pihak terkait. Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Semarang, Dr. Rosmalia Dewi, mengatakan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kerap sulit terungkap karena korban merasa takut, malu, dan tidak berdaya menghadapi pelaku yang memiliki otoritas lebih tinggi.
6: Yang pertama itu kalau kita menangani laporan seperti itu, kita tahu peserta di situ ada kejadian seperti yang terjadi di pesantren, salah satunya contohnya itu. Yang pertama, dengarkan dengan empati dan tanpa menghakimi.
5: Ia menambahkan orang tua dan pengelola pendidikan perlu memahami tanda-tanda psikologis pada anak korban kekerasan seksual, seperti perubahan perilaku, menarik diri, gangguan tidur, hingga ledakan emosi yang tidak biasa. Melalui penguatan sistem perlindungan, pengawasan lembaga pendidikan, serta keterbukaan komunikasi dengan anak, diharapkan lingkungan pendidikan tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang peserta didik. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Khoiri Fauzi mengajak seluruh pengasuh pondok pesantren menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan. Joko Winarno melaporkan berikut ini.
7: Untuk mengarahkan tangan kanannya ke layar. Satu.
8: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Khoiri Fauzi menegaskan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi para santri di lingkungan pesantren. Dalam kegiatan Halaqoh Interaktif Pengasuh Pesantren Putri se-Jawa Tengah dan pelatihan Musrifah di Pendopo Dipa Yuda Adigraha Kabupaten Banjarnegara, Menteri Arifah mengajak seluruh pengelola pesantren untuk bersama-sama mewujudkan pesantren yang aman, bebas kekerasan, serta menjunjung tinggi nilai pendidikan dan kasih sayang. Menurut Menteri Arifah, para santri menghabiskan waktu selama 24 jam di lingkungan pesantren. Karena itu, pengasuh memiliki tanggung jawab besar memastikan para santri tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman. Menteri PPPA juga menyoroti 4 pilar utama

0: perlindungan santri, yakni keamanan fisik, perlindungan kehormatan dan martabat, perlindungan dari perundungan, serta terciptanya suasana belajar yang nyaman.
1: Kami memiliki Simfoni. Simfoni itu adalah sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak. Datanya berubah setiap detik karena kita mendapatkan informasi dari seluruh Indonesia. Kabupaten ini kekerasannya ada berapa per detik ini? Sepanjang tahun 2025, kasus yang terlaporkan kepada kami sejumlah 35.131 kasus. Korban perempuan dan laki-lakinya ada 7.359 korban laki-laki. Jangan salah, sekarang korban laki-laki juga banyak.
0: Kegiatan yang diprakarsai oleh RMI PWNU Jawa Tengah ini diikuti sekitar 350 peserta, terdiri dari pengasuh pesantren putri dan para musyrifah dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Sementara itu, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyebut pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi bangsa. Karena itu, menciptakan pesantren yang aman dan ramah anak menjadi investasi penting bagi masa depan. Dalam forum ini, peserta juga mendapat pelatihan terkait implementasi pesantren ramah anak, pencegahan kekerasan seksual hingga deteksi dini persoalan psikologi santri. Di akhir kegiatan, para peserta mendeklarasikan komitmen pembentukan satuan tugas perlindungan santri di masing-masing pesantren sebagai langkah nyata mewujudkan pesantren ramah anak dan perempuan di Jawa Tengah.
2: Bila wanita bisa menunjukkan, wanita ini bukan sebagai pesaing bagi pria, tetapi wanita ini adalah yang utama dan yang bisa mewarnai terkait dengan pembangunan di seluruh penjuru, tidak hanya dari segi keagamaan, tetapi insya Allah wanita ini multi talenta.
0: Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin, pengurus NU Jawa Tengah, serta tokoh perempuan dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Ya, pendengar, melanjutkan kembali Lintas DIY Jateng sore ini. Komisi Nasional Perlindungan Anak mendesak pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan seluruh pengasuh harus lolos psikotes. Selengkapnya akan disampaikan Dian Parwanto.
1: Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat, ya, dan anak-anak kita ini kan juga harus dilindungi.
2: Komisi Nasional Komnas Perlindungan Anak mendesak pembenahan sistemik terhadap operasional tempat penitipan anak. Salah satu yang terpenting terkait kewajiban pelaksanaan psikotes bagi setiap pengasuh yang terlibat langsung dalam aktivitas daycare sehari-hari. Desakan ini menyusul kasus yang terjadi di daycare Little Aresa, Yogyakarta. Komisioner Bidang Edukasi dan Sosialisasi Komnas Perlindungan Anak, Cornelia Agata, menegaskan, selain masalah izin dan fasilitas seperti CCTV, aspek mentalitas pengasuh adalah hal yang mutlak.
3: Harus mendorong untuk ada pembenahan, ya, untuk pemantau pengawasan, terutama juga bagaimana kerjasama dengan dinas-dinas, ya kan, masyarakat juga, dan kita juga memberikan seperti kayak masukan-masukan, misalnya selain masalah regulasi dan sebagainya, bagaimana sebetulnya untuk penguatan sistem di dalam daycare itu seperti apa? Ya kayak misalnya CCTV, terus selain juga izin, ya, perizinan, terus pengawasan, terus juga menurut saya psikotes itu penting loh, menurut saya.
2: Cornelia Agata menekankan, siapapun yang menjalankan program penitipan anak harus memiliki perspektif perlindungan yang kuat, bukan sekadar menjalankan bisnis.
3: Harus memiliki perspektif perlindungan terhadap anak, itu yang penting. Kalau megang anak gitu ya, kita ngasuh anak, apalagi anak yang dititipkan pada kita, itu kan amanah, dan kita bicara harus ada hati nurani, harus ada rasa kemanusiaan, harus ada empati. Aduh, saya sedih kalau ngomongin gini, ingat anak-anak itu di gitu. Oke, jadi ya saya bisa merasakan apa yang orang tua rasakan di dalam. Jadi saya berharap, mohon kepada siapapun yang saat ini menjalankan menjalankan program pada penitipan anak gitu kan, atau ya apapun yang berkaitan dengan anak, itu harus memiliki perspektif perlindungan terhadap anak. Yang utama itu adalah empati, itu aja.
2: Sementara Kepala DP3 AP2KB Kota Yogyakarta, Retna Ningtyas, mendukung upaya tersebut. Ia berharap psikotes bisa masuk ke dalam regulasi dan menjadi ketetapan yang harus dijalankan seluruh pengelola daycare di wilayahnya.
4: Ini harusnya masuk di kedepannya, ini masuk di regulasi, ya. Jadi bagaimana pada saat merekrut pengasuh itu ada tes psikologi, sehingga tidak hanya asal ngambil orang kamu jadi pengasuh, tidak, tetapi ada tes psikologi sehingga pengasuh ini lolos dulu dan dia selesai dulu dengan masalahnya, sehingga begitu dia memegang anak dia sudah tidak melampiaskan itu ke anak-anak, tetapi karena dia sudah lolos dari tesnya.
2: Komnas Perlindungan Anak berharap dari hasil pertemuan dengan Pemkot diharapkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan kasus Little Aresa secara tuntas dan melakukan perbaikan regulasi.
0: Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia mengambil langkah nyata untuk turut menghentikan konflik global. Apa langkah yang dilakukan tersebut? Berikut Wahyu Suryo melaporkan.
5: Kita menyadari bahwa ormas keagamaan Muhammadiyah itu tidak mungkin kita bergerak sendiri. Kita harus bahu-membahu dengan berbagai organisasi keagamaan. Salah satunya adalah Negara Vatikan.
6: Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, Profesor Ahmad Nurmandi mendorong organisasi keagamaan di dunia agar membangun koalisi. Langkah ini harus dilakukan untuk menghentikan perang bermotif ekonomi di berbagai negara. Maka di tahap awal ini, Profesor Nurmandi bersama delegasi Muhammadiyah melakukan pertemuan dengan Dikasteri Dialog Antaragama Tahta Suci Vatikan di Roma, Italia belum lama ini. Kepada sejumlah wartawan, Profesor Nurmandi memaparkan hasil pertemuan itu dalam agenda konferensi pers.
5: Kita sepakat pada pertemuan itu bagaimana antara Vatikan dan Muhammadiyah bekerja sama, menyampaikan misit-misit, ya, pesan-pesan perdamaian, kritik, advokasi, kemudian aksi-aksi nyata.
6: Saat ini menurut Profesor Nurmandi, perang bermotif ekonomi menimbulkan tragedi kemanusiaan yang memilukan. Misalkan, invasi Amerika Serikat ke Iran yang menimbulkan ribuan korban jiwa di pihak Iran.
5: Dunia ini kan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Perang di berbagai belahan dunia. Dan kita tahu Paus Leo di berbagai kesempatan menyampaikan keprihatinannya dan menentang serangan secara ilegal Amerika Serikat ke Iran.
6: Sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan dengan Vatikan, Muhammadiyah segera membentuk tim khusus. Sekretaris UMY Bachtiar Dwi Kurniawan memberikan penjelasan.
7: Tim untuk merumuskan agenda prioritas dan agenda strategis apa yang akan kita lakukan bersama-sama dalam batasan atau kerangka deklarasi Istiqlal. Bentuknya seperti apa nanti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah kami menawarkan list nama tim yang kami ajukan, mereka meminta sekitar 5.
6: Saat bertemu dengan delegasi Muhammadiyah, pihak Vatikan merasa prihatin dengan situasi geopolitik global saat ini, termasuk melemahnya otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Ya, mendengar kita beralih ke seputar Surakarta. Seekor sapi jumbo milik peternak asal Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Hari Idul Adha tahun ini. Edwi Puryono melaporkan.
8: Tentu ada perlakuan khusus karena sapi-sapi besar seperti ini harus melakukan perawatan khusus, misalnya protein.
9: Saudara, seekor sapi berbobot jumbo milik peternak asal Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini. Sapi jenis peranakan simental bernama Parikesit itu saat ini dalam pemeliharaan di Mulyani Rezeki Farm. Pemilik peternakan Kuncoro Buti Santoso mengatakan sapi bernama Parikesit berusia 4 tahun dengan bobot mencapai 1 ton 13 kg merupakan hasil perawatan sejak kecil dari program inseminasi buatan. Kuncoro menjelaskan awal mula sapi miliknya bisa terpilih menjadi hewan kurban presiden bermula dari monitoring yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan di Sepertan terhadap peternakan sapi di wilayah Sukoharjo.
8: Oh, itu awal mulanya dinas itu apa itu melalui Dinas Kabupaten Sukoharjo itu monitoring seluruh peternakan Kabupaten Sukoharjo memilih mana yang terbaik untuk dijadikan hewan kurban presiden.
9: Lebih lanjut disampaikan Kuncoro, sapi berukuran besar seperti Parikesit membutuhkan perlakuan khusus dalam perawatan sehari-hari, terutama kebutuhan protein pakan harus dipenuhi di atas standar normal agar pertumbuhan dan kesehatannya tetap terjaga. Bahkan setelah ditetapkan sebagai sapi kurban Presiden Prabowo Subianto, pengawasan terhadap Parikesit dilakukan lebih ketat selama 24 jam. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Pemkab Sukoharjo, Bagas Widaryatno, menjelaskan keterlibatan dinas dalam proses penyiapan hewan kurban presiden dimulai dari identifikasi ternak berkualitas unggul, di mana Kementerian Pertanian melalui Dinas Provinsi meminta identifikasi ternak yang kualitasnya di atas rata-rata. Dari hasil inventarisasi tersebut, sapi milik Kuncoro akhirnya dinilai memenuhi kriteria dan kemudian diajukan ke Seknek melalui sistem online lengkap dengan spesifikasi dan video call pemeriksaan ternak.
10: Dari berbagai inventarisasi yang kami lakukan, maka sapinya Pak Kuncoro ini yang kami ajukan penawaran ke Sekretariat Negara melalui penawaran dengan sistem online, kemudian video call, kita tunjukkan spesifikasinya, itu alhamdulillah telah melalui proses rangkaian panjang, ini disepakati untuk digunakan oleh Presiden.
9: Bagas Widaryatno memastikan kondisi kesehatan sapi Parikesit saat ini dalam kondisi prima dan memenuhi syariat kurban. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan juga dilakukan secara menyeluruh mulai dari pemeriksaan darah, feses hingga kondisi anatomi ternak. Rencananya, sapi korban tersebut akan disalurkan ke Masjid Darussalam, Desa Cemani, Kecamatan Grogol. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: National Paralympic Committee Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju ASEAN Para Games 2026 yang digelar di Aichi, Nagoya, Jepang dengan membidik target 110 atlet lolos babak kualifikasi. Arga Diraksa melaporkan.
11: Di ASEAN Para Games kita nyiapin sekitar 140-an atlet ya.
12: Perjuangan atlet terbaik NPC Indonesia untuk menembus panggung Asia kini memasuki fase krusial dalam perburuan poin kualifikasi menuju ASEAN Para Games di Nagoya, Jepang mendatang. Sebanyak 140 atlet kini tengah disiapkan untuk mengikuti berbagai ajang internasional guna mengejar batas akhir pengumpulan poin pada 31 Juli mendatang. Wasekjen NPC Indonesia, Rima Ferdianto menyatakan cabang olahraga seperti badminton, atletik, dan renang masih menjadi tumpuan utama untuk mengamankan tiket keberangkatan. Selain itu, kejutan medali emas diharapkan muncul dari cabang olahraga bosia dan panahan yang menunjukkan progres positif selama masa kualifikasi. NPC Indonesia menargetkan setidaknya 100 hingga 140 atlet dapat mengantongi tiket final pada akhir Agustus nanti setelah proses pengajuan wildcard selesai.
11: Sejauh ini sih sudah beberapa cabur sudah ikut kualifikasi, hasilnya bagus. Jadi kita harap nanti kita bisa tembus 100 sampai 110 atlet yang lolos ke Nagoya. Yang sudah pasti lolos itu atletik, renang, tenis meja, badminton, boccia, powerlifting, panahan, blind judo masih nyari poin, cycling ini juga nyari poin.
12: Lebih lanjut, Wasekjen menambahkan Indonesia harus menerima kenyataan pahit dengan dihapusnya cabang olahraga catur oleh pihak penyelenggara di Jepang. Keputusan ini berdampak signifikan bagi perolehan medali Indonesia. Mengingat catur merupakan penyumbang 10 medali emas saat Indonesia menduduki peringkat 6 besar di ASEAN Para Games Hangzhou silam. Rima menjelaskan tanpa adanya lumbung emas dari catur, NPC Indonesia melakukan penyesuaian target secara realistis dengan membidik posisi 9 besar Asia. Strategi kini difokuskan pada penguatan nomor-nomor perorangan di cabang olahraga lain guna menutup celah hilangnya potensi medali emas tersebut.
11: Tapi itu ada cabur catur yang menghasilkan 10 emas. Nah saat ini cabur catur dihapus karena Jepang tidak punya atlet catur sama sekali. Itu kita otomatis hilang 10 emas. Jadi dengan asumsi kita medali sekitar 18 sampai 19 itu kita peringkat 9.
12: Adapun hingga saat ini sejumlah cabang seperti blind judo dan balap sepeda masih terus berjuang di luar negeri untuk memastikan posisi mereka di peringkat dunia. Sinergi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama NPC Indonesia diharapkan mampu menjaga mental bertanding para atlet agar tetap fokus memberikan hasil terbaik bagi merah putih di tanah sakura. RR Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta. Ya, pendengar, tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, Ceko, dan Afrika Selatan akan bertarung untuk memperebutkan tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dari grup A. Siapakah yang paling berpeluang? Berikut trivia Piala Dunia hari ini bersama Harira Cahyono.

Grup A yang diisi tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, Ceko, dan Afrika Selatan menjadi salah satu grup dengan persaingan paling ketat di Piala Dunia 2026 kali ini. Lantas, siapa yang bakal merebut tiket lolos ke fase gugur? Pendengar, jika berkaca dari peringkat FIFA saat ini, tuan rumah Meksiko tentu menjadi yang terkuat. Tim Sombrero ini ada di peringkat ke-15 dunia. Selain mendapat dukungan penuh supporter tuan rumah, skuad Meksiko juga merupakan salah satu raksasa sepak bola di kawasan Amerika Utara. Kemudian ada Korea Selatan. Tim Korsel kini dipimpin oleh Hong Myung-bu yang sepanjang karirnya telah merasakan turnamen tersebut sebagai pemain, asisten pelatih, dan pelatih kepala. Pada Piala Dunia Qatar 2022, Korea Selatan atau Korsel sukses melaju hingga babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Namun perjalanan mereka terhenti setelah dikalahkan oleh Brasil. Sedangkan untuk Ceko merupakan salah satu kekuatan lawas di benua Eropa. Namun perlu diingat pendengar, Ceko berhasil memastikan tiket ke Piala Dunia tahun ini dengan cara dramatis. Mereka menang beruntun lewat babak adu penalti melawan Irlandia dan Denmark di babak playoff. Kemenangan itu memastikan Ceko kembali ke Piala Dunia setelah absen selama 20 tahun lamanya. Sementara itu, Afrika Selatan masih tetap menjadi kuda hitam di turnamen Piala Dunia. Setelah 16 tahun, yaitu di Piala Dunia 2010 yang berlangsung di Afrika Selatan, tim itu baru bisa kembali ke Piala Dunia tahun ini. Jadi pendengar, Anda bisa menilai sendiri siapa yang terkuat.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Ya baik pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Seluruh pengasuh pondok pesantren diminta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, bebas dari kekerasan. Seekor sapi jumbo milik peternak asal Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini bersama Paramita Putri di meja redaksi. Saya Agatha Erna, terima kasih, selamat sore.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Anda simak info lalu lintas sore hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Gilang. Selamat sore Mas Gilang.
2: Selamat sore Mas.
1: Baik, silakan laporannya Mas Gilang.
2: Iya, terima kasih. Jadi ini kami akan melaporkan pantauan arus lalu lintas di persimpangan-persimpangan yang di sekitaran perkotaan Purwokerto melalui CCTV atau CS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan pada sore hari ini cuacanya meskipun tadi siang ya sempat ada beberapa titik yang turun hujan atau gerimis, namun untuk sore hari ini kami pantau semuanya cerah ya, tidak ada yang turun hujan, bahkan masih terlihat panas di beberapa titik seperti di sisi barat perkotaan Purwokerto di Simpang Karang Loas. Ini cuacanya cukup panas untuk sore hari ini. Dan untuk arus lalu lintasnya kami pantau cukup sepi ya, lancar untuk arus lalu lintasnya. Kendaraan dari keempat kaki simpang tidak terlalu banyak, bahkan biasanya yang terjadi di sore hari kalau di Simpang Karang Loas itu dari sisi barat atau dari arah Aji Barang cukup panjang untuk antrian kendaraannya, namun pada sore hari ini cukup sepi untuk di Simpang 4 Karang Loas ini. Kemudian kami pantau juga di Simpang Museum BRI. Untuk Simpang Museum BRI cuacanya juga cukup cerah pada sore hari ini, dan kendaraan cukup ramai dari Simpang Museum BRI ini yang menuju ke barat, menuju ke arah underpass cukup ramai. Begitu pula dari arah underpass juga cukup ramai untuk arus lalu lintas di Simpang Museum BRI. Meskipun begitu, namun arus lalu lintas masih cukup lancar di Simpang Museum BRI. Di tiga kaki simpang tidak ada panjang antrian yang cukup panjang untuk kendaraannya, yang berarti memang arus lalu lintas pada sore hari ini di Simpang Museum BRI masih cukup lancar. Begitu pula yang terjadi di Simpang 3 Sawangan yang biasanya ramai dari arah selatan atau dari arah Tanjung, pada sore hari ini juga cukup sepi, tidak cukup panjang untuk antrian kendaraannya. Begitu pula dari arah timur atau dari arah alun-alun Purwokerto juga panjang antrian kendaraan masih cukup normal, tidak terlalu panjang yang di Simpang Sawangan, yang juga berarti untuk Simpang Sawangan untuk arus lalu lintasnya pada sore hari ini cukup lancar. Kemudian kami lanjut ke Simpang Alun-Alun, pada sore hari ini juga cukup lancar ya untuk kendaraannya, tidak terlalu ramai juga untuk kendaraannya yang didominasi oleh sepeda motor, kemudian mobil pribadi roda 4. Ini di ruas jalan Jenderal Sudirman dari arah timur ke arah barat maupun di ruas jalan masjid ke arah timur ke arah utara cukup lancar untuk arus lalu lintas di Simpang Alun-Alun Purwokerto. Kemudian di Simpang 4 Gor Satria kami pantau untuk arus lalu lintas tadi sekitar jam 16 ya, cukup ramai dari arah selatan maupun dari arah barat, namun untuk sore hari ini kami pantau sudah cukup normal untuk arus lalu lintas di Simpang Gor Satria. Mungkin kami pantau juga untuk satu kali fase lampu merah atau APIL, alat pemberi isyarat lalu lintas, sudah bisa menghabiskan panjang antrian kendaraan yang ada di masing-masing kaki simpang yang ada di Simpang 4 Gor Satria, yang artinya arus lalu lintas pada sore hari ini di Simpang 4 Gor Satria juga masih cukup lancar. Kemudian kami beralih ke ruas jalan Gerilya ya, di Bundaran Andang Pangrenan. Ini di keempat kaki bundarannya juga cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Di tengah-tengah bundaran juga tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup banyak, bahkan cenderung sangat lancar untuk arus lalu lintas yang ada di simpang di Bundaran Andang Pangrenan pada sore hari ini. Begitu pula yang ada di Simpang 4 Tanjung. Di Simpang 4 Tanjung ini juga kami pantau cukup lancar untuk arus lalu lintasnya, meskipun untuk kendaraan dari arah timur cukup banyak dan lebih bervariasi ya, kendaraan barang maupun kendaraan penumpang. Untuk arus lalu lintas di Simpang 4 Tanjung tidak terjadi penumpukan di tengah-tengah persimpangan, yang artinya untuk arus lalu lintasnya juga cukup lancar di Selasa sore hari ini. Dan mungkin itu yang bisa kami laporkan. Untuk teman-teman mungkin yang ingin juga ikut memantau secara langsung, mungkin untuk persiapan bepergian, persiapan memantau arus lalu lintas, mungkin untuk arusnya seperti apa maupun cuacanya seperti apa, bisa berkunjung ke website ATCS Dinas Perhubungan atau CCTV ATCS Dinas Perhubungan di website banyumaskap.go.id/CCTV. Nanti teman-teman silakan untuk memilih simpang mana atau titik mana yang ingin dipantau, bisa dilihat langsung real time di website banyumaskap.go.id/CCTV. Mungkin itu yang bisa kami laporkan, sekian Mas.
1: Baik, terima kasih Mas Gilang atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore, salam. Selamat sore.
2: Selamat sore Mas Gi.
0: Sekian info lalu lintas.

1 Purwokerto dengan esensi buku. Koala Kumal karya Raditya Dika. Koala Kumal karya Raditya Dika adalah sebuah buku yang berisi kumpulan cerita humor yang diangkat dari pengalaman pribadi penulis. Meski dibalut dengan gaya komedi khasnya, buku ini sebenarnya mengangkat tema tentang perubahan, kehilangan, proses tumbuh, dan bagaimana seseorang menghadapi perasaan yang tidak selalu mudah. Dalam buku ini, si Raditya menceritakan masa ketika ia mengalami patah hati dan menyadari bahwa hubungan yang telah lama dibangun mendadak terasa berbeda. Ia menggambarkan perasaan itu dengan cara yang lucu sekaligus menyentuh melalui cerita-cerita yang ia susun. Setiap bab menyajikan kisah berbeda yang saling terhubung oleh tema besar, yaitu tentang proses menerima bahwa sesuatu memang bisa berubah. Ada cerita tentang hubungan yang penuh harapan namun tidak berjalan seperti yang diinginkan. Pengalaman bertemu orang-orang baru serta situasi sehari-hari yang seringkali berujung pada kejadian kocak. Walaupun penuh humor, buku ini juga menyisipkan momen reflektif. Si Raditya mengajak pembaca melihat bahwa patah hati bukan hanya soal kehilangan seseorang, tetapi juga tentang merelakan versi masa lalu yang tidak bisa lagi kembali. Demikian esensi buku Koala Kumal karya Raditya Dika dari Prosatu Purwokerto untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi Bencana, program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini, dan kita akan simak informasi-informasi mitigasi kebencanaan bersama saya Febronik dengan Koordinator Mitigasi Fahriansyah. Baik pendengar, kita awali info Siaga Negeriku sore hari ini dengan mendengarkan informasi dari Prakirawan Cuaca BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Pak Nurfa. Selamat sore Pak Nurfa.
2: Selamat sore Mas Onik.
1: Baik, silakan laporan ya Pak Nurfa.
2: Oke, terima kasih. Pendengar setia Pro1 Purwokerto, berikut kami Prakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi prakirawan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berlaku mulai sore ini hingga esok pagi hari. Perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, itu untuk wilayah Baturaden, wilayah Sumbang, dan wilayah Pekuncen. Kemudian untuk wilayah Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Pandanarum dan wilayah Karangkobar. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Purbalingga diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Karangreja, wilayah Bobotsari, wilayah Karangmoncol, dan wilayah Rembang. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Cilacap diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Kedungreja, wilayah Patimuan, wilayah Cilacap Kota, wilayah Binangun, dan wilayah Nusa Wungu. Yang terakhir untuk wilayah Kabupaten Kebumen diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah

0: Ayah Sempor, wilayah Ayah, dan wilayah Buayan. Demikian Mas Onik.
1: Baik, terima kasih Pak Nurfa atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore, salam tangguh.
0: Salam tuh kembali, selamat sore.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan langkah antisipatif menghadapi musim kemarau tahun ini. Puluhan toren air hingga mobil tangki disiagakan untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah rawan. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering dan berlangsung lebih lama dari kondisi normal. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz mengatakan, berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau di Banyumas mulai berlangsung secara bertahap sejak Mei hingga Juni, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus mendatang. Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, BPBD Banyumas telah menyiapkan sekitar 60 unit toren air dengan kapasitas beragam yang nantinya akan didistribusikan ke wilayah rawan kekeringan. Selain itu, BPBD Banyumas juga menyiagakan personil selama 24 jam dan mengoperasikan 3 mobil tangki air untuk mendukung penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat.
3: Dalam hal mengantisipasi musim kemarau, juga mungkin dalam hal pencegahan keparutan

0: Kemudian kami dari bidang kedaruratan logistik sudah mengantisipasi dan menyiapkan beberapa komponen-komponen di baik tenaga, kemudian sumber daya dan sumber dana. Kami berasal pengadaan untuk toren atau dalam bak tampung air kurang lebih sampai 60-an unit terbagi dari yang 22.000 liter dan 750 liter. Rencana akan kami distribusikan ke daerah yang rawan bencana kekeringan dan lain sudah dikaji atau sudah mulai rencana kontingensi di bidang penjagaan dan kesiapsiagaan.
1: BPBD Banyumas juga menggandeng lintas sektor termasuk PMI, Basnas, hingga pihak swasta dan PDAM guna memperkuat penanganan kekeringan selama musim kemarau berlangsung. Masyarakat diimbau mulai menghemat penggunaan air, menyiapkan cadangan air bersih, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun ini. Fahriansyah melaporkan.

0: sahabat tangguh. Wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Pendengar, stigma negatif masih membayangi penyintas talasemia akibat kurangnya literasi masyarakat. Yayasan Talasemia Indonesia atau YTI Banyumas kini memperkuat upaya edukasi dan sosialisasi guna meluruskan pandangan sekaligus mengajak masyarakat menjadi pahlawan bagi penyintas melalui donor darah. Selengkapnya dilaporkan Ananda Rizky.

0: Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai talasemia memicu munculnya stigma negatif terhadap para penyintas di Kabupaten Banyumas. Yayasan Talasemia Indonesia atau YTI Cabang Banyumas terus bergerak masif melakukan edukasi guna memastikan anak-anak penyandang talasemia mendapatkan perlakuan yang layak dan dukungan penuh dari lingkungan sekitar. Ketua 1 YTI Cabang Banyumas, Siti Aminah MPD, menjelaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi keluarga penyintas saat ini adalah pandangan keliru masyarakat. Akibat rutin melakukan transfusi darah, tak jarang para penyintas mendapatkan julukan yang tidak semestinya, seperti dianggap sebagai vampir.
1: Padahal mereka adalah anak-anak yang sebetulnya mereka sehat. Hanya mereka perlu untuk ditransfusi setiap ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan sekali, dan harus rutin untuk minum obat kelasi besi. Nah itu, untuk obat kelasi besi kadang kurang disiplin mereka, sehingga kadar ferritin yang ada di dalam darah mereka itu banyak dalam jumlah banyak sehingga mengganggu metabolisme mereka.
0: Lebih lanjut, Siti menekankan bahwa dukungan keluarga dan sekolah sangat krusial bagi perkembangan psikologis anak. Sebagai orang tua penyandang talasemia, ia mengaku rutin melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman kepada tenaga pendidik agar para siswa penyintas dapat mengikuti kegiatan belajar sebagaimana mestinya. Hal senada juga menjadi fokus program YTI Banyumas melalui kegiatan screening talasemia. Program ini menyasar keluarga inti penyintas ring 1 hingga pelajar tingkat SMP dan SMA guna memutus mata rantai talasemia serta meningkatkan kesadaran diri di kalangan generasi muda.
1: Kemudian melaksanakan sosialisasi ke masyarakat, baik ke PKK ataupun mungkin ke lembaga-lembaga yang lain, dan juga kita juga selalu mendukung program dari PMI maupun Rumah Sakit Banyumas untuk selalu mendukung ketersediaan darah setiap saat.
0: Keberlangsungan hidup penyintas talasemia memang sangat bergantung pada ketersediaan stok darah. Oleh karena itu, YTI mengimbau masyarakat untuk tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga kontribusi nyata melalui donor darah secara rutin agar proses transfusi darah para penyintas tidak terhambat. Terakhir, Siti Aminah menyampaikan harapannya agar pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan perhatian lebih serius terhadap program Talasemia Zero. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi para penyintas. Ananda Rizky melaporkan.

0: Mendengar sampai di sini, Siaga Negeriku sore ini, salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini, Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: RI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng sonten pawartos ingkang wigati, Menteri Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPPA Arifah Khoiri Fauzi ngajak kabeh pengasuh pondok pesantren ben pada bebarengan ngewujudna pondok pesantren sing aman lan bebas saka kekerasan. Kasus talasemia nang Kabupaten Banyumas terus nuduhna tren peningkatan sajrone sawetara taun terakhir. Jangkeping Werta Gethok Tular kawasaken Dening Febrionik. Menteri Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPPA Arifah Khoiri Fauzi ngajak kabeh pengasuh pondok pesantren ben pada bebarengan ngewujudna pondok pesantren sing aman, bebas saka kekerasan lan tetep njunjung dhuwur nilai pendidikan karo kasih sayang. Arifah pas nang Banjarnegara waktu acara pertemuan pengasuh pondok pesantren ngomong, ana papat pilar utama keamanan santri sing kudu dadi perhatian kabeh pengelola pesantren, yaiku aman secara jasmani, aman kehormatane, aman perasaane saka perundungan utawa bullying, lan nyaman waktu sinau. Kegiatan sing diprakarsai dening Rabithah Ma'ahid Islamiyah RMI PWNU Jawa Tengah iki diikuti kurang luwih 350 peserta, terdiri saka 250 pengasuh pesantren putri saka sekabehe Jawa Tengah lan 100 musyrifah saka wilayah Karesidenan Banyumas. Forum iki ngangkat tema dari pesantren untuk pesantren membangun sistem perlindungan santri berbasis nilai pesantren di Jawa Tengah. Kasus talasemia nang Kabupaten Banyumas terus nuduhna tren peningkatan sajrone sawetara taun terakhir. Nyangapi kondisi kue, Dinkes Banyumas terus nguatna upaya deteksi dini liwat screening kesehatan wiwit umur balita tekan calon pengantin kanggo nekan angka kelahiran talasemia mayor. Ketua Tim Kerja PTM Dinas Kesehatan KB Kabupaten Banyumas Supriyatin nyebut jumlah kasus nang tahun 2020 tekan 257 penderita, munggah dibanding tahun 2014 sing kecatat ana 253 kasus. Jelang dina raya Idul Adha, aktivitas perdagangan kewan kurban neng Kabupaten Banjarnegara mulai rame lan mundak. Pemerintah daerah mastikna stok kewan kurban apik sapi, kambing utawa domba tersedia cukup kanggo nyukupi kebutuhan masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Perikanan lan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Agung Yuwono ngomong ada dasar data triwulan pungkasan populasi sapi nang Banjarnegara tekan luwih saka 2.000 ekor. Menurut DWK, jumlah kue dianggap aman kanggo nyukupi kebutuhan Idul Adha tahun iki. Kanggo perbandingan tahun wingi, jumlah sapi sing dikurbane nang Banjarnegara kecatet meh 6.000 ekor. Mlebu rong minggu sadurunge dina raya Idul Adha, rega sawetara bahan pokok nang Pasar Manis Purwokerto mulai ngalami kenaikan, utamane komoditas cabai. Kenaikan sing paling signifikan kedadian nang cabai rawit abang, sing saiki regane tekan Rp80.000 nganti Rp90.000 saben kilogram. Salah siji pedagang sayuran Udin ngomong rega cabai rawit abang sakdurunge mung kisaran Rp50.000 nganti Rp70.000 saben kilogram, kenaikannya kurang lebih tekan 50%. Kenaikan rega uga kedadian nang cabai abang lan cabai ijo. Kanggo cabai abang eceran regane munggah saka 4.000 dadi 6.000 saben ons, sementara cabai ijo keriting didol kisaran 4.000 saben ons. Warta ingkang pokpogan, manajemen Persibangga Purbalingga nyambut apik penunjukan Kabupaten Purbalingga dari tuan rumah putaran nasional Liga Papat utawa sing saiki jenenge Piala Presiden 2020-2026. Manajer Persibangga Uut Trias Yanuar nganggep kepercayaan sing diwehna PSSI iki dadi momentum penting kanggo Persibangga ben bisa nuduhna kesiapan dadi daerah penyelenggara event sepak bola nasional. Pihake komitmen arep dadi tuan rumah sing apik. Deweke nambahna kabeh pihak bakal pada ngupaya nyiapna sarana lan prasarana kanti maksimal ben pelaksanaan kompetisi bisa mlaku lancar, aman lan nyaman kanggo kabeh peserta uga supporter. Cekap semanten warta Getok Tular sonten iki, klilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Beredar sebuah unggahan video dari akun Facebook Infolocker pada Senin 2 Februari 2026 dengan narasi Lowongan Kerja Pos Indonesia 2026. Tim pemeriksa fakta Mafindo dari Turnpack Hoax mengakses tautan pada bio akun Facebook Infolocker dan diketahui tautan tidak mengarah ke laman resmi Pos Indonesia. Tautan justru mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat dan juga nomor telegram. Kemudian Turnpack Hoax memasukkan kata kunci lowongan kerja pos Indonesia 2026 ke mesin pencarian Google dan hasilnya mengarah ke laman posindonesia.co.id terkait dengan klarifikasi pos Indonesia atas berita bohong tentang rekrutmen pegawai. Dalam klarifikasi tersebut, SVP Human Capital Iwan Gunawan menegaskan bahwa Pos Indonesia tidak sedang membuka lowongan kerja. Ia juga menyampaikan bahwa informasi rekrutmen resmi hanya diumumkan melalui kanal resmi Pos Indonesia. Dan masyarakat dihimbau untuk selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi atau call center Halo Pos di 1500161. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pos Indonesia tidak sedang membuka lowongan kerja dan unggahan video berisi klaim lowongan kerja Pos Indonesia adalah konten tiruan atau impostor konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saya juga tidak akan pernah meninggalkan Anda ya. Seperti tadi lagunya Ajeng, jangan pernah tinggalkan aku. Iya, karena saya masih akan terus temani Anda di Purwokerto sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saya ucapkan selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di Purwokerto sore ini ya. Karena sore ini sepertinya Purwokerto terlihat berawan. Dan tadi siang menjelang sore juga sempat gerimis dan hujan di beberapa titik gitu ya. Jadi pastikan untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar atau mungkin lagi perjalanan pulang ke rumah melihat kondisi luar kok kayaknya mau hujan gitu ya. Jadi persiapin jas hujan ataupun juga payung untuk melindungi diri Anda dari guyuran hujan saat berkendara ya. Dan pastikan Anda selalu aman dalam berkendara, karena memang saat ini sudah mendekati waktu maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya. Jadi biasanya cukup ramai ya kondisi jalan, jadi harus benar-benar perhatikan kondisi jalan saat Anda berkendara. Hindari penggunaan smartphone atau gadget lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi Anda dalam berkendara. Tentunya pastikan harus bisa mengurangi kecepatan ya di jam-jam sibuk, biasanya ini jam-jam pulang kerja, pulang aktivitas cukup ramai, dan juga menjelang maghrib. Nah, ini biasanya orang-orang juga cukup banyak untuk keluar menuju tempat ibadah ya, ataupun juga mencari makan malam juga. Jadi harus benar-benar hati-hati dalam berkendara di jam-jam sibuk ya, seperti jam sekarang. Baik pendengar, saya masih akan terus temani Anda hingga jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian informasi menarik lainnya serta lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan di sepanjang Purwokerto sore ini. Kalau tadi sudah ada Ajeng dengan Jangan Pernah Tinggalkan Aku, selanjutnya saya punya lagu dari Noah, Andaikan Kau Datang, spesial untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1 Purwokerto mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

0: untuk berbohong.
1: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
2: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
3: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
5: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
6: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
7: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
8: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kondisi usaha angkutan umum konvensional maksud kami di Kabupaten Banyumas dinilai semakin memprihatinkan. Meski hingga saat ini belum terdampak langsung oleh kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, jumlah penumpang angkutan umum terus mengalami penurunan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Kondisi usaha angkutan umum konvensional di Kabupaten Banyumas dinilai semakin memprihatinkan. Meski hingga saat ini belum terdampak langsung oleh kenaikan harga bahan bakar minyak, jumlah penumpang angkutan umum terus mengalami penurunan. Ketua Organda Banyumas, Sugianto, mengatakan kenaikan BBM yang terjadi saat ini belum mempengaruhi operasional angkutan umum karena jenis BBM yang digunakan seperti Pertalite dan Solar masih belum mengalami kenaikan harga.
3: Ya, untuk kenaikan angkutan umum yang selama ini belum ada, karena yaitu tadi Pertalite dan Solar tidak naik. Mudah-mudahan tetap tidak naik. Tapi untuk kaitannya dengan kenaikan BBM ini, otomatis sekarang juga kondisinya sudah sangat memprihatinkan angkutan umum. Gitu. Walaupun Pertalite dan Solar tetap masih harga biasa.
2: Meski demikian, menurut Sugianto, kondisi angkutan umum tetap mengalami tekanan karena jumlah penumpang yang terus menurun. Situasi ini membuat usaha transportasi konvensional semakin sulit bertahan. Ia menambahkan tarif angkutan umum hingga saat ini masih belum mengalami perubahan. Namun kekhawatiran tetap ada apabila ke depan harga BBM subsidi ikut mengalami kenaikan. Selain persoalan penumpang, pelaku usaha angkutan umum juga menghadapi kendala lain, seperti usia kendaraan operasional yang dinilai semakin memberatkan karena aturan umur teknis kendaraan. Organda Banyumas berharap pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite dan Solar agar usaha angkutan umum konvensional masih dapat bertahan di tengah menurunnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Damara Sakti melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, bicara soal tanggal 12 Mei 2026 ya. 12 Mei ini dunia memperingati Hari Perawat Internasional ya. Untuk menghormati jasa para tenaga kesehatan. Di mana tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan kelahiran pelopor keperawatan modern yaitu Florence Nightingale ya, pada 1820 pendengar. Di mana gagasan Hari Perawat Internasional ini pertama kali muncul pada 1953 melalui Dorothy Sutherland di Amerika Serikat, dan saat itu Dorothy ini mengusulkan peringatan khusus perawat kepada Presiden Dwight D. Eisenhower, namun belum disetujui. Dan International Council of Nurses ini kemudian memperingati Hari Perawat Internasional sejak 1965 di berbagai negara, dan setelah itu organisasi tersebut resmi menetapkan 12 Mei sebagai peringatan tahunan pada Januari 1974 ya. Florence Nightingale ya, ini dikenal sebagai tokoh penting yang mengubah sistem pelayanan keperawatan menjadi lebih modern dan manusiawi. Di mana dedikasinya selama merawat korban perang membuat profesi perawat ini semakin dihormati oleh masyarakat dunia ya. Dan di Indonesia, perkembangan dunia keperawatan juga dimulai sejak masa kolonial Belanda pada abad ke-18 di Batavia saat itu. Dan pada 1819, Rumah Sakit Stedford Bend ini didirikan dan kemudian berkembang menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta atau RSCM ya. Dan saat itu tenaga perawat umumnya berasal dari penduduk pribumi dan dikenal menggunakan istilah verpleger ya di Hindia Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, pendidikan formal keperawatan ini mulai berkembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan nasional. Pemerintah juga kemudian mendirikan Akademi Keperawatan pertama kali di Jakarta pada tahun 1962 melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dan selain itu, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPMNI ini resmi dibentuk pada 1972 sebagai organisasi profesi perawat. Dan perawat memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, penelitian hingga penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat. Karena itu, Hari Perawat Internasional juga menjadi momentum menghargai dedikasi dan keberanian tenaga perawat di seluruh dunia ya. Tentunya pendengar, melalui peringatan Hari Perawat Internasional, masyarakat juga diharapkan semakin menghargai pengabdian para tenaga perawat di Indonesia. Selain itu, perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan hukum perawat juga dinilai semakin penting. Peningkatan fasilitas kerja dan juga keseimbangan beban kerja ini dinilai mendukung kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, dan pendidikan keperawatan juga diharapkan terus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Tentunya Hari Perawat Internasional menjadi pengingat pentingnya dedikasi dan kasih sayang para perawat dalam merawat pasien setiap harinya. Melalui pengabdian tersebut, perawat turut menjaga kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah dunia.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mungkin Anda pernah mendengar tentang minyak atsiri ya. Iya, yeah, memang minyak atsiri ini merupakan minyak alami yang diperoleh dari berbagai tanaman seperti daun, bunga, batang, akar, ataupun juga kulit buah ya. Dan minyak ini dikenal memiliki aroma khas dan banyak dimanfaatkan dalam industri parfum, aromaterapi, kosmetik, hingga produk kesehatan dan juga perawatan tubuh nih pendengar. Iya, memang minyak atsiri ini menjadi salah satu komoditas berbasis bahan alam yang memiliki potensi ekonomi besar ya. Dan beragam tanaman penghasil minyak atsiri ini juga tumbuh subur di berbagai daerah, mulai dari serai wangi, kemudian cengkeh, kayu putih, pala, dan juga kenanga ya. Dan minyak atsiri ini umumnya diperoleh melalui proses penyulingan atau ekstraksi tanaman ya. Dan hasil akhirnya ini berupa cairan pekat yang punya aroma dan mengandung senyawa alami tertentu yang biasanya digunakan sebagai bahan baku berbagai produk industri. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari ini pendengar, minyak atsiri ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan parfum ya. Kemudian minyak pijit, sabun aromaterapi, lilin wangi, hingga produk spa dan juga wellness. Dan beberapa jenis minyak atsiri juga digunakan dalam industri makanan dan minuman ya sebagai bahan flavor alami gitu. Dan salah satu jenis minyak atsiri yang cukup populer di Indonesia adalah minyak nilam ya. Karena komoditas ini menjadi bahan penting dalam industri parfum dunia. Karena berfungsi sebagai pengikat aroma agar parfum bertahan lebih lama nih pendengar. Selain minyak nilam, minyak serai juga banyak digunakan ya sebagai bahan aromaterapi dan pengusir serangga alami. Sementara minyak kayu putih ini dikenal luas sebagai produk kesehatan tradisional yang digunakan masyarakat sejak lama ya. Mungkin Anda juga salah satu pengguna minyak kayu putih nih. Iya, yeah, tentunya pendengar, dengan peluang bisnis minyak atsiri yang terbuka luas ya, mulai dari usaha budidaya tanaman, penyulingan minyak, hingga pengembangan produk turunan yang bernilai tambah ya. Produk seperti parfum lokal, sabun herbal, ataupun juga lilin aromaterapi, ini juga mulai berkembang di pasar domestik maupun juga ekspor ya. Tentunya pemerintah juga terus mendorong hilirisasi minyak atsiri agar komoditas tersebut tidak hanya dijual sebagai bahan mentah saja, ya, namun pengembangan industri berbasis flavor, fragrance, dan juga wellness ini juga dinilai mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja baru.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pendengar, kami informasikan sebuah berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK sepeda motor Yamaha Mio 125cc warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi R4859TG dengan nomor rangka MH35E9010F J114025 dengan nomor mesin E3R4E strip D117240 atas nama Siti Johra yang beralamat di Jalan Ahmad Zain RT2 RW2 Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, di mana barang tersebut hilang pada hari Senin 11 Mei 2026. Dan untuk Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Saudara Lutfi Zainul Haris yang beralamat di RT2 RW3 Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Informasi selanjutnya, telah hilang satu buah STNK Vespa warna Zikron abu-abu tahun 97 dengan nomor polisi R2216GA dengan nomor rangka MH251X244VK138028 dengan nomor mesin VLX1M865146 atas nama Maksum Al-ABD Somad yang beralamat di Jalan Ahmad Zain RT2 RW2 Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, di mana barang tersebut hilang hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Dan untuk Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Saudara Lutfi Zainul Haris yang beralamat di RT2 RW3 Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Pendengar sayang sekali ya, kebersamaan kita di sore hari ini harus segera kami akhiri karena selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto malam ini ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti kita akan awali Purwokerto malam ini dengan mendengarkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Febronik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak uang nganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Oke, kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi

0: menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
1: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
0: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
2: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
0: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat menginformasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman, pendengar dimanapun Anda berada saat ini saya

0: ada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarot untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
1: Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah terima banget.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini nengah 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Udah capek di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu apa untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, kan ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambahin ini supaya lebih
3: kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
4: 20.
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Tak terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Dia gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: nggak pas.
4: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekomnya, jilbab, ya oleh-olehnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang bang.
7: Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
7: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
7: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja. Menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Abi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pelitinoli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
0: Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Purwokerto. Di mana pun Anda berada, apa kabar? Senang sekali ya di kesempatan malam hari ini. Edisi hari Selasa 12 Mei 2026, saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda kembali di Purwokerto malam ini. Saya akan hadir hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam sajian menarik yang pastinya siap menemani suasana malam Anda ya. Di antaranya sesaat lagi kita akan buka persamaan kita di Purwokerto malam ini, khususnya untuk kaum umat Buddha. Kembali kami hadirkan mimbar agama Buddha. Dan dilewatkan juga nanti ada dialog kesehatan seperti biasa bersama Dr. Khairul Mufid. Nanti akan bahas satu tema yang cukup menarik ya. Temanya ini adalah salah satu tema yang tema yang saat ini lagi cukup hangat ya, cukup menjadi perbincangan, yakni terkait dengan fenomena salah satu penyakit yang cukup berbahaya, yakni hantavirus ya. Oke, nanti kita akan bahas seputar itu. Jadi itulah pendengar beberapa informasi yang ataupun acara-acara yang nanti bisa Anda dengarkan, Anda simak melalui Pro Satire Purwokerto atau juga melalui streaming kami di rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, sekarang saatnya kami hadirkan kembali Mimbar Agama Buddha malam hari ini dengan tema Seni Menikmati Usia Tua, disampaikan oleh Ibu Eka Prasetyawati.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang saya hormati, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita kembali dalam mimbar agama Buddha bersama saya, Eka Prastiyawati, penyuluh agama Buddha Kabupaten Banyumas. Bapak, Ibu, hari ini saya akan membahas tentang seni menikmati usia tua. Bapak, Ibu, kehidupan kita ya bagaikan perjalanan panjang yang tidak pernah berhenti. Sejak kita lahir, waktu terus berjalan tanpa bisa ditahan. Sehingga membawa kita dari masa kanak-kanak, kemudian beranjak dewasa, hingga akhirnya memasuki usia tua. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menghindari proses ini. Bahkan para raja, orang kaya, maupun mereka yang berkuasa sekalipun, semuanya tunduk pada hukum alam yang sama ini. Dalam ajaran Buddha Gautama, usia tua bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan sesuatu yang perlu kita pahami dengan bijaksana. Namun pada kenyataannya, seringkali banyak orang yang justru merasa gelisah ketika memasuki usia tua. Mereka mulai khawatir kehilangan kesehatan, kehilangan peran dalam keluarga atau masyarakat. Bahkan orang sering takut menghadapi kematian setelah hari tua. Nah, pertanyaannya adalah, apakah usia tua harus selalu identik dengan penderitaan? Ataukah sebenarnya usia tua bisa menjadi fase kehidupan yang damai dan bermakna? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, jika kita melihat lebih dalam, penderitaan di usia tua seringkali bukan semata-mata karena tubuh yang melemah, tetapi karena pikiran yang belum siap menerima perubahan. Sebenarnya kita itu ingin selalu tetap muda, tetap kuat, tetap memiliki semua yang dulu kita miliki. Nah, ketika kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, maka muncullah yang namanya kekecewaan, kesedihan dan juga penderitaan. Dalam Samyutta Nikaya, Buddha menjelaskan bahwa kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita saat ini. Dan ini tidak bisa kita hindari. Lebih lanjut di dalam Dhammapada, Buddha mengingatkan bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal atau anicca. Tubuh kita berubah, perasaan juga berubah. Bahkan kehidupan kita sendiri pun akan terus berubah. Menolak perubahan itu sama saja kita menolak kenyataan. Dan inilah yang sebenarnya menjadi sumber penderitaan. Namun ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama tidak menolak, ya, justru memahami hakikat dari anicca, hukum perubahan itu, yang ada hanyalah kebahagiaan. Ajaran Buddha justru menawarkan perspektif yang sangat indah. Usia tua dapat menjadi masa terbaik dalam kehidupan jika dijalani dengan dhamma, ya, ajaran kebenaran. Mengapa demikian? Karena di usia tua kita memiliki lebih banyak pengalaman hidup. Kita memiliki kesempatan untuk merenung dan memahami makna kehidupan. Kita bisa mulai melepaskan hal-hal yang tidak penting, dan yang terpenting kita memiliki peluang besar untuk mendekatkan diri pada kebijaksanaan dan kedamaian batin. Usia tua bukanlah akhir yang menyedihkan, Bapak Ibu, melainkan puncak spiritual, ya, apabila kita
jalani dengan benar. Nah, kita jalani dengan sebuah pemahaman. Nah, bagaimana kita menikmati usia tua itu? Yang pertama yaitu menyadari bahwa hakikat hidup ini tidak kekal atau anicca. Yang awalnya kita masih memiliki badan yang kuat, ya, kemudian wajah yang tampan, wajah yang cantik. Ketika usia tua datang, ya berarti kita akan mengalami yang namanya kekeriputan, ya, keriput, dan badannya juga akan melemah. Ketika kita menerima perubahan tersebut, kita tidak melawan, disitulah muncul atau tumbuh yang namanya kedamaian. Yang kedua adalah mengembangkan kebijaksanaan atau panya. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha menekankan pentingnya kebijaksanaan sebagai kekayaan sejati. Usia tua bukan sekedar soal bertambahnya angka, tetapi kesempatan untuk merenungkan pengalaman hidup, memahami sebab akibat atau karma, melepaskan penyesalan dan kemelekatan. Orang yang bijaksana tidak terjebak pada masa lalu, tetapi belajar dari masa lalu tersebut. Apa yang masih kurang, apa yang harus diperbaiki, ia tidak cemas juga terhadap masa depan. Tetapi hidup dengan kesadaran saat ini. Nah, yang muncul adalah kebahagiaan. Kemudian yang ketiga adalah melatih pikiran dengan kesadaran atau sati. Ini tidak bisa dipisahkan, ya. Salah satu seni terbesar dalam usia tua adalah hidup dengan penuh kesadaran. Mindfulness. Dalam Satipatthana Sutta, Buddha mengajarkan 4 landasan perhatian. Yang pertama, kesadaran pada tubuh. Yang kedua, kesadaran pada perasaan. Yang ketiga, kesadaran pada pikiran. Dan yang keempat adalah kesadaran pada objek batin. Nah, dengan melatih sati, seseorang tidak lagi terikat pada penderitaan fisik atau mental. Bahkan di tengah sakit atau mungkin badannya yang sudah lemah, batinnya ini tetap akan tenang. Mengapa? Karena orang tersebut sudah paham hakikat dari hukum ketidakkekalan. Dia sudah memiliki kesadaran penuh akan hukum ketidakkekalan. Dia sudah sadar, ya, sudah sadar dan memiliki kebijaksanaan. Sehingga ketika tubuhnya sakit, batinnya tetap tenang, tidak ikut sakit. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, yaitu melepaskan kemelekatan atau upadana. Seringkali penderitaan di usia tua bukan karena tubuh yang menua, tetapi karena tidak rela melepaskan. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal, ya, tidak bisa melepaskan mungkin status, kekayaannya, peran sosial di masyarakat, bahkan hubungan. Ya, hubungan antar satu dengan yang lainnya. Maka dari itu Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati muncul saat kita mampu melepaskan. Seperti daun yang gugur dengan damai, demikian pula seharusnya kita menjalani usia tua. Kita menjalaninya dengan ringan, tanpa beban, tetap senang, ya, bahagia. Nah, seperti itu yang harusnya kita lakukan ketika kita sudah mengalami usia tua. Kita tidak perlu bersedih, tetapi kita terima
kita jalani dengan ringan, kita jalani tanpa beban, sehingga kita akan mendapatkan buah atau manfaat, ya. Dan yang kelima yaitu mengembangkan cinta kasih. Tidak lupa bahwa Sang Buddha mengajarkan bahwa kita perlu mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Apa tujuannya? Supaya kita ini memiliki atau dapat memupuk karma baik. Ketika usia kita sudah menginjak tua atau senja, ya, kita perlu menanam banyak kebajikan. Ya, salah satunya adalah mengembangkan cinta kasih. Cinta kasih kepada semua makhluk, contohnya bisa melalui meditasi, meditasi metta bhavana. Kemudian kita mungkin bisa fangsen, ya, atau melepaskan binatang, makhluk hidup yang mungkin mereka memang membutuhkan kehidupan di alam bebas. Kemudian kita juga bisa membantu sesama yang memang membutuhkan. Mengapa kita perlu melakukan hal ini? Supaya kita memiliki timbunan-timbunan kebajikan. Dan ketika kita memiliki timbunan kebajikan yang banyak, ketika itu menghadapi usia tua pun kita akan tenang. Karena apa? Karena kita merasa cukup bekal kita, ya, ketika kematian itu tiba. Orang terkadang takut menghadapi usia tua dikarenakan mereka sadar bahwa mereka belum cukup dalam menimbun kebajikan. Sehingga ditakutkan bahwa ketika mereka mengalami kematian, mereka tidak dapat terlahir di alam bahagia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, mulai saat ini kita harus siap dalam menghadapi usia tua, yaitu dengan cara melakukan 5 tips yang saya sebutkan tadi, ya, menyadari hakikat ketidakkekalan, kemudian mengembangkan kebijaksanaan, melatih pikiran dengan kesadaran atau sati, melepaskan kemelekatan, ya, tentu saja kemelekatan kepada barang, keluarga, ya, dan sebagainya, dan juga mengembangkan cinta kasih, sehingga kita nanti bisa menghadapi usia tua dengan tenang, dengan damai, ya. Kita bisa menikmatinya sehingga hidup kita ya bahagia, seperti itu. Nah, demikian mimbar agama Buddha pada hari ini. Semoga mimbar kali ini membawa sebuah manfaat yang bisa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menambah kebajikan dan juga kebahagiaan. Akhir kata dari saya, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang baru saja bergabung kebersamaan kita, masih lama ya, ini baru awal kebersamaan di Purwakarta Malam. Masih banyak sajian menarik lain yang siap kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti jangan lewatkan ada dialog kesehatan bersama Dr. Khairul Mufid ya, yang akan membahas satu tema yang cukup menarik, yakni tentang mengenal hantavirus, penyakit dari tikus yang perlu diwaspadai. Nanti Anda bisa bergabung juga bersama saya ya di 632336 atau via WA 0811 2540911.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Memasuki dua pekan sebelum Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Manis Purwokerto Barat mulai mengalami kenaikan, khususnya komoditas cabai. Selengkapnya dilaporkan oleh Amanda Aurelia.
2: Memasuki dua pekan sebelum Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Manis Purwokerto Barat mulai mengalami kenaikan, khususnya komoditas cabai. Kenaikan paling signifikan terjadi pada cabai rawit merah yang kini mencapai Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Salah satu pedagang sayur, Udin, mengatakan harga cabai rawit merah sebelumnya hanya berkisaran di Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan terjadi sekitar 50%. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai merah dan cabai hijau. Untuk cabai merah eceran, harga naik dari Rp4.000 menjadi Rp6.000 per ons. Sementara cabai hijau keriting dijual sekitar Rp4.000 per ons.
3: Sekarang lagi naik banget. Rawit merah yang naik banget. Kalau merah naik cuman sedengan. Terus yang hijau juga ikut naik. Kalau kemarin kan rawit sekitar paling 60-50. Sekarang sampai 80-90-an. Kalau yang merah dari eceran 40, sekarang eceran 60. Itu buat eceran tapi. Ecerannya 6.000 per ons. Kalau yang gede masih 3.000-an satu on, tapi kalau yang keriting 4.000. Biasanya kirimannya kurang, terus yang membutuhkan lebih banyak, jadi harganya ikut naik biasanya dari sono.
2: Menurutnya, perubahan harga cabai masih bergantung pada kondisi pasokan barang di tingkat petani yang mulai berkurang akibat faktor cuaca dan kemungkinan gagal panen. Selain itu, meningkatnya permintaan menjelang Lebaran Haji turut mempengaruhi harga di pasaran. Selain cabai, harga tomat diperkirakan juga akan mengalami kenaikan mendekati Idul Adha. Saat ini harga tomat masih dinilai relatif stabil di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Meski harga mulai merangkak naik, para pedagang berharap hingga Hari Raya Idul Adha, ketersediaan bahan pokok masih tetap aman sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara drastis. Dengan pasokan yang stabil, diharapkan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya dapat terpenuhi dan aktivitas jual-beli di pasar tetap berjalan lancar. Amanda Aurelia melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sebelum kami lanjutkan dialog dengan menghadirkan dialog kesehatan, terlebih dahulu kami hadirkan drama radio. Malam hari ini kami putarkan produksi RRI Sibolga dengan judul Sepasang Sandal di Depan.
5: Assalamualaikum.
6: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
5: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
6: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
5: Boleh juga, sekali-sekali.
6: Bah, makin kuota kali mulutmu.
5: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
6: Siapa suruh pulang setahun sekali?
5: Baru 8 bulan, Pak.
6: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
5: Ibu kemana?
6: Kau lupa ya?
5: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
6: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
5: Rumah sepi kali ya sekarang?
6: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut, dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
5: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
6: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
5: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
6: Kalau tak suka, jangan diminum.
5: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
6: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
5: Itu namanya kritikus, Pak.
6: Itu namanya rakus.
5: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
6: Biar kau ingat rumah ini.
5: Pak.
6: Apa?
5: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
6: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
5: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
6: Geli kali aku bilang begitu.
5: Nah, itu masalahnya.
6: Masalah apa?
5: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya orang mana tahu.
6: Kalau orang rumah harusnya tahu.
5: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
6: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
5: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
6: Untuk apa gue bilang?
5: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
6: Untuk apa gue bilang?
5: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
6: Kau kira aku tak mau itu?
5: Pak.

0: Bang.
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
0: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
0: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung, aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
0: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
0: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
0: Kau lebih?
1: Bapak.
0: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis, kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Mukaku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya.
1: Pak, apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus.

0: jadi bisa.
1: Iya, kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya.
2: Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
2: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
2: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Ah, diam kau, itu resep keluarga.
3: Mira.
0: Iya, Pak.
3: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
3: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di manapun Anda berada yang masih setia bersama kami. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan dan juga sudah Anda tunggu-tunggu, seperti biasa malam hari ini kembali kami hadirkan dialog kesehatan. Dan sebelumnya saya juga informasikan bahwa temanya malam hari ini akan membahas tema yang cukup menarik. Ini terkait dengan salah satu penyakit ya yang saat ini menjadi perhatian banyak dunia. Nama penyakitnya keren ya, tapi berbahaya. Yang ini seputar penyakit hantavirus ya. Kita akan coba membahas tema ini bersama narasumber yang pastinya sudah Anda tunggu-tunggu ya. Ada Dr. Khairul Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arya.
2: Alhamdulillah sehat nih, Dok.
3: Alhamdulillah sehat ya.
2: Kita ketemu lagi, Dok.
3: Alhamdulillah ketemu lagi.
2: Iya, malam hari ini temanya cukup berat iya atau menarik lah istilahnya ya, mengenal hantavirus, penyakit dari tikus yang perlu diwaspadai. Ini satu penyakit yang saat ini menjadi perhatian banyak dunia termasuk juga Indonesia, ya, Dok. Karena kalau tidak salah ini penyakit yang disebabkan oleh tikus ya, hewan pengerat lah. Dan ini mulai ditemukan itu atau terdeteksi itu di salah satu kapal pesiar namanya Hondius yang berlayar dari Argentina dan dilaporkan waktu itu meninggal sebanyak 3 orang gitu. Nah, mungkin untuk mengawalinya seperti apa sih, Dok, ini berbahaya sekalikah penyakit ini? Karena semakin kesini kok namanya keren-keren ya, penyakit itu keren-keren banget, Dok.
3: Iya, iya.
2: Nah, ini seperti apa sebenarnya biar masyarakat kita juga paham? Apakah ini sudah masuk ke Indonesia juga nih, Dok?
3: Ya, soalnya kan itu hanta itu nama sungai sebetulnya.
2: Oh, oke.
3: Okay. Nama sungai di Korea itu.
2: Uh-huh. Oh iya, namanya nama-nama Korea betul ya, hanta.
3: Kalau di Indonesia mungkin namanya Wagim. Wagim Sirus atau siapa gitu.
2: Oke. Okay.
3: Mm-hmm. Ya. Ya, jadi memang pertama kali diketemukan pada tahun 1950-an itu ya. Mm-hmm. 50-an diketemukan dan jenisnya itu sebetulnya virus biasa, Mas ya.
2: Oh, virus biasa.
3: Jadi virus ini memang hingga mengenai dan dia hidup di binatang tikus ya. Ya mungkin ada yang lain juga, jenis-jenis tikus kan banyak ya.
2: Oke.
3: Jadi paling, dan ini sebetulnya penyakit ini tidak berbahaya, Mas ya.
2: Oh.
3: Sebenarnya pada awalnya tidak berbahaya, ternyata setelah sampai di mana ya, Eropa tadi ya, Argentina itu menyesuaikan dengan zaman, seperti ya, variasinya berbeda ya.
2: Oh,
3: variannya, jadi varian seperti COVID kan ada COVID-19 ya, kemudian ada COVID yang lain karena dia ya dimusuhi orang banyak, dia membelah diri. ya seperti halnya dengan kendaraan adalah Honda kan ada Vario, macam-macam variasinya sesuai dengan selera yang. Dan penyakit ini sebetulnya tidak berbahaya, cuma ini kan kemarin itu menimbulkan kematian di kapal pesiar. Coba bayangkan aja, beberapa kapal pesiar aja sudah ada tikusnya ya.
2: Oh iya.
3: Dan tikus ada di mana-mana ya.
2: Oke.
3: Okay. Makanya dulu kan ada penyakit-penyakit yang seperti pes itu ya. Pes itu kan zaman dulu kan geledaknya itu kan apa namanya ya, kotor, banyak tikus-tikus itu ya. Nah, sehingga dan itu kalau pes itu ditularkan lewat pinjal itu kutu loncat itu loh, Mas ya.
2: Oh.
3: Istilahnya kutu loncat itu kan sekarang dipakai untuk orang-orang yang
2: apa, tidak baik. Suka.
3: Yang apa namanya itu? Ngambil barang, mengambil barang di truk itu, dia loncat sana, loncat sini ya. Sampai orang Amerika itu memang dalam orang-orang barat nih, bukan Amerika ya. Itu sampai menyelidiki apa ya, jadi apa yang aneh itu selalu diselidiki ya. Makanya orang yang pakai sepatu kalau kerja itu kan di yang sekali sepatu bot itu yang untuk kerja itu, kenapa kok tingginya di bawah dengkul ya. Di bawah dengkul itu ada hitungannya, Mas.
2: Ada hitungannya. Oh.
3: Jadi tidak terus sembarang bikin, kenapa kok tidak sampai laris dengan di atas dengkul kan susah. Di samping susah untuk jalan juga. ternyata kutu itu meloncatnya itu tidak sampai hanya sampai 20 cm saja. Jadi kalau dia meloncat mau gigit kutunya ini, kutunya ini kutu. Itu mau gigit orang itu tidak bisa karena dia pakai sepatu yang tingginya 25 cm ya, seperti itu. Jadi cukup dengan hanya dengan meninggikan apa namanya? Meninggikan apa namanya? jarak dasar dengan lutut itu sudah mengantisipasi jangan sampai terkena gigitan apa kutu loncat itu kutu ya itu sehingga dengan cara itu aja pes itu nanti akan berkurang sendiri ya karena untuk yang digigit itu tidak kena ya jadi sampai cepat begitu jalur jadi jaraknya itu di tingginya loncatan seperti demam berdarah itu kalau habis gigit orang itu berapa dia terbang. Makanya itu radiusnya tidak pernah akan lebih dari gigit kemudian terbang secara mungkin lebih dari 100 meter ya.
2: Jadi sudah diteliti itu.
3: Diteliti itu
2: sejauh itu ya ternyata.
3: Ya kecuali kalau di situ ada angkutan kota lewat terus masuk turun sampai kemana-mana itu.
2: Okay.
3: Dan jadi kalau kita dulu kan ada fogging. Fogging itu penyemprotan ya itu misalnya ada orang meninggal karena demam berdarah. Fogging-nya itu hanya jaraknya 100 meter melingkar, Mas. Sudah sampai terus seluruh area disemprot. Karena penyebarannya hanya sampai situ. Termasuk ini ya. Jadi virus ini sebetulnya kalau kita menghilangkan apa namanya tikus ya sebenarnya sudah selesai ya. Dan ternyata sudah sampai hari ini sudah masuk Indonesia, Mas.
2: Oh,
3: ya.
2: Sudah masuk Indonesia?
3: Iya, kalau menurut... Menurut Pak Wakil Menteri Kesehatan, tapi jenisnya lain, Mas. Jadi memang
2: lain.
3: Yang berbeda. Jadi variasi yang varian yang ada di mana Argentina itu berbeda dengan sekarang karena dengan keadaan yang ada di sini. Ya, jadi sebenarnya kita masyarakat tidak perlu khawatir ya. Ya, jadi penularan itu lewat genetikus yang terkena infeksi. Virus apa namanya?
2: Virus.
3: Jenis apa jenis tadi?
2: Hanta.
3: Entah.
2: Virus
3: Hanta ini untuk para pendengar sekalian ya. Saya kira tidak perlu dikhawatirkan kan ini karena di sini apa namanya masih ringan dan tidak akan menimbulkan gejala yang berat seperti halnya yang dikhawatirkan dunia itu kan nanti sampai seperti virus COVID-nya 19 itu ya. Dan ternyata tidak, ternyata seperti itu dan memang ada angka kematian ya, kemudian diselidiki memang faktornya banyak. Jadi kematian oleh karena virus ini, virus Hanta ini sebetulnya bukan hanya faktor ya mungkin keterlambatan, mungkin diagnosisnya tidak segera diketahui, kemudian mungkin ada komplikasi ke pada orangnya misalnya ya, misalnya orangnya punya penyakit komorbid ya, seperti itu. Komorbid. Jadi ya. Untuk itu para bapak ibu sekalian pendengar ya, mudah-mudahan ini hanya sedikit pencerahan untuk masalah virus ya.
2: Virus.
3: Kalau gejalanya begini Pak, tapi sebelumnya ini tadi saya belum ngasih salam untuk bapak ibu sekalian ya.
2: Semangat Pak.
3: Saya semangatnya kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar sekalian. Mohon maaf nanti kan saya lupa karena ini gara-gara Hanta virus.
2: Gara-gara Hanta virus ini ya.
3: Jadi mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian dalam keadaan sehat Pak Bu ya. Dan kalau sakit segera sembuh ya Bu ya.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Kemudian yang tadi saya sampaikan teruskan. Jadi di luar topik ini monggo silakan ya.
2: Boleh ini, ya silakan seperti biasa.
3: Ini tidak begitu untuk kita sementara Bapak lagi di Purwokerto itu tidak begitu penting. Jadi gejalanya seperti halnya dengan penyakit virus yang lain ya. Jadi seperti flu panjenengan ya ada panas, greges, kemudian otot-ototnya sakit, pusing, mual, muntah, diare, kadang-kadang seperti itu. Jadi untuk membedakan itu memang sulit sekali Mas ya. Sekarang kita tahu saja flu saja virusnya itu banyak macam-macam ya. Virus flu saja seperti flu Hong Kong ada, flu Jepang ada, flu Indonesia juga ada ya. Ada flu apa namanya? Singapura dan lain-lain. Jadi itu variasi ya. Dan memang gejalanya berlainan, tapi pada intinya mereka itu penyakit ini sebetulnya penyakit yang kalau kita daya tahan tubuhnya baik, keadaan kondisi baik, itu tidak berbahaya ya. Dan pemerintah saya kira juga akan bergerak lebih cepat ya kalau ada sesuatu yang terjadi ya. perhatian sekali kalau ada sesuatu yang yang muncul di masyarakat ya. Justru angka-angka kematian, angka kesakitan ya, orang yang sakit parah itu lebih banyak di luar apa namanya ini penyakit virus ini ya. Seperti angka kematian tipis itu masih tinggi mas. Kalau orang normal ya ada banyak kematian yang di luar penyakit ya. Seperti angka kematian bayi, ada kematian ibu hamil ya. Kematian pada saat persalinan itu lebih memerlukan perhatian lebih serius daripada ya. Orang hamil misalnya kenapa kok sampai mati itu sampai diusut betul-betul ya.
2: Iya, betul.
3: Apa karena salah apa namanya terlambat ya.
2: Apa pendarahan
3: atau pendarahan atau mungkin ya atau mungkin ya banyak sekali ya. Mungkin cara tempuhnya seperti lihat di TV itu orang hamil dibawa ke dari suatu tempat ke tempat lain dengan kondisi
2: iya, ada yang dikotong gitu
3: ya. Nah, makanya itu jadi yang demikian itu mestinya jadi lebih banyak perhatian pemerintah.
2: Oke.
3: Gejalanya sama seperti itu. Kemudian yang menyebabkan kematian itu karena penyakit ini khususnya ya dia untuk hantavirus ini menyerang ke paru-paru ya, paru-paru dari paru-parunya nanti akan bengkak, kemudian banyak cairan timbulan di situ, gangguan pernapasan, nah akhirnya orang meninggal. Itu saja perlu komplikasi dari penyakit yang lain ya. Jadi untuk kita sekalian yang ada di sini, saya kira tidak terlalu dikhawatirkan ya. Ya kemudian kalau kita cerita masalah penyebarannya, yaitu jadi tikus ini kotorannya atau kencingnya atau mungkin ada tikus itu kan kita tidak bergaul dengan tikus ya. Tapi sekarang banyak tikus juga ya.
2: Tikus berdasi juga banyak.
3: Nah, itu aku agar ngomong ngono ora tegel nanti darah ini ngajang politik ya. Tikusnya ganteng-ganteng itu pakai jaket, pakai dasi. Itu malah ya jadi
2: lebih bahaya ya dok.
3: Lebih
2: itu
3: bahaya. Ya lebih bahaya tuh. Jadi tikus ini kalau dia kena penyakit kemudian kita kontak dengan itu misalnya ada orang ya kan bisa aja kita kontak tidak sengaja kemudian kita kontak ya mungkin ada luka kita terus pegang atau mungkin tidak tahu apa makanan kotoran apa namanya makanan kita dilewati oleh tikus yang baru sakit ya. Jadi kita tertelan ya virus yang ada di makanan kita atau minuman kita oleh karena adanya tikus ya, di sekitar kita. Jadi kalau dengan kita menjaga kebersihan lingkungan ya, jadi tikus ya walaupun bagaimana tetap itu binatang yang kotor ya, yang banyak mengandung penyakit. Kalau pes itu sudah tidak ada ya di sini ya, jadi ya artinya jarang sekali ditemukan ya. Jadi banyak sekarang seperti sekarang kita lihat saja sehari-hari nyamuk juga nanti kan lama-lama nyamuk itu nanti akan hilang mungkin ya. Ya kita sekarang kan dari zaman dulu kan selalu banyak nyamuk demam berdarah itu kan banyak sekali kasusnya lama-lama karena ada suatu cara-cara pemerintah yang mungkin kita tidak tahu ya di samping kebersihan dari lingkungan ya dari organisasi masyarakat atau lingkungan atau masyarakatnya sendiri yang menginginkan kebersihan sehingga sarang nyamuk itu sekarang sudah bersih ya. Sehingga nyamuknya juga jarang, orang yang sakit juga jarang. Yang mudah-mudahan itu lama-lama nanti ya kalau hilang betul ya sayang kita tidak ya tapi artinya populasinya pertambahan tubuhnya nyamuk itu ya sekarang nyamuk kan bisa dibikin kabi mas. Jadi kabi nyamuk jadi itu sangat luar biasa sekali ilmu pengetahuan sekarang ini.
2: Iya, betul.
3: Jadi diternakan itu nyamuk yang betina itu mandul ya. Jadi kalau ada nyamuk jantan nanti kan mumpung gulai nyamuk betina terus dibuahnya ternyata tidak jadi ya. Ada itu ya. Jadi sangat luar biasa sekali dengan apa rekayasa genetika itu bisa dimandulkan ya. Ya seperti itu.
2: Ternyata saya baru tahu malah
3: ya.
2: Dok.
3: Saya kira itu ya. Okay, jadi gejalanya pegelinu terus panas kemudian yang dilaporkan tadi ya. Ada diare, ada muntah-muntah, ada batuk, ada pilek. Tapi yang serangan pada pada menyebabkan kematian itu karena gangguan dari pernapasan ya.
2: Okay. Baik.
3: Ya, saya kira demikian.
2: Baik, terima kasih dok. Ini sudah ada yang bergabung ya. Ada Miftahur Rohman, ini di live chatnya YouTube kami, RRI Prokerto. Ini bertanya begini dok, cara mencegah tikus agar nggak datang ke rumah, apalagi malam hari ini, itu bagaimana caranya dok? Mengganggu banget, jijik katanya. Oh, iya. Terus ini sama dengan pertanyaan dari Bu Kusniah di Geduren juga sama, untuk membasmi tikus caranya bagaimana? Terus satu lagi dok, biar tiga sekalian. Selamat malam dok. Kalau dunia medis dunia itu kan penuh dengan misteri ya dok. Ada nggak sih dok kedugaan-dugaan dengan adanya penyakit ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjual infus atau obat-obat dari penyakit tersebut? Oh bukan, infus vaksin mungkin gitu kali ya maksudnya. Oke, infus agar penyakit itu sembuh. Berarti kan di situ ada nilai ekonomi jual ke seluruh dunia untung. Dari pendengar setia Pro 1. Nah,
3: mungkin tiga pertanyaan ini
2: sama sih dua tadi penanya cara membasmi tikus, terus satunya yang katanya ini
3: jadi,
2: ada indikasi.
3: Jadi memang kita kita memerangi itu. Tikus memang susah sekali ya. Tikus ada dua ya. Sebenarnya ada tiga ya. Tikus rumah itu yang kecil biasa yang itu yang kemudian tikus werok itu yang gede,
2: gede banget. Kucing aja takut sama itu.
3: Iya, kucing takut. Bukan hanya kucing.
2: Orang manusia juga takut.
3: Nah, itu manusia aja takut. Ini makanya ini tanya gimana caranya ya. Kemudian yang jantungnya itu tikusnya itu ke tanah itu yang mulutnya panjang itu ya.
2: Oh iya,
3: dia tidak bisa naik itu, hanya dia lewat itu aja bunyi. Cici cuma itu apa namanya, kotorannya bau ya. Kalau tikus yang itu bisa dilihat dari kotorannya yang ini ada yang tanya ini.
2: Oke, ada yang bergabung boleh? Saya
3: boleh,
2: buka.
3: Silakan.
2: Katanya halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam
4: dengan sama Pak Dokter ya.
2: Iya, betul, dengan Pak siapa ini?
4: Mas Herdi.
2: Oh, Mas Herdi. Oh iya, silakan Mas Herdi.
4: Dok, saya mau nanya, Dok.
3: Memang silakan.
4: Boleh kan saya setiap pagi itu suka ngonsumsi air minum putih ya yang dikubur, tapi dimasak dulu, dikubur ada satu malam, dua malam gitu. Tapi
2: dikubur tanah, di tanah. Di tanah, di dalam tanah.
4: Di dalam tanah.
2: Oh iya.
4: Tapi air itu dimasak dulu, dikubur gitu. Nah, setiap paginya saya selalu minum gitu. Bagus itu dok buat kesehatan.
3: Bapak dari mana itu?
2: Bentar,
3: saya tanya, itu ilmu itu dari mana itu, Mak?
4: Karena ada yang suka ngobrol kan ya untuk menghilangkan penyakit ginjal, apa betul itu?
3: Penyakit apa? Penyakit ginjal ya.
2: Untuk mencegah penyakit
3: ginjal. Ya, silakan ini. Pertanyaan bagus ini Pak Herdi, matur nuwun.
2: Itu saja Mas Herdi.
4: Ya, terima kasih ya dok. Setiap itu rutin selalu minum itu air itu.
3: Iya, terus saja.
2: Oke. Baik, terima kasih Mas Herdi. Terima kasih. Pertanyaan menarik ini ya. Ada yang dikubur, ada yang digantung, katanya biar kena air hujan secara langsung juga ada dok.
3: Ada ya.
2: Iya. Saya pernah dengar itu. Oke, mau nggak dok? Mau yang mana dulu
3: Mas Miftah dan
2: yang mengusir tikus dulu berarti tadi ya.
3: Terus jadi gini, tikus itu caranya macam-macam ya. Kalau lihat itu ya, ada yang pakai seperti tempat saya perangkap tikus ya.
2: Oh iya.
3: Cuma perangkap tikus itu begini ya, itu saya tidak usah beli yang mahal-mahal yang 25.000 atau 15.000 juga bisa itu ya. Dikasih umpan, yang penting kalau sudah dapat tikus ya. Jadi jangan satu cuma ditempatkan, kan tikus banyak ya. Jadi pada saat itu dibeli aja perangkap tikus di beberapa tempat ya, dikasih makanan biasanya yang bisa saja seperti makanan kita itu ya, tapi biasanya kadang-kadang suka dikasih apa namanya ikan asin ya, tapi bisa juga misalnya tahu tempe atau apa yang kira-kira atau muntul atau apa, tapi kan biasanya muntul dia pilih-pilih ya, pinter ya tidak beda sih tapi pinter ini ya. Tidak mau makanan yang tidak enak, kasih roti yang agak padat yang itu nanti kalau sudah kena, yang penting itu satu setelah kena itu langsung dimatikan itu bisa lewat direndam air atau di PP ya. Ya mati, kalau saya tempat saya kan ada kolamnya, tak masukkan kolam mati kemudian kita buang ya. Dan lah itu yang penting Bapak, tikus itu kalau sudah di perangkap itu harus perangkapnya betul-betul dicuci bersih Mas. Nah, jadi di situ ternyata menurut teori itu air kencingnya atau air ludah atau mungkin luka, yang luka di situ atau mungkin ada ya dari rambutnya itu yang pada saat dia ketakutan itu ternyata mengeluarkan sinyal di kandang itu. Jadi bapak ini tempat ini berbahaya. Ya, jadi gitu. Well, apalagi kalau tikusnya jerit-jerit misalnya ya. Dengan membau itu dia tidak mau masuk lagi. Ya, jadi harus dibersihin atau kemudian dipakai lagi boleh ya. Kalau itu untuk tikus yang besar yang penting gini, Pak. Ya kalau itu lingkungan, terutama lingkungan kita kadang-kadang tidak tahu bahwa di rumah kita itu ada tanah sedikit ya. Mm-hmm. Coba dilihat kalau itu ada galiannya tikus ya. Mm-hmm. Tikus berok itu terutama itu harusnya betul-betul ditutup plaster atau apa sehingga tidak. Jadi jangan sampai kalau dari luar ini ada yang tanya.
2: Oke, ada yang bergabung? Boleh, silakan ya. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Mas Arya. Nji, betul. Bumun. Oh, Bumun. Monggo, Bumun.
5: Ini saya mau cerita pengalaman saya cara mengusir tikus.
3: Nah ini sudah. Nanti saya tidak jawab ya.
2: Ya nih. Monggo Bumun.
3: Sudah dimakili Bumun.
2: Kasih makan.
5: Itu nasi yang sudah itu saya jemur, keringkan, kumpulkan. Kalau malam saya siapkan di depan rumah. Tapi ngomong sama awas. Wis tak rimangan aja nganti mlebu rumah lu ya. Itu
2: kan gitu.
5: Sana sing ngomong ya, dia tahu ya.
2: Gitu.
5: Ternyata enggak ada yang masuk rumah yang wiro. Tapi ya saya heran juga ketawa sendiri ya. Itu disediani kan tinggal sedikit. Jadinya dia ini sedikit enggak disentuh.
2: Oh, enggak disentuh.
5: Berarti kalau sedikit dia takut ada pasangannya. Tahu kalau saya ngasih banyak habis. Itu nasi kering tekan dan kadang-kadang sisa-sisa kumpulin. Dan saya kata, oh berarti ada nyediain sedik. Kan tikusnya duwe utek ya. Bukti racun.
2: Iya betul.
5: Itu ada yang masuk kalau ada yang satu masuk itu sama suami saya takut sekali itu. Kecil itu kok jadi binatang saya ini pengalaman cerita kasih makan itu dia kan karena lapar ya jadi keratakan cari makan lalu kenyang ya tidak kembali
3: lagi ya
5: sekian ini tambah pengalaman
3: terima kasih itu pengalaman Bumun. Malah kalau bisa dikasih cadangan Bu, jadi nasi yang banyak kemudian ada lauknya, ada tempatnya. Jadi makan seminggu di luar sana, jadi seminggu tidak masuk. Mungkin lebih bisa. Okay, tapi itulah memang ada banyak cerita masalah tikus ya. Tapi kalau di saya ini hanya pengalaman saja. Memang di tempat jalan-jalan terutama berok itu dikasih aja. Racun tikus ya. Racun tikusnya begitu dimakan satu ya atau dua itu betul-betul dia itu kering tidak dan matinya kalau tikus luar itu tidak di dalam rumah ya. Tapi hati-hati kalau dengan tikus yang di rumah ya.
2: Okay.
3: Yang rumah itu sebaiknya dipakai perangkap saja atau yang penting satu dibersihkan tempat-tempat terutama di kolong-kolong itu ya. Tempat-tempat yang kira-kira terutama gini kadang-kadang kita punya tas kresek kemudian isinya baju-baju yang dia dipakai katanya sudah tidak rapi atau kardus ternyata di dalamnya itu ada tikusnya ya. Jadi mereka itu sangat pintar sekali ya, dia menggigit membuat lubang itu tempat yang tersembunyi yang tidak kelihatan dari luar ya. Ya seperti itu, jadi yang penting itu satu rutin ya tiap hari dibersihkan itu nanti kelihatan ya. Panjangnya bisa lihat dari kotoran tikus yang rumah itu kan kecil-kecil ya, kecil-kecil kering ya. Kalau tikus itu agak besar malah tikus cerurut itu ya. Tapi suaranya kan kedengaran ya. Nah itu malah bau itu ya. Jadi upaya seperti itu banyak. Pakai racun kemudian seperti tadi betul didoain aja. Kalau perlu jadi dimarahin sama kalau perlu dikasih sangu Pak. Bisa nanti bisa tikusnya pergi orang lungo lagi. Ternyata bapak yang tuan rumah itu baik hati ya. Jadi dia kasih
2: malah nanti ngajak teman-temannya gimana dong?
3: Nah mungkin nanti hanya kenduren itu datang barengan. Ya. Jadi okay. Pada intinya seperti itulah. Jadi ya itu caranya, nanti bisa tanyakan kepada ahli tikus. Kemudian memang ini banyaknya sebetulnya begini, bahkan kita tidak usah terlalu curiga ya untuk membuat suatu obat ya. Ya, kita jadi bikin suatu penyakit kemudian obatnya disediakan itu itu memerlukan suatu butuh dana yang sangat luar biasa sekali.
2: Betul.
3: Obat itu lain dengan jamu ya Bu, ya. Lain dengan itu yang namanya obat itu melewati suatu tes yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi mulai dari bahan mentahnya, kemudian intinya apa, diketemukan zat kimianya apa, kemudian bagaimana caranya supaya zat kimia ini betul-betul diketahui bahwa dia punya efek, misalnya efeknya untuk membunuh kuman ya, betul-betul dipraktekkan betul ya. Kemudian sampai dosisnya berapa itu memerlukan suatu waktu yang sangat lama, tahunan ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita bikin penyakit kemudian kita bikin obatnya, itu nanti kesulitan sekali. Okay. Bahkan nanti kalau memang penyakit itu ternyata mereka bikin obat A, ternyata bahwa dengan penyakit dengan obat B lebih bisa juga penyakit itu dihilangkan. Seperti orang luka bisa pakai amoksilin, bisa pakai sipro, pakai macam-macam ya, pakai tetra atau yang lainnya. Jadi efek obat antibiotik itu ternyata bisa ngobati bukan hanya satu macam penyakit.
2: Oh.
3: Ya. Jadi bernyiran misalnya mencret ya, misalnya dikasih Mas Arya mencret itu ada obatnya namanya tetrasiklin, ada namanya kloram, ada kotri, semuanya bisa dipakai untuk ngobati itu.
2: Okay.
3: Jadi yang demikian ini sebetulnya kita mungkin sekali, tapi kebanyakan tidak ada pemikiran ke arah ke situ ya. Kecuali kalau misalnya penyakit dengan teknologi ya, yaitu ya di luar antibiotik ya. Jadi seperti itulah ya. Tapi kalau kita hanya berpikir kita bikin penyakit kemudian kita bikin obatnya, ternyata berarti dikasih pegelinu aja semari ya, kan seperti itu, istirahat aja cukup ya. Saya kira demikian untuk Bu sama ya.
2: Tadi pendengar setia.
3: Iya, pendengar sekian. Kemudian untuk Bu.
2: Terus Mas Herdi tadi.
3: Iya.
2: Kalau bukusnya tadi sudah.
3: Jadi gini, Mas Herdi, sebetulnya masalah yang seperti panjenengan ceritakan itu boleh-boleh saja dari segi medis, tidak ada masalah apa-apa.
2: Oke. Okay.
3: Ya yang penting bahwa kita kebutuhan air itu kita harus minum. Kebutuhan ya, satu.
2: Oke.
3: Jadi kita lihat kebutuhan air itu berapa ya. Jadi lihat dari berat badannya dan keadaan sehari-hari aktivitas kita ya. Rata-rata itu antara sekitar 1,5 liter sampai 2 liter ya. Ya kita kebutuhan itu, dan jenis apa yang kita minum itu semuanya boleh saja ya.
2: Oh berarti masuk hitungan dok, misalkan susu
3: ya, dihitung itu misalnya jenengan satu kopi satu gelas, dua gelas susu, kemudian nanti minum jahe, kemudian minum degan ya. Yang pokoknya cairan-cairan yang masuk ke dalam tubuh itu ya. Lah kalau misalnya baru olahraga itu paling enak itu ngombe degan ya, seperti itu atau mau gitu. Ya itu dihitung. Jangan tidak dihitung ya. Nanti bolak-balik ke belakang pipis ya. Yang jadi patokan itu begini Pak Herdi. Kalau masalah panjenengan seperti itu teruskan saja ya. Memang kalau kita plastik, kalau secara ilmiahnya itu sebenarnya ya saya bilang tidak banyak mempengaruhi isi airnya. Bahkan begini Pak Medi, kita minum air tanah itu sudah jelas-jelas bahwa itu air itu di bawah tanah, dan tanahnya itu dari tanah yang berbeda, itu kualitas airnya berbeda. Ada yang tanah seperti di Mersi, daerah saya kan di Mersi ya. Itu banyak sekali mengandung pasir. Airnya jernih sekali, dan kan menurut saya zaman saya kuno, misalnya saya masih anak-anak gitu, saya langsung minum air itu enggak masalah itu. Ya kecuali kalau itu karena pasir itu porous ya. Jadi yang bisa banyak dilewati, kalau jangan berdekatan dengan tempat septic tank kan itu. Jangan dekat dengan jadi di tempat yang jauh dari situ. Itu harinya kalau diperiksa saya kira semuanya baik. Tapi ada tanah misalnya di lereng gunung, di lereng gunungnya banyak kapurnya, itu kualitasnya lain lagi. Jadi banyak mengandung kristal di situ ya. Jadi kualitas air, kemudian air payo misalnya kita, ya mungkin air payo yang dekat dengan laut katakanlah, itu juga nanti ada suatu tempat yang dia itu diambil airnya warna airnya bening dan tidak berbau, tidak berwarna ya, kemudian tidak asin ya. Tapi ada yang kita walaupun sudah jauh dengan pantai tapi tetap asin. Jadi sebetulnya kualitas air yang kita minum itu tergantung dari apa yang ada di dalam tanah ya. Tapi kalau panjangan memang khusus misalnya air yang itu monggo silakan saja, tidak ada masalah, dan itu kalau menurut panjangan baik teruskan saja ya. Jadi dan itu bisa dirasakan ya, itu lebih banyak sebetulnya kalau kita bicara ya, sebetulnya banyak faktor sugesti ya. Seperti saya ke kiai gitu loh. Tolong
2: kasih
3: Pak,
2: minum didoain.
3: Ya, coba Pak kiai tolong didoain mudah-mudahan saya umur panjang ya, tambah rezeki ya. Rumah saya tidak banyak tikusnya ya, seperti itu. Didoain mudah-mudahan itu. Nah, seperti itulah sebetulnya. Jadi yang penting panjenengan buat saya ya, untuk ibu bapak itu sekalian, bahwa kebutuhan air minum itu tergantung dari aktivitas kita ya. Kalau kita misalnya tiap pagi lari-lari kemudian keringetan banyak ya, jumlah air minumnya ditambah ya. Atau mungkin siang kita kerja di tempat yang panas ya, udara panas sekali, kebutuhan kita keringetan tapi tidak sumuk, tapi tidak terasa bahwa semua itu terjadi penguapan mas. Kita tidak lihat menguapnya orang itu ya, tapi jelas bahwa itu kebutuhan air banyak ya. Nah, kita lihat dengan melihat air kencingnya ya. Air kencing yang normal itu warnanya putih kekuningan ya. Kalau sudah kuning itu berarti kita kurang ya. Jadi kita minum saja seperti itu.
2: Oke, baik, ini sudah ada pendengar lagi yang bergabung dok. Selamat malam dokter, saya Gilang, usia 38 tahun. Mohon maaf pertanyaan saya di luar tema. Oke, gak apa-apa ya. Dok, saya kan punya hobi sepeda ya dok. Bersepeda, tiap hari saya bersepeda. Saya merasa sehat karena setelah saya cek tensi segala macam, kadar kolesterol dan sebagainya katanya tuh normal. Cuma dalam beberapa hari terakhir ini ketika saya habis bersepeda kok ada rasa sesak di dada ya dok. Nah saya curiga apakah ini ada indikasi karena jantung atau paru atau bagaimana. Saya belum periksa sih dok, karena saya takut bung nanti ketemu sesuatu yang menakutkan. Tapi ini baru terjadi satu minggu terakhir ini dok. Biasanya saya tuh bisa muter ke Banyumas itu tidak ada rasa apa-apa. Cuma dalam seminggu ini baru jalan sampai Sokaraja itu sudah terasa sesak. Nah ini kenapa ya dok, kira-kira apakah terlalu capek atau bagaimana, mohon arahannya dok. Nah ini.
3: Iya, saya tidak mengarahkan nanti pengarahan nanti. Kita sharing aja lah ya. Ya, jadi ilmu itu ini hanya satu nih.
2: Ada yang lain deh. Satu dok. Oh, ada lagi dok.
3: Cuma terlewat ini.
2: Oh ya, selamat malam dokter. Apakah hanta itu sejenis flu yang kita takutkan kemarin COVID dan nanti akan ada pengobatan yang dilakukan langsung oleh pemerintah atau bagaimana? Saya orang desa, saya takut dok.
3: Oke. Okay. Dari siapa ini? Ya?
2: Dari Pak Marwan. Pak Marwan.
3: Iya.
2: Yeah. Yeah, di Wijahan. Oke, okay, Pak Wijahan, Marwan yeah. Di Wijahan. Oke, okay, ini takut apakah virus seperti flu yang kemarin. Oh, berarti mungkin ini ya. COVID
3: ada,
2: kemarin.
3: Ada lagi enggak ya?
2: Sudah, Dok. Dua penanya nih, Dok.
3: Ya, metono Mas Gilang ini pertanyaannya bagus ya. Ya, seperti ini sebetulnya yang perlu kita ketahui. Jadi berarti Pak Mas Gilang itu sudah tahu keadaan kondisi tubuhnya ya. Dia sudah biasa sepeda goes ya, sudah dengan cara tertentu dan tidak ada masalah apa-apa, cuma dalam waktu seminggu ini terasa ya kan. Dan saya kira yang tadi cuma tidak diceritakan di situ medannya kan kalau kemarin yang seminggu yang lama itu kan dari ini Mubeng Sukaraja dengan Banyumas ya. Banyumas. Kecuali kalau nanti medannya lain ya, misalnya naik gunung ya.
2: Lewat Gunung Tukil kan anjak gitu ya.
3: Ya nanjak, okay. Jadi ya coba itu kalau tidak ada masalah dengan apa tanjakan ya. Kalau tanjakan ya jelas berbeda ya. Jadi ini anggap saja pertanyaannya dia Mas Gilang ini jalan.
2: Oh, jalan lurus dok.
3: lurus
2: lewat
3: dan,
2: Kali Bakur.
3: Ya, jadi sudah jadi biasanya.
2: Landai berarti.
3: Ya, landai. Okay. Jadi tidak ada apa. Kenapa kok sekarang jadi jadi begini? Itu mestinya ya penjagaan tidak usah khawatir, itu dikontrolkan ke dokter saja ya. Nanti ketahui ya. Yang kemungkinan banyak mungkin bisa dari gangguan paru-paru. Jadi sesak napas itu ada dua, Mas. Satu dari paru-paru, ya kedua dari jantung ya. Jadi orang paru-paru itu misalnya kalau dia punya batuk pilek, kemudian punya penyakit asma, atau mungkin pada saat sudah batuk, kemudian batuknya banyak dahannya, otomatis untuk bernapas itu sudah agak sesak napas ya. Karena apa? Karena volume atau jalan dari jalan napasnya itu karena terhambat atau ada apa namanya, ada sumbatan sedikit, adanya lendir ya. Kalau ini seperti itu, mestinya ya jangan tidak usah. Jalan dulu, nanti diobati, batuk pileknya sudah selesai, namanya tidak ada batuk yang berdahak, itu kemudian bisa dilanjutkan lagi. Tapi kalau misalnya, oh saya tidak kok, tidak ada seperti itu, berarti jenengan pada saat ini yang seminggu terakhir ini kan sesak napas ya. Nah sesak napas, kenapa kok seperti itu? Ya kemungkinannya yang tadi, tidak batuk, tidak pilek, tidak ada apa-apa, badan sehat semuanya kok sesak, bisa juga kemungkinan dari jantung juga bisa ya. Nah ini sementara tidak ada keluhan, hanya itu saja. Memang jantung itu yang pertama kali apa namanya, kita seperti orang ya, orang yang sakit jantung itu kalau jalan, terutama kalau agak nanjak itu biasanya sesak, Mas. Karena apa? Karena beban dari pembuluh darah yang ya dari jantung itu bertambah berat ya. Justru gejala awal dari penyakit jantung itu dengan sesak napas ya. Ya, napas itu bisa dilihat juga misalnya dia kalau jalan sesak kemudian berhenti, kemudian dia jalan lagi nanjak sedikit sesaknya ya. Ya itu harus hati-hati, harus jangan dipaksakan ya, pulang saja ya, seperti panjenengan Mas Anta, Mas Sobat, Mas Anta, Mas Gilang, pulang aja ya, nanti coba diulangi lagi seperti itu. Tapi kalau coba sekalian dilihat ya, orang yang punya sakit jantung atau gejala jantung ini, saya belum bilang Mas Gilang sakit jantung ya, nah, yang dari jantung itu kalau tidur kadang-kadang perlu bantalnya ada agak tinggi
2: ya.
3: Jadi bukan satu dua, kadang-kadang akan merasa lebih nikmat kalau dua atau tiga bantal. Itu kemungkinan, jadi walaupun tidak ada aktivitasnya, tapi kalau tidurnya pakai bantal yang lebih dari dua satu, itu kemungkinannya dari jantung ya. Dan sedangkan jantung sendiri itu masih gejala awal di situ ya, kemungkinan hanya mungkin jantung, jadi bukan berarti Pak Mas bilang ini jantung. Gejala yang lebih mengarah ke arah penyakit jantung itu ada nyeri dada, Mas. Ya, jadi pada saat jenengan jalan naik sepeda itu di samping sesek, ada enggak nyeri dada di sebelah kiri ya?
2: Sebelah kiri.
3: Sebelah kiri yang nyeri macam-macam rasa seseknya. Di samping sesek itu ada nyeri rasa tidak enak di dalam ya. Bagian kiri, dada kiri ya, di atas puting susu ya, sekitar-sekitar segitulah ya. Ada nyeri, ada rasa berat, ada rasa sakit ya, seperti rasa sakitnya macam-macam, ada seperti rasanya kok dicengkeram ya, ada rasanya sampai nyeri sakit itu tersilang, terus ada yang seperti rasa ditusuk gitu ya. Dan itu kadang-kadang kalau nyerinya bertambah itu nanti bukan hanya di dada saja, jadi di samping sesek, kemudian nyerinya itu menaik ke atas ke arah anu bahu. Bahu kiri ya, ini yang kena, yang nyeri kiri ya, kalau kanan sudah enggak usah mikir.
2: Kiri ya?
3: Jantung ada di kiri, ya. Jadi nyeri kiri, kemudian mengarah ke bahu-bahu kiri, kemudian sampai kadang-kadang turun ke lengan kiri ya. Sampai daerah punggung kiri ya. Bahkan kadang-kadang naik ke atas ke arah leher bagian luar bagian kiri sampai di bawah rahang. Itu jelas ya. Kemungkinan harus segera langsung ke rumah sakit ya. Kemungkinan ada serangan jantung ya. Dan waktunya itu sebentar ya. Tapi tidak usah panik ya. Ya sebentar itu artinya masih ada waktu tempo 1 jam ya. Ya seperti kemarin ini yang baru meninggal siapa ya, orang yang pegawai negeri apa ya, badminton katanya pagi-pagi badminton 5 kali tidak, terus sorenya badan begitu sepak bola meninggal. Ya. Jadi dia Mungkin ada rasa-rasa seperti ini yang tidak dirasakan. Kemarin Pak Sapa itu
2: ya, saya dengar malin.
3: Ada kok, masuk di grup saya itu ada. Ya, grup saya kan sering olahraga tapi tidak ya, olahraga kan aja tenis ya. Kemudian itu mungkin grup ya, orang yang olahraga biasanya punya grup banyak ya.
2: Oke, baik.
3: Jadi seperti kemarin itu ya, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi serangan masih ada waktu sebetulnya. Mungkin yang dirasakan oleh Pak Sapa itu namanya ya. Itu ya mungkin rasa tidak enak itu mulai dari pagi ya, dia sambil 5 set katanya. Badminton itu olahraga yang cepat ya.
2: Oh, full speed, tenaga itu ya.
3: Full tenaga, speed power ya. Di cepat dan tenaganya besar. Lain dengan tenis, pingpong ya, bal-balan itu boleh ya. Bal-balan kan tidak perlu lari ya. Kita punya daerah misalnya back ya Nangburi. Rasa back melayu tengah ngarep gawangnya musuh kan ngapain gitu ya. Ya neja kan ya, paling usah usia itu ya. Ya backnya Nangburi ya, nang kono ono bal teko ya di ya, jadi sekarang ada namanya zonasi. Zonasi itu ternyata bukan yang sekolah saja tapi di Persima Bola juga seperti itu.
2: Oke, okay, baik.
3: Jadi Gilang, Mas Gilang, saya kira itu perlu dianukan yang cepat dilihat nanti. Okay. Dan tidak usah khawatir kalau misalnya itu sakit, ada kelainan di jantung pun nanti. Dan begini Mas, orang yang sehat, panjenengan kan ceritanya itu, kecuali kalau dokter melihat sehat apa orang sebenarnya bisa lihatnya. Orangnya gemuk, makan enak, orang tahu olahraga, ya jangan olahraga ya. Sepedaan, terus kemudian apa namanya, dia punya darah tinggi ya. Ya kemudian darah tinggi terus ya, itu kemungkinannya mungkin ada pemeriksaan kolesterol misalnya ya. Ini dia, mungkin panjangan kan
2: tadi tidak katanya terpisah. Normal semua dong.
3: Ya normal semuanya ya, kemungkinan bisa aja jantung ya kena. Jadi
2: segera periksa berarti.
3: Ya, jadi sebaiknya kalau berat badannya tinggi, berat badannya melebihi normal ya, sebaiknya periksa ke dokter. Tidak usah khawatir, nanti gampang itu sekarang zamannya. Yang penting ada darah tinggi apa tidak ya.
2: Oke, baik.
3: Itu Mas Gilang ya, jangan jangan diabaikan ya.
2: Oke, terus ini nyambung satu lagi dok. Ini mumpung baru masuk, ini katanya dari Bu Asminah. Ini pertanyaan, kalau sedang berpuasa sunnah kok punggung saya terasa panas, itu tandanya apa ya dok? Oke, dua penanya tadi dok, singkat saja waktunya.
3: Iya ini Mas untuk Pak Marwan itu. Pak Marwan
2: ya,
3: itu
2: nanya tentang hanta ini apakah sama dengan virus flu yang kemarin?
3: Lain ya, jadi cuma virus itu kan bisa menyebar banyak ya. Itu bisa dilihat dari penyebaran itu dilihat dari ini tidak, sampai hari ini belum diketemukan. Jadi dari tikus ke orang, kemudian orang yang terkena kemudian tidak menular pada orang yang apanya kita punya. Teman saya kena hantavirus ya, kemudian saya ketemu dia tidak segera gitu. Langsung kita ketularan ya.
2: Okay.
3: Lain dengan apa namanya virus COVID ya. COVID itu ada 3M ya, pakai masker, menjaga jarak, terus cuci tangan ya. Ini hanya bisa terjadi kalau kontak yang lama. Di antivirus misalnya si A kena antivirus, kemudian dia kemudian gaul dengan orang dalam jangka yang panjang. Ya itu bisa nanti nular yang lain ya. Tapi kalau ini tidak, kalau bedanya dengan dan itu apa, kasus ini sebetulnya ringan ya. Jenisnya kalau di sana di Argentina itu memang varian baru. Tapi kalau yang ada di Indonesia itu varian yang lama, jadi tidak usah dikhawatirkan gitu Mas Pak Marwan ya. Jadi kalau tidak usah, tapi kalau jenengan ada wong batopi lagi ya, sebaiknya 3M tetap dikerjakan ya, menjaga jarak, pakai masker, kemudian karena siapa tahu ya, mudah-mudahan tidak sampai Purwokerto.
2: Amin.
3: Daerah mana ini? Dalam okay. Budi tadi.
2: Tidak menyebut nama di desa katanya.
3: Di sana.
2: Oke, okay. Yang ya. Terakhir tadi dok, ini yang Bu Asmina kok punggung terasa panas waktu.
3: Ya itu tidak ada hubungannya dengan puasa. Ya, okay. Ya jadi panjenengan gini aja, kalau bangun tidur itu sebelum aktivitas itu coba ya bangun tidur ngoleh dulu lah, ngoleh gerakan punggungnya kanan kiri, apalagi kalau yang pekerjaannya langsung ngangkut 3 galon misalnya,
2: terus
3: sama pegel itu, atau mungkin dari kemarin mungkin jangan bekerja terlalu capek, jadi kerja itu harus mengukur mengukur kondisi kita ya dalam keadaan yang normal, monggo silakan saja. Okay. Tapi ada waktu dan ada kerja tidak ya kan kita kerja di rumah sendiri ya. Okay. Tapi tidak boleh santai, tapi tetap kita tugas kita sebagai okay. Saya kira itu yang baik. Yang perlu dianukan ya Bu ya, monggo.
2: Terima kasih dok.
3: Ya ini ilmunya apa namanya ilmu baru jadi. Yang udah ada manfaatnya terutama untuk Mas Gilang ya saya hanya satu panjenengan tidak usah khawatir ya. Ya di situ yang panjenengan punya BPJS pakai saja nanti ketemu dokternya nanti perlu tidak dokter pasti akan kalau ada nyeri sesak napas itu pasti akan berpikir kemungkinannya untuk penyakit yang seperti itu. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Matulun Mas Arya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda pendengar. Sampai jumpa lagi dalam Dialog Kesehatan Selasa pekan depan.
0: Prosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Prosatu RRI Purwokerto dalam esensi buku. Judul Negeri Kabut, penulis Seno Gumira Aji Drama. Negeri Kabut adalah judul sebuah novel karya Seno Gumira Aji Drama yang membawa pembaca ke dalam dunia penuh misteri, di mana kabut menjadi metafora utama untuk ketidakpastian, rahasia, dan realitas yang tersembunyi. Novel ini menggambarkan kisah seorang pria yang melakukan perjalanan ke sebuah negeri yang selalu diselimuti kabut. Negeri ini bukan hanya tempat secara fisik, tetapi juga sebuah ruang batin di mana berbagai pertanyaan tentang identitas, makna hidup, dan kebenaran dipertanyakan. Tokoh utama dalam Negeri Kabut adalah seorang pria tanpa nama yang merasa dirinya terjebak dalam hidup yang monoton dan tanpa tujuan. Pencariannya untuk memahami dirinya sendiri dan menemukan arti dari eksistensinya membawanya ke negeri yang selalu diselimuti kabut tebal. Kabut ini bukan sekedar fenomena alam, melainkan sebuah simbol dari kebingungan dan ketidakpastian yang menyelimuti kehidupan manusia. Selama perjalanannya, pria ini bertemu dengan berbagai karakter yang aneh dan misterius, yang semuanya tampak memiliki kehidupan dan motivasi yang tidak dapat dipahami sepenuhnya. Dialog dan interaksi dengan karakter-karakter ini memperlihatkan kerumitan kehidupan, di mana tidak ada jawaban yang pasti dan setiap tindakan membawa konsekuensi yang tidak terduga. Melalui novel ini, Seno Gumira Aji Drama mengeksplorasi tema-tema tentang kesepian, pencarian makna, dan kerumitan identitas manusia. Negeri Kabut adalah refleksi tentang betapa sulitnya memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Novel ini menggunakan bahasa yang puitis dan simbolis, menggambarkan suasana yang suram namun memikat, seolah mengajak pembaca untuk turut serta dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan eksistensi. Demikian esensi buku Prosatu RRI Purwokerto terus mengudara untuk Indonesia.

Masih ada saya di tengah-tengah Anda malam hari ini ya, di rangkaian Purwokerto malam ini, dan kita sudah masuk di sesi apa? Ada yang tahu? Ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya akan mengajak Anda untuk sedikit flashback ke era-era

ya di 0811-2540-911. Siapa tahu ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau apapun yang ingin Anda bagikan malam hari ini, boleh. Pokoknya saya terima hingga nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tadi Jauh Mimpiku, sekarang Pecundang Sejati. Keren ini ya lagunya. Dari siapa lagunya, ada yang tahu? Betul, Dikta ya. Tahu lah pasti era-era tahun itu ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola

dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Okay, tadi saya sempat mampir ya ke Studio Pro 2, nengokin yang lagi siaran di sana. Di sana lagi bahas tentang seandainya saya punya uang 1M, saya mau ngapain lah. Dan itu sebuah keinginan yang mungkin setiap orang itu pengin ya. Tapi kalau ditanya, Arya, kamu kalau punya uang 1M, kamu mau kemana? Kamu mau ngapain gitu ya? Wah, yang jelas saya akan pergi ke Amerika Serikat sana. Saya akan menonton Piala Dunia. Ya dong, Piala Dunia ya. Karena RRI ini kebetulan menjadi salah satu official broadcaster ya Piala Dunia 2026 eksklusif. Jadi nanti selama perhelatan Piala Dunia 2026, Anda bisa mendengarkan siaran langsungnya melalui RRI. Jadi nontonnya di TVRI, dengerin siarannya komentatornya di RRI. Wah, itu akan lebih mengenal lagi ya. Dan ngomongin Piala Dunia 2026, untuk tahun ini akan digelar di 3 negara, yakni Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Dan ini menjadi edisi perdana Piala Dunia yang dihelat ya atau diselenggarakan di 3 negara. Dan ini sekaligus menjadi Piala Dunia edisi pertama yang diikuti oleh 48 peserta tim dari berbagai negara. Kemudian di Piala Dunia tahun ini juga akan dimainkan ya di 16 stadion yang dipilih oleh FIFA, termasuk juga stadion Azteca di Meksiko dan MetLife di Amerika Serikat ya. Jadi turnamen atau pestanya sepak bola dunia ini akan mulai berlangsung mulai tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan dengan laga pembuka dan penutup di 2 negara yang berbeda. Jadi untuk laga pembuka nanti akan digelar di Estadio Azteca Meksiko pada 11 Juni, sementara partai final ini akan dimainkan di MetLife Stadium atau New York atau New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026. Jadi ini sebuah hal yang cukup keren ya, karena belum pernah sebelumnya, kan ada pernah itu Piala Dunia diselenggarakan di 2 negara, yakni Korea Selatan dan Jepang. Nah, kali ini akan diadakan di 3 negara. Wow! Dan diprediksi juga Piala Dunia 2026 ini akan menjadi turnamen paling meriah dalam sepak bola dunia ya. Karena kehadiran 3 tuan rumah sekaligus 48 peserta ini tentu akan mengubah peta persaingan. Kira-kira siapakah nanti akan menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia 2026 ini? Kira-kira apakah nanti akan muncul juara-juara baru? Kalau tim favorit saya Italia gak lolos ya, jadi sayang sekali. Atau seperti apa nanti kira-kira ya perhelatan Piala Dunianya, kita tunggu saja nanti. Dengarkan siaran langsungnya melalui RRI, nontonnya di TVRI tapi mendengarkan komentatornya di RRI ya. Jadi bisa mendengarkan siaran full ya selama Piala Dunia di RRI. Pokoknya nanti kita akan kasih jadwal selengkapnya. Untuk Anda juga mungkin punya pengalaman seputar Piala Dunia yang suka bola ya. Pengalaman Piala Dunia yang paling menarik menurut Anda itu yang tahun berapa dan kenapa, boleh di-share ya di 0811.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar hari Minggu yang akan datang ya, Minggu tanggal 17 Mei 2026 di Purwokerto ini akan berlangsung satu acara yang keren banget ya, namanya Purwokerto Half Marathon 2026. Jadi dalam lari maraton ini, itu informasinya akan diikuti oleh ribuan peserta ya, yang datang bukan hanya dari wilayah Banyumas, tapi dari seluruh wilayah kabupaten. Di beberapa kota yang di seluruh Indonesia bahkan ya, kalau dapat saya informasikan. Dan untuk rutenya, ini lumayan panjang ya, jadi start dan finish nanti dari Menara Teratai, kemudian nanti belok kiri, lewat BRI, BRI Purwokerto, terus nanti lurus Pasar Manis, kemudian juga nanti belok ya, Geriatri lurus, terus kampus UIN lurus, terus nanti belok kiri, lewat depan Universitas Wijaya Kusuma, kemudian juga Tugu Gurame Beji, lurus ke timur, terus nanti pertigaan pasar, belok kiri lewat Tugu Batu Prompong, nanti akan ke timur lewat lapangan sepak bola Pabuaran, kemudian nanti lewat depan Universitas Jenderal Sudirman, kemudian lapangan Bancar Kembar belok kiri, nanti akan lewat Balai Kemambang ya, kemudian lewat Jalan Dr. Angka, nanti sampai perempatan Hotel Aston belok kiri, kemudian nanti lurus perempatan Kebon Dalem, belok kiri lewat Jalan Komisir Bambang Suprapto, kemudian nanti akan melewati perempatan Rodamas ya, kemudian belok kanan lewat Jalan Kaliputih, nanti akan lurus lewat Jalan Jenderal Sudirman, sampai nanti mentok ya lewat depan RRI, dan finish lagi di Menara Teratai Purwokerto. Jadi ini ya, perjalanan ataupun rute yang akan dilalui oleh para peserta Purwokerto Half Marathon 2026. Nah, RRI Purwokerto hadir sebagai media partner dari kegiatan tersebut. Jadi ini sebuah kehormatan juga RRI bisa menjadi bagian dari Purwokerto Half Marathon 2026. Yang merupakan more than just a race, it's a story to remember, gitu ya. Jadi untuk Anda, pastikan nanti ya bisa menghindari rute-rute atau jalan-jalan tersebut, karena dijamin nanti akan ramai ya oleh para pelari. Ini ribuan pelari. Datanya nanti akan terus kami update berapa kira-kira total peserta yang sudah mendaftar ya. Tapi yang jelas, nanti akan kehadiran Dr. Tirta ya. Wah, tahu ya pasti Anda ya Dr. Tirta, luar biasa ya. Jadi ada door prize special juga, ada hadiah yang luar biasa. Nanti juga ada best costume ya. Ini 10 juta rupiah hadiahnya. Wah, keren sekali ya. Keren pokoknya. Dan ini merupakan event tahunan ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Ada yang minta tadi lagunya Gita Gutawa dan malam hari ini yang masuk di playlist. Ini pas banget ya, tadi mintanya Lelaki Sempurna dan ternyata yang masuk playlist juga Lelaki Sempurna. Terima kasih juga untuk Mama Reni yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Selamat malam untuk semuanya, spesial buat Mas Arya, sehat selalu bareng keluarga. Request lagunya Aku Pengen Bahagia. Terima kasih Mas Arya. Tapi lagunya untuk malam hari ini gak masuk playlist, jadi gak bisa saya hadirkan, mohon maaf ya. Terus juga selamat malam Mas Arya Setia, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya pastinya. Kalau gak sehat gak siaran juga. Piala Dunia paling kerasa ya waktu tandukan ini ya. Materazzi ke Inzaghi itu sebuah momen di mana dunia akhirnya terpecah belah ya, ada yang mendukung Zidane, ada yang mendukung Materazzi waktu itu. Itulah, oh iya ya, itu tahun berapa berarti Piala Dunia, tahun berapa itu agak-agak lupa ya. Iya ya, waktu itu ya ramai juga tuh, saya nonton itu, nonton itu katanya. Oke, baik, terima kasih ya. Terus juga selamat malam Mas Arya Setia, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih lagu-lagu yang sudah dihadirkan ya, menemani saya malam hari ini. Kebetulan lagi banyak tugas, jadi harus saya kerjakan dan tambah semangat dengan lagu-lagu yang Mas Arya hadirkan. Wah, terima kasih. Termasuk lagu yang satu ini juga keren banget ya.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Ternyata saya harus akhiri kebersamaan di Ruang Rindu. Setelah ini nanti untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu berirama Sunda, nanti bisa kembali hadir bersama saya dan juga Mang Acong di Gapura Sunda. Jadi pastikan terus bersama kami.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami ya, yang sudah menantikan Gapura Sunda. Langsung saja kami hadirkan untuk Anda, tentunya bersama Mang Acong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala mitra Wilujeng Wengi Wilujeng Patepang di sarang acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto Semangat Wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah dina wengi ye sonten ye Selasa kaping 12 Mei 2020 genep alhamdulillah. Kangjong tiasa nepangan dulur di lemur baraya di kota tina payuk-payuk lengen bayan dayan tayutan sanos di jumantara. Tadi na wengi ye biasa kangjong di sarangan kun ganteng ya Mas Arya. Assalamualaikum Mas Arya,
1: kemana Mang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada Bang.
0: Alhamdulillahnya Mas Arya urang teh saminggu papisa ayeuna pas sarangan di acara Gupor Sunda. Mangga langsung bae Mas Arya mohon tampi awatos. Mangga.
1: Halo, Wilujeng Wengi.
2: Pulang kontrol.
0: Oh kontrol, terus damang teh?
1: Damang.
2: Alhamdulillah.
0: Syukur hari terus damang mah. Tak gitunya, sabar di alon-alon asal kalakon asal sehat walafiat. Tak gitu. Gen ditampi baik ikhlas. Alhamdulillah saya ke. Naon jamar sari
1: kawina aya bajing loncat mawar bodas maripi kirang kumaha sarboah cadas pangeran ulah cerik botol kecap durian pegat susi somse enak jalanan kabandang es lilin tahu sumedang
0: dang dah mana teh
2: bajingnya menculat
1: bajing loncat
0: rawas teh di ngibing nata banjing loncat. Kanggo
2: saiki mohon cang
0: mahiki mohon hatur nuhun
2: Mang Arya sakwargi
0: mohon
1: hatur nuhun
0: sade
2: sade ya Bang Rici
0: mohon
2: Bang Atar lah betul ke mana ya
0: sa
2: Bang Alek Mang Langlang
0: mohon nojo sarantai teh Rupina tilap. Tilap. Mohon mangga teh. Mohon. Mohon. Oh gitu. Mohon kantor ngaso teh istirahat. Teh hangat.
1: Teh
0: mana? Seger pokoknya. Adem-adem teh hangat. Sanes teh segar. Oh gitu.
2: Mohon maha gitu, ayang-ayang.
0: Cobi cicipan leguk ya, leguk-leguk. Pokok. Mohon banget ya. Atur nun. Bajing nuncat muka. Mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh sekali semburut masyarakat lagu nate. Bajing nuncat.
1: Wila jeng wangi.
0: Ilo jang wangi dai sarang saya di mana?
2: Sarang Darisa.
0: Sah?
1: Aha.
2: Darisa Mas Arya.
1: Oh Mbak Darisa.
0: Dar.
1: Kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
0: Di mana Mbak Darisa?
2: Di Banyumas saja.
0: Oh Banyumas saja.
1: Banyumas saja. Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Nuhun hari damang mah nyuhunkeun laguna naon kitu.
2: Somse.
0: Oh,
1: somse. Ini somse.
0: Mohon mangga. Kintun salam.
1: Sekali. Mangga.
2: Salamnya
1: Mas Arya.
0: Mangga. Mangga.
2: Salamnya buat Pak Kapin yang di Cilongsi.
0: Mohon.
2: Anto yang di Banyumas.
0: Daras.
2: Buat Pak Kapin, Pak Kapin.
0: Mohon.
2: Mas teman nak yang di mana aku?
1: Mohon.
2: Apa? Semuanya.
0: Semuanya. Sadaya nawai di mana wae ayana.
1: Mohon.
2: Ada nggak bisa? Bang Sasu, Bang Ata.
1: Nggak apa-apa.
0: Nangan cina bahasa.
1: Nggak bisa bahasa. Oh, bisa bahasa Sunda.
0: Mohon.
1: Nggak apa-apa.

0: ada Mamang Acong Sareng Mas.
1: Arya. Alhamdulillah. Saya Pak Faizin. Pak Faizin saya Damang. Alhamdulillah. Tak gitu mun. Nah gitu. Oh tos sepuh. Saha saha oge bakal.
0: Aduh, sangkena sok nyeri.
1: Oh gitu.
0: Iya Mang Acong.
1: Kulan.
0: Pada iya.
1: Naon.
0: Itu Mang Arya masih ganteng.
1: Oh ganteng. Pokoke. Masih kau jos.
0: Bujang lamun belakang lawang. Lamun uwi ke imah anak kereang.
1: Tak itu. Laras.
0: Apun ya. Abdi badhe nyuhun kawih.
1: Naon.
2: Naon?
0: Mawar bodas.
1: Mawar bodas. Di antos Pak Wijo.
0: Itu bahasa Jawanya naon?
1: Mawar. Mawar putih.
2: Oh putih ya.
0: Mawar putih.
1: Putih.
0: Merah naon? Berem ya.
1: Berem.
2: Berem. Berem.
0: Mawar putih.
2: Berem. Mawar putih itu berem.
0: Naon kasih kita. No ayah di sempurupnya tadi.
1: Mohon.
2: Teh sekar.
1: Teh sekar mohon.
0: Teh sekar lamun teh sekar. Masa-masa sepuluhnya
1: mohon
0: Mang Acong
1: bulan
0: setengah bulan
1: mohon
0: ke kepengker
1: ya
0: abdi dari
1: mana
0: lapangan itu Mersi
1: mohon
0: menuju ke itu tembusnya kan Margononya
1: mohon
0: lewat imahnya Mang Acong di itu
1: oh
0: jadi ngebel cempulek ke cempulek enggak aktif.
1: Oh gitu.
0: Oh, nomornya sudah ganti ya.
2: Aktif.
1: Oh, mohon. Oh, nojo mati ya nah HP-na tadi ces Pak Faizin.
0: Oh. Engke lamun kepareng lah ngomong berkenan abdi nyuhun apa namanya?
2: Nomornya
0: gitu.
1: Mohon.
0: Ya.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah di miss call.
1: Mohon.
0: Lamun Mang Acong masih nyimpan nomor abdi gitu.
1: Mohon.
0: Angge komunikasi sewaktu-waktu bade mampir
1: dan lain-lain dah. Eta jam sabaraha di lapangan Mersi Pak Fijin?
0: Lapangan Mersi bar duhur.
1: Oh, bar duhur.
0: Oh. Abdi tadi lapangan Mersi sawetan lapangan Mersi kan aya pernah keponakan di situ.
1: Saha?
0: Putranya Mas Sadali namanya Sahya Tuti apa Saha? Keponakan gitu.
1: Caleket panti asuhan sanes.
0: Oh itu di wetan lapangan Mersi persis jalan apa itu di situ dan
1: kelumpang. Mohon.
0: Lama saya belum di situ aya di rumahan 21. Mersi itu desa kulon lapangan.
1: Mohon.
0: Dijual beli untuk di kampung gitu.
1: Oh gitu mohon.
0: Nah nanti di apa? Di sekolah.
1: Mohon insyaallah. Mohon, ayana ternyata HP-nya dicas pakai izin.
0: Oh gitu ya.
1: Dianya,
0: tapi yang jelas sudah ganti.
1: Mohon, ganti.
0: Makanya nanti di miss call kan.
2: Siap.
0: Nah, mau saya gitu, Mang.
1: Mohon, mangga, Pak Wijin. Mohon, mohon.
0: Salam kangge kasadaya na bae.
1: Mohon. Mohon. Sami-sami, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tama saraya kana tambang lah mohon ya tabajing loncat anu disungkeun ku teh sekar mangga wilujeng wangi wilujeng ngadangkeun.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Panrantos katurkeun nyata bajing luncat diteraskeun mawar bodas. Mawar bodas nih kota mawar putih.
1: Oh, mawar putih.
0: Mawar putih kembang melati tapi sing warna putih Mas Arya gitu.
1: Oke. Aya call we amang.
0: Mangga di aos waca.
1: We lo jang wangi.
0: We lo jang wangi deui.
2: Kumaha daramang?
0: Alhamdulillah sae.
2: Alhamdulillah nya nuju sarai.
0: Tamun sareng saya.
2: Sareng Mamah Reni.
0: Mamah Reni lagu naon?
2: Wios terlanjur.
0: Mohon gitu kepleset.
2: Yang budak saha?
0: Oh, budak cerik.
2: Budak saha?
0: Budak batur anak jalanan. Anak jalanan anak ulah cerik.
2: Budak saha anak jalanan.
0: Mohon anak jalanan. Ya,
2: kintun salam nanya.
0: Mangga.
2: Kanggo Mas Arya.
0: Laras.
2: Mas Acong.
0: Mohon.
2: Mudah-mudahan cara rehat tepat.
0: Amin. Ya Rabbal Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Kanggo anu tos lalebetnya.
0: Mohon.
2: Hilu jeung wangi.
0: Mohon.
2: Pokona dikumkeun.
0: Tak gitu.
2: Kanggo sadayana.
0: Mohon.
2: Mudah-mudahan cara rehat tepat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Kanggo keluarga wae.
0: Amin.
2: Atuh nuhun anu karasep
0: balangir. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Reni singkat cepat padat singkat.
1: Wih lu cengongi.
3: Sugeng apa ya? Selamat
0: malam wengi.
3: Malam.
1: Selamat wengi.
3: Selamat wengi. Radio Pro Cici nang acara
0: Gapura Sunda.
3: Kita premang aton karo Mas Arya pada sehat.
0: Alhamdulillah saya.
3: Alhamdulillah semoga pada sehat tapi ya Mas.
0: Amin.
3: Lagu gue lagi terincir-incir nanti kapan acarane?
0: Pop.
3: Anu
0: kue wakanu Gabura
3: Sunda.
0: Oh gitu.
3: Kenapa baik Mas Arya?
1: Laguna turut munding maripi.
3: Ya gue bener Mas. Enggak gue anu Mas Arya.
1: Maripi
0: turut munding.
3: Iya. Salame cukup telu bae.
0: Mangat.
3: Siji ngopok dini.
0: Mohon.
3: Loro go mama Ida.
0: Laras.
3: Telu go mama Ida. Mama Rusti.
0: Rusti.
3: Ya matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Mohon. Sami-sami.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mister Balo.
1: Mister Balo.
0: Di mana hilang
1: tadi ya?
0: Atur nuwun ka Mister Balo. Sami-sami singkat padat ya Mas Arya nyongkeun lagu. Sami pinter gitu ta.
1: Ayam aman.
0: Mohon mangga baca naon.
1: Wilujeng wengi.
0: Wilujeng wengi deui.
1: Neng Siska.
0: Mohon, oh Neng Siska.
1: Purbadana.
0: Purbadana.
1: Laguna nyuwun sosis.
0: Oh sosis mungkin.
1: Salamna kangge sadayana wae
0: wilujeng wengi. Sewai lujeng wengi deui.
1: Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Wilujeng wengi.
3: Yang wangi lepet dari
1: mangga.
3: Redang pisan, lepet dari panas.
0: Teras.
3: Redang.
0: Redang.
3: Katanya budak jalanan.
1: Budak jalanan, ayah. Anak jalanan.
3: Baru ada lima.
1: Dor.
3: Kang Ibalo alias Kang Bakal bicaraan payung.
0: Di mana teh?
3: Di Grand Payung.
0: Oh, nyahirap Widara Payung.
3: Balo alias Kang Bakol.
0: Kol,
3: oli. Ya, kemarin oke. Ini Raisa ya?
0: Mohon.
3: Dari Cengwangi. Ya, Kang Raisa itu nyampe. Mohon. Mau ada yang mau cuman nangukannya.
0: Mohon.
3: Di antas budak jalanannya.
0: Ya, mangga. Sami-sami. Mohon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Teh sekar disemburon jangan anak jalanan mohon. Tamas Arya kena lagu katanya. Eta lagu nate non somse.
1: Oh somse.
0: Anu disun kan kuba darisah, mangga. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aparantos karturkeun lagu Somsum Maur Bedas diteraskeun non tuturut muning.
1: Tuturut muning.
0: Nah, tuturut muning ieu artosna masarya cara Jawa cara Jawa nya tuturut muning melu-melu. Batur taraweh melu taraweh, batur puasa melu puasa, tapi puasana puasa ancek Jawa namanya Mas. Esuk sahur. Dur madang. Kur cuma tuturut muningan na sahur. Buka melu buka, tapi naon apa artina sahur jeung puasa?
1: Sahur jeung puasa.
0: Nu leuwih parah ieu tuturut muning ieu isina teh masalah manehna tarawih manehna main gapleh. Tah. Ieu leuwih parah. Sanes melu tarawih malah main gapleh. Ieu leuwih parah. Mana batur nanya sholat id, mana ngajoprak di PPN ku jin ifrit lebih parah deh, ya tuturut mending tuturut dina sagala pola tapi tanpa ilmu tanpa pengetahuan. Jadi disalah kegunakannya waktu na memang puasa melu puasa walaupun setengah hari. Nah terus melu taraweh jatuh melu taraweh taraweh walaupun rubu-rubu gedang, tapi kan lumayan Mas Arya ya cara sholat karena puasannya.
1: Yeah.
0: Ular itu sebenarnya, iya nu parana aduh, batur non taraweh ya malah gaple, karena lawan lebih berat kan cara taraweh kan melaksanakan ibadah, gaple melarang nang agama gitu. Tuturut muning, tapi mudah-mudahan ya cuma lagu Mas Arya, yeah. Lagu nanti itu cuma lagu tapi kon lucu ngehibur gitu. Tapi di zaman ayeuna tos daya karena jalmina sami pintar-pintar karena ilmuna teuwih tinggi-tinggi di zaman ayeuna mah tah gitu. Nang kapungkur pannya naon masaran teu maido teu ngabongborongkeun di nang kapungkur mah karena pendidikan komode diderik di naon di kampung sakolahan teu tebih Mas Arya karena ayeuna malas kanggo sekolah. Karena malasna jauh etan te umumnya non jadi jor-joran lah kasepuan riin Mas Arya untuk supporter saya na ayana pan pada semangat karena non nyata ayana tosrawa semangat sekolah motoran balik motor jadi generasi muda ayana lebih ningkat kapinterna cerdasna dibandingkan sarang kapungkur Mas Arya. Nah kapungkur kurang pendidikannya tak aya dua pancarian anu mesti Mas Arya karena minimal pengetahuan lah nya buta huruf cek kapungkur yang sepuh sekolah teh bisa ngitung atau bisa nulis nggak cukup padahal itu cuma kesepuan rumiin mendorong supaya semangat sekolah kata dua basing penting teh yang baca teh yang ngitung. Nah, tahu upami menurut bahasa teh yang ngitung teh yang baca tetiasa nanaon. Nah terjun teh akhirnya pengamen Mas Arya karena pengetahuan terbatas. Akhirnya jadi pengamen karena ayat kurta yang baca sereng non nulis unggal akhirnya ngarang lagu dibaca darang waktu akhirnya terjun teh karena ngamen nyata anak jalanan dah gitu nya Mas Arya hartosna teh dina tuturut muning. Gitu iya, hartosna tuturut muning teh Mas Arya mugi kahibur ka pendengar di mana wae ya sadayana atuh diteraskeun kana lagunya eta anak jalanan monggo mugi katambi kalayan kabingahan mangga.

0: eta nu parantos kahaturkeun nyaeta anak jalanan. Hartosna anak jalanan masaraya ieu budak anu teu puguh tempat bale imana teu puguh sepuhna di mana. Nah, hartosna mah ieu budak anu dipiceun. Nu dipiceun teh dibuang anak buangan begitu tega sepuhna ka putrana akhirna jadi anak jalanan. Tampi heula masaraya.
1: Oke. Milu jeung wengi.
0: Wilujeng wengi deui mohon. Mohon Kang Darsun kumaha mang?
1: Kang Darsun.
0: Alhamdulillah syukur sehat waras
2: wanda. Kuping nyong siji ngrungokna jenengan karo Mas Arya.
0: Nggih.
2: Sing siji kuping ki ngrungokna Ki Wisnu Gadis.
0: Loh, berarti sibuk ya Kang Darsun. Iya. Mangga.
2: Kupingnya wong hiburan.
0: Tah gitu bebas lah Kang Dasrun mohon. Sing penting menghibur. Mohon.
2: Sarana nggo bumuningan.
0: Terus
2: kuning.
0: Mohon. Mohon.
2: Terus. Terus ya wong-wong Jawa Barat Kang Supardi karo Mama Sekti.
0: Oh, mohon, mangga.
2: Monitor.
0: Oh, gitu.
2: Ke sini.
0: Semburut mohon.
2: Semburut ya terus sana. Pak Pamin.
0: Pamin mohon di mana?
2: Karo Kang Jumat di geneng kawasan
0: Tikpa. Oh, kleres.
2: Ayane nggo ka BBM.
0: Mohon mangga. Mohon mangga Kang Dasrun.
2: Moga-moga diparingan sehat,
0: Pak. Amin ya rabbal alamin. Sami-sami mangga.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dasrun ya mohon. Alhamdulillah atas lebet menya Mas Arya mohon. Tak itu jadi hartosna tadi anak jalanan teh nyaeta bocah nu teu genah rama biunge. Jadi nalangsa kamurang kali akhirnya jadi korban jalanan Mas Arya. Jantan tengah jalur, tengah jurus, pacarian anaknya terpaksa ngamen di jalan di setiap perjalanan di bis-bis. Ya akhirnya non sarene di ngisor jembatan karena ulah di mana musim hujan kehujanan, musim panas kepanasan, hati nana langsa nyereset hati nana langsa karena tegaduh tang sepuh. Biasanya Mas Aryan, seumpama anak jalan ya ayah. Seumpama aya waktu saya kumpul-kumpul dangdutan kumpul-kumpul hiburan dewek carananya ente ngamen tapi enggo hiburan dewek joget-joget kumpul berapa rombongan biasanya gitu ya ku Kang Acang sokan ninggal gitu ngalami nya disebat teh maripi nyata kumpul nyanyi tapi sarang-sarang Mas Arya tak gitu. Hartosna anak jalanan hiburan di jalanan ngahibur. Naon jalmi seur ngahibur kana grup-grup manehanana nyalira. Tah kitu rupina anak jalanan secara singkat padat karena margi waktos mepetnya Mas Arya. Mangga tuh lagu nutara ini mungkin maripi,
1: maripi.
0: Nu di sangakeun ka sadaya nawae di mana ayana mugi katambi kalayan kabingah. Mangga wilujeng ngadangu.

0: Kamitra, namun sakitu dina acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto, urang tenden dihan deulem siem, urang tunda dihan juang siang dina perak nyokot ninggalkan mangsa datang insya Allah petepang deui dina minggon payun dina acara nusami. Kang Aco ngaturkeun nuhun ka parantos anu teleponan wae atawa anu ngandang geunoge nyokot diapunten. Wabili aya carosan Kang Aco panong nyokot panggang nyugat deui manaon sakada hiburanna. Mohon insya Allah non panjang desa petepang deui. Sekian Kang Aco ngakhir kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.

1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lagunya Jan dalamnya Paul ya, mak jelip banget untuk aku bertahan ya, segala sesuatu aku lakukan agar cintaku ini tetap tumbuh, berkembang dan merekah setiap harinya. Ih, asik banget lagunya ya. Oke, selamat malam untuk Anda yang masih setia menyimak siaran kami Pro 1 dari Purwokerto. Masih ada saya Arya Setia di sesi terakhir Purwokerto malam ini ya. Sesi ini seperti biasa saya akan hadirkan informasi-informasi ataupun juga lagu-lagu terbaik ya untuk menemani suasana malam Anda yang mungkin malam hari ini masih ada yang sibuk dengan aktivitasnya, ada tugas-tugas yang harus segera diselesaikan ya, ataupun ada ya kerjaan yang harus dibawa pulang. Biasanya ada ya sebagian dari kita yang mungkin karena di kantor sudah ada banyak hal ya, jadi udahlah saya bawa pulang aja gitu ya, bawa pulang biar harapannya biar bisa fokus kerja di rumah. Tapi ternyata di rumah ada saja gangguan ya, anaknya minta jalan-jalan lah segala macam, akhirnya sama saja nggak dikerjakan juga. Tapi ada juga yang mungkin merasa kalau di rumah ya di rumah aja, maksudnya sih di rumah masih ngurusin kerjaan gitu. Ya ada. Ya kadang pilihan orang itu kan beda-beda. Tapi walaupun sebenarnya intinya tuh sama, tujuannya adalah biar kerjanya tuh selesai gitu ya. Tapi ada saja gangguan-gangguan yang mungkin terjadi ya. Oke, semangat untuk Anda yang masih tetap beraktivitas ataupun untuk Anda yang saat ini sudah mulai layah-layah ya. Ngelurus nabeyekan. Kesel sedina ngode bae ya. Tenang saja, saya siap menjadi teman terbaik Anda di kesempatan malam hari ini.

0: Kau nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Mungkin Anda pernah atau sudah mendengar ya bahwa pemerintah saat ini mulai menyiapkan alternatif baru untuk menggantikan penggunaan LPG 3 kg atau yang kita sering kenal dengan nama gas melon. Jadi pemerintah saat ini sedang mencari pengganti dengan menyiapkan energi pengganti yang tengah dipersiapkan yakni compressed natural gas atau CNG. Atau gas alam terkompresi. Nah, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menilai pemanfaatan CNG ini dapat menjadi solusi jangka panjang bagi kebutuhan energi rumah tangga nasional. Nah, selain memanfaatkan cadangan gas bumi dalam negeri yang cukup besar, penggunaan CNG ini juga lebih efisien dan berpotensi menekan biaya subsidi energi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mengembangkan tabung CNG berkapasitas 3 kg untuk masyarakat rumah tangga. Nah, pengembangan ini tidak hanya fokus pada tabung gas, tetapi juga mencakup sistem distribusi, keamanan penggunaan, hingga kesiapan infrastruktur pendukung. Menurut Bahlil, Indonesia ini memiliki sumber daya gas bumi yang cukup melimpah sehingga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri ya. Dengan memanfaatkan gas domestik, pemerintah dapat bertahap ya akan mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor sehingga ini semuanya bisa segera ditekan secara bertahap. Nah, CNG sendiri merupakan gas bumi yang dipadatkan menggunakan tekanan tinggi agar lebih mudah disimpan dan disalurkan kepada para pengguna. Berbeda dengan LPG yang berasal dari pengolahan minyak bumi, CNG ini memanfaatkan gas alam langsung sehingga lebih strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Nah, rencana pengembangan CNG sebagai pengganti LPG ini tidak lepas dari besarnya impor LPG Indonesia saat ini. Jadi LPG dalam negeri atau produksi LPG dalam negeri ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah harus mendatangkan pasokan dari luar negeri dalam jumlah yang besar dalam setiap tahunnya. Cinta.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Penting juga yang harus kita tahu ya, bahwa Bank Indonesia kembali mengingatkan masyarakat untuk segera memeriksa uang rupiah lama. Pasalnya, sejumlah uang kertas, uang logam, hingga uang rupiah khusus dari berbagai tahun emisi telah dicabut dari peredaran dan tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Meskipun sudah tidak lagi digunakan untuk transaksi sehari-hari, masyarakat masih diberi kesempatan menukarkan uang itu melalui Bank Indonesia sesuai dengan tenggat waktu yang berlaku. Jika melewati batas penukaran, maka uang tersebut tidak lagi dapat ditukar maupun diganti nilainya. Nah, daftar pecahan uang kertas yang tidak berlaku. Ini tahun emisi 1984. Ini merupakan uang nilainya 100 rupiah. Ini dicabut tanggal 25 September ya waktu itu. Dan yang terbaru pendengar, ini yang tentunya harus menjadi perhatian bagi kita masyarakat yang tentunya selalu menggunakan mata uang untuk transaksi sehari-hari ya. Ini adalah di usia ini ya, seri 50 tahun. Seri 50 tahun kemerdekaan RI tahun emisi 1995 ini sudah dicabut ya. 30 Agustus 2022. Batas penukaran 30 Agustus 2032. Kemudian seri For the Children of the World tahun emisi 1999 ini tanggal pencabutan 31 Januari 2025 dan batas penukarannya adalah 31 Januari 2035. Kemudian ada juga seri Cagar Alam tahun emisi 1974. Tanggal pencabutannya 30 Agustus 2021 yang lalu, batas penukaran 29 Agustus 2031. Ini menyerupai uang Rp2.000, Rp5.000, dan juga Rp100.000. Kemudian seri Cagar Alam tahun emisi 1987, tanggal pencabutan 30 Agustus 2021, dan batas penukarannya 29 Agustus 2031. Ini mencakup pecahan Rp10.000 dan juga Rp200.000. Kemudian tahun ini ya, emisi tahun 1964 ya. Ini Rp0.50. Ini jangka waktu penukarannya hingga 14 November 2029 ya. Jadi itu ya pendengar. Kemudian tahun emisi 1993, uang nominal Rp1.000. Ini tanggal pencabutan 1 Desember 2023 dan jangka waktu penukaran hingga 1 Desember 2033.

0: Mendengar tak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita ya di sumbatan malam hari ini. Dan seperti biasa pendengar, sebelum kami turun dari udara, terlebih dahulu kami hadirkan renungan malam. Kali ini, jangan banyak pertimbangan.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah, karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung,
Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000? Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000 "Ah, itu modus," kata hati yang lain. "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah. "Wah, betul juga ya." Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya, "Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan." Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim." Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar Pro 1 di manapun Anda berada, sesaat lagi pemancar kami akan turun dari udara setelah kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini ya. Hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemancar kami FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz dan AM 756 kHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda. Di Purwokerto pagi ini saya Putri dan rekan saya Citra kembali hadir menyapa Anda dalam Purwokerto pagi ini hingga nanti di jam 10 pagi. Pendengar, ada kajian Mutiara Pagi tepat pada pukul 5 dan selanjutnya Anda bisa simak Warta Pagi pada pukul 6:45. Jangan lewatkan, ada informasi lalu lintas. Dan pada pukul 7 Anda bisa simak Warta Berita Pro 3 Jakarta dirangkai dengan informasi BMKG pada pukul 7:30. Ya, pendengar, pada pukul 8 ada Purwokerto Menyapa dirangkai dengan Fokus Berita pada pukul 9. Dan menutup perjumpaan kita di Purwokerto pagi ini hingga nanti di jam 10 pagi ada Halo RRI. Iya, dan pendengar Pro 1, demikian tadi beberapa acara menarik yang bisa Anda simak hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Putri dan rekan saya Citra hadir kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Yang pagi hari ini kita akan bersama Ibu Hajah Sriningsih SPD MSI dan kita akan mengulas tema tentang belajar dari Luqmanul Hakim dalam mendidik anak pada bagian keempat. Dan pendengar Mutiara Pagi edisi kali ini tentunya kita akan memasuki bagian keempat ya berkaitan dengan pembahasan belajar dari Luqmanul Hakim dalam mendidik anak. Setelah sebelumnya juga dibahas ya tentang muraqabatullah, pentingnya sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan juga kesabaran. Kali ini pembahasan bisa diarahkan pada bagaimana membentuk akhlak sosial anak, kemudian menjaga adab dalam pergaulan, serta menanamkan rendah hati di tengah kehidupan modern. Nilai iman tidak cukup dipahami, tetapi perlu dilatih agar menjadi sikap hidup yang terlihat dalam perilaku sehari-hari. Dan untuk Anda pendengar yang nanti ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336, atau bisa juga melalui WA di 08112540911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Ya baik, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri dan Mbak Citra. Assalamualaikum, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar sehat. Baik.
1: Iya, alhamdulillah. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga para pendengar yang ada di rumah juga demikian. Dan yang sedang sakit semoga tetap sabar dan berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Ya, baik Ustazah, dan seperti biasa untuk mengawali kajian Mutiara Pagi kali ini saya persilahkan untuk menyampaikan mukadimahnya Ustazah, kurang 10 menit nggih, silakan.
1: Iya. Terima kasih Mbak Putri dan Mbak Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'anu ala muridun yawatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa dhuriyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wa halul uqdata milisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang melihat channel YouTube RRI Purwokerto, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita tentang belajar dari Luqmanul Hakim dalam mendidik anak, yang sekarang kita sampai pada pembahasan yang keempat, yaitu kita akan membahas ayat 18 dan 19 surat Luqman. Nah, dalam ayat tersebut Allah mengabadikan nasihat Luqmanul Hakim tentang akhlak dan adab sosial. Ayat ini sangat penting ya dalam pendidikan anak karena tidak hanya mengajarkan ibadah tetapi juga membentuk kepribadian dan karakter. Ayatnya bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusyair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Faqsid fi masyika waghdud min sawtik. Inna angkarul aswati la sawtul khamir. Dan janganlah engkau memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong, orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ungkap ya dari ayat 18 dan 19 surat Luqman adalah bahwa di sana terdapat pendidikan akhlak di mana diletakkan sebagai faktor utama ya daripada sekadar kepintaran. Nah, jadi kepintaran itu tidak diletakkan pada porsi yang utama, tetapi akhlak itu lebih didahulukan. Nah, Dalam hal ini, Luqmanul Hakim tidak mengajarkan anaknya tentang kekayaan atau tentang pencapaian-pencapaian yang bersifat duniawi semata, tidak, tetapi beliau menanamkan tentang rendah hati, sopan santun, cara berbicara, dan adab terhadap terhadap manusia. Dan hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan bukan hanya nilai akademik, tetapi lebih kepada pembentukan akhlak. Kemudian juga dalam ayat tersebut terdapat tentang menanamkan rasa rendah hati, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah tawadhu, yaitu menjauhi kesombongan. Dengan kalimat wala tusyair khaddaka linnas, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia. Nah, ini dalam kalimat itu mengandung makna bahwa kita tidak boleh meremehkan orang lain. Jangan merasa lebih tinggi, jangan angkuh karena ilmu, jabatan, nasab, atau harta. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, sebaiknya ada eye contact atau kontak mata. Apalagi kalau yang kita ajak komunikasi itu adalah sesama jenis gitu. Tapi kalau dengan selain jenis sih, kita memang diperintahkan untuk hudul basor, untuk menundukkan pandangan. Nah, tujuannya itu juga untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, utamanya adalah bahwa wala tusyair haddaka linnasi wala tamsi fil ardi maroha, intinya kita sama sekali tidak boleh merasa menjadi sesuatu, merasa menjadi seseorang. Nah, hal ini juga perlu ditanamkan ya kepada anak, untuk menghormati teman, menghargai guru, dan tidak membuli serta tidak merasa paling benar. Karena sesungguhnya kesombongan itu sering muncul sejak anak itu selalu dipuji berlebihan, tanpa diarahkan kepada syukur kepada Allah. Kemudian orang tua juga harus mendidik adab dalam penampilan dan perilaku. Waksit fi masika waqtut min sautik. Nah, ini. Jadi di sini juga mau membahas tentang bahwa Islam itu memperhatikan cara berjalan, gaya bicara, ekspresi wajah, bahkan bahasa tubuh. Nah, ini. Jadi lengkap sekali ya ajaran Islam kepada kita, dari cara berjalannya juga seseorang ketahuan apakah dia orang yang rendah hati atau orang yang sombong, itu bisa kita nilai, bisa kita tangkap ya dengan hati nurani. Kemudian gaya bicaranya, ekspresi wajahnya, bahkan intinya bahasa tubuh lah. Nah, artinya bahwa pendidikan Islam itu bukan hanya apa yang harus diketahui oleh anak, tetapi bagaimana sikap yang tercermin dari mereka. Nah, kemudian juga Islam mengajarkan ya dari ayat tersebut bahwa sikap sederhana dan tenang itu adalah menjadi bagian dari tanda kesuksesan seseorang ya. Nah, di sini dalam konteks sederhana dalam berjalan, maksudnya di sini adalah dia tidak lambat dalam berjalan. Konteksnya adalah tidak bermalas-malasan. Jadi segera untuk menyambut hari baru, bersegera untuk melakukan pekerjaan pada hari tersebut gitu. Tidak bermalas-malasan di tempat tidur, terus kemudian juga tidak terlalu cepat ya, tidak tergesa-gesa, apalagi kalau di dalam ketergesaannya itu mengandung unsur ujub atau sombong. Nah, kemudian di dalam berjalan itu juga tidak dibuat-buat untuk mencari perhatian. Kemudian dalam hal ini ya, anak ditanamkan untuk tenang menghadapi berbagai macam persoalan, kemudian menjaga marwah atau harga diri, kemudian juga ditanamkan tentang tidak berlebihan di dalam bertingkah laku, artinya sewajarnya lah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan tentang menjaga lisan. Di situ ada kalimat lunakkanlah suaramu ya. Lunakkan suaramu ya, ini adalah pelajaran besar. Konteksnya adalah jangan suka membentak, jangan kasar, jangan suka berteriak, dan pula tidak berkata kosong, berkata kotor. Artinya tanamkan agar perkataan-perkataan kotor itu tidak keluar dari anak-anak kita. Apalagi sekarang ini yang namanya anak-anak itu sering atau bahkan terbiasa untuk berbicara keras, melawan orang tua, berkata kasar ya. Dan Ini semuanya juga ada penyebabnya, diantaranya adalah meniru dari tontonan-tontonan yang buruk di media sosial. Nah, kemudian orang tua juga harus menjadi teladan. Ini yang paling penting ya. Orang tua harus menjadi teladan ya, bahwa orang tua itu hanya akan kuat ya, atau nasihat itu akan menjadi lebih kuat atau lebih tertanam ke dalam benak anak-anak ketika orang tuanya juga tidak sombong, orang tuanya menjaga lisan, orang tuanya tidak merendahkan orang lain ya. Orang tuanya selalu menghormatilah, misalnya dengan katakala pegawainya, dengan ART-nya misalnya, tidak ada apa ya, perbuatan atau lisannya atau pembicaraan yang mengandung unsur merendahkan orang lain. Kemudian cara bicaranya juga santun dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah Islam juga tidak apa ya, tidak meninggalkan atau tidak lengah ya dari hal-hal yang sepertinya dianggap sepele oleh kita. Nah, dalam Islam juga ternyata di apa ya, dibahas tentang cara berjalan. Kemudian ada suara, ekspresi wajah. Ini ternyata di dalam Al-Qur'an itu dibahas ya. Itu tadi di dalam surat Luqman ayat ayat 19-nya. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna angkarul aswati la sautul hamir. Ya, jadi sampai disamakan ya, orang yang suka berteriak itu apa, disamakan dengan keledai. Karena seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Nah, ini dua ayat ini memberikan pelajaran kepada kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru untuk memberikan contoh ya tentang bagaimana seseorang harus mengucapkan salam, terus kemudian berbicara sopan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menegur saat anak mungkin membentak atau meremehkan orang lain. Dan juga kita harus mendidik anak bukan dengan kemewahan, apalagi dengan kesombongan. Ajarkan pula tentang adab duduk, berjalan, berbicara. Semua itu ada penjelasannya dari perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga mestinya atau semestinya membatasi tontonan-tontonan yang membentuk karakter kasar dan arogan. Nah, setiap kali anak kita melakukan perbuatan yang baik, maka pujilah mereka karena perilakunya, bukan hanya karena prestasinya. Jadi prestasi akademik itu hanya merupakan sebuah tambahan. Artinya apa? Sehebat apapun prestasi akademik, kalau perilakunya, akhlaknya kasar, akhlaknya kurang baik, meremehkan orang lain, sombong, maka itu sama sekali tidak akan membuat orang lain yang bergaul dengannya menjadi respect seperti itu. Barangkali itu sebagai prolog kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Monggo Mbak Citra dan Mbak Putri.
0: Yeah, baik, terima kasih Ustazah. Ustazah izin mau tanya nggih, Us. Nah, ini Us, kalau ketika anak mulai lebih percaya kepada lingkungan atau internet nih Ustazah, dibandingkan nasihat orang tua, pendekatan apa yang paling efektif untuk bisa dilakukan di keluarga, Us?
1: Iya, ketika anak lebih percaya kepada tontonannya yang di internet daripada yang ditanamkan oleh orang tua, ini lebih dari kepada keseringannya ya, keseringannya dia menonton sesuatu ya, sehingga kemudian menjadi tertanam. Maka sesungguhnya ketika kita mulai dari awal, anak kita mulai katakanlah lahir, itu kan sebenarnya sudah melihat sikap dan perilaku kita. Kemudian ketika dia mulai bisa bicara, kita juga sudah mulai menanamkan apa ya, katakanlah akhlak-akhlak karimah, apa sopan santun dan sebagainya. Misalnya menjumpai orang yang sudah lebih tua atau siapa, misalnya mengajaknya untuk salim kayak gitu dan seterusnya lah. Nah, itu katakanlah metode awal yang kita bisa tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, bahwa kemudian lebih percaya kepada apa yang ada di internet, itu mungkin kita perlu mendiskusikannya sebagai orang tua. Katakanlah misalnya sekarang ibaratnya perilaku anak kita ya, terutama anak-anak remaja ya, sekarang ini ada apa ya, kisah yang sedang viral di sebuah sekolah menengah atau SMK kayaknya ya, tentang muridnya yang rambutnya dipotong oleh guru BP-nya karena berdandan dan juga karena rambutnya dicat seperti itu, walaupun memang berjilbab seperti itu, tetapi kemudian ketika dipotong paksa, padahal itu sebenarnya sedang menegakkan aturan gitu, tetapi ternyata dibela oleh orang tuanya tidak terima, dan ketika guru meminta maaf, malah orang tuanya tidak mau memaafkan. Nah, ini kan sebenarnya sebuah presiden buruk. Nah, artinya ternyata hari ini bukan hanya anak yang menyimpang, tetapi ternyata hal itu didukung oleh orang tua. Ini kan sangat jauh dari nilai-nilai akhlakul karimah yang ditanamkan oleh dua ayat ini minimal. Nah, artinya seharusnya apapun yang menjadi kebijakan sekolah itu juga harus menjadi kebijakan di rumah. Artinya karena orang tua juga saya yakin ketika awal anaknya masuk sekolah itu juga sudah ada fakta integritas layak pokoknya yang harus ditandatangani seperti itu. Nah, kembali kepada pertanyaan Mbak Putri, ya sebenarnya tadi penanaman sejak dini di dalam keluarga itu akan lebih tertanam kuat karena waktunya yang cukup lama, waktunya yang cukup panjang dibandingkan dengan ketika dia menonton atau melihat di internet. Sebenarnya seperti itu. Artinya anak itu akan bisa membandingkan secara subjektif maupun objektif, dia itu akan bisa memilih, oh ya kalau saya berbuat seperti ini tidak sesuai nanti apa kata orang, minimal seperti itu dulu. Nah, sekarang kecenderungan manusia itu atau kecenderungan banyak orang itu tidak peduli, pokoknya aku kepengennya melakukan seperti inilah. Satu contoh misalnya sekarang juga terjadi perdebatan di media sosial tentang misalnya ada apakah guru itu boleh memakai lipstik, memakai bedak yang agak kelihatan bedaknya kayak gitu. Karena mereka menganggap bahwa kalau guru melarang muridnya berdandan, ya guru harusnya memberi contoh tidak berdandan. Lah, kalau saya secara pribadi, saya juga pernah menjadi murid dan sekarang saya juga berada di dunia pendidikan. Dari dulu sepertinya kami ya sebagai siswa itu tidak pernah iri kepada guru yang berdandan itu, mereka pakai lipstik, berbedakan, ya karena mengetahui posisinya, ya wajar sebagai guru kayak gitu. Justru guru kalau terlalu polos dan sebagainya ya juga kelihatannya kusam, tidak menarik dilihat, seperti itu kan sebenarnya konteksnya seperti itu. Jadi mungkin ada sudut pandang yang berbeda, tetapi intinya sebagai murid ya bersikaplah sebagai murid, ya guru ya wajar bersikap sebagai guru. Intinya buat saya selama itu tidak berlebihan untuk guru lo ya. Tetapi untuk murid enggak, ngapain mau menarik siapa gitu, karena belum saatnya lah intinya untuk melakukan hal-hal yang menarik orang lain gitu loh, menarik perhatian orang lain. Jadi dulu ya polos-polos saja dan fine-fine saja, paling misalnya kalau ketika dulu belum berjilbab ya, itu misalnya rambutnya yang panjang paling dikepang atau di kucir dua atau di kucir satu, paling seperti itu gaya-gayanya, tidak ada yang lain-lain lah seperti itu. Jadi kembali kepada pertanyaan Mbak Putri, intinya kita menanamkan dari rumah ya sejak dini itu insya Allah akan lebih membekas daripada apa yang ditonton di internet. Jadi kalau ternyata hari ini internet itu lebih mendominasi tentang pendidikan kita, berarti ada sesuatu yang keliru penanamannya dari rumah gitu. Mungkin kita terlalu abe ya, menganggaplah esi cilik kayak gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Engkau masa ora, padahal justru berangkat dari sejak kecil dia mencontoh kita sebagai orang tua, dan itu akan terekspresi ketika mereka menjadi remaja dan dewasa dan seterusnya. Demikian Mbak Putri, mungkin sebagai jawaban saya.
2: Baik, terima kasih.
0: Baik, kemudian saya juga yang bertanya di Ustazah. Kemudian kalau tadi kan mungkin lebih ke anak seperti itu ya, Ustazah. Kemudian kalau saya sekarang ingin tahu dari sisi orang tua nih, Ustazah. Bagaimana sih Ustazah cara kita sebagai orang tua menjaga konsistensi akhlak di rumah? Ketika kadang-kadang kita sendiri sebagai orang tua nih mungkin menghadapi berbagai macam konflik begitu, ada konflik, mungkin ada tekanan ekonomi atau mungkin masalah pribadi dan lain sebagainya. Ini seperti apa nih Ustazah?
1: Iya, terima kasih Mbak Citra. Jadi intinya begini, kita jadikan nilai-nilai agama Islam ya itu menjadi pedoman, di mana kita ketika katakanlah ada semacam benturan Di sisi lain kita harus memberi contoh, di sisi lain kita juga ada konflik internal maupun eksternal yang mungkin terbawa kepada kehidupan kita sebagai orang tua. Maka jadikan kita itu apa kejadian-kejadian yang menimpa kita, pertama kita harus ini dulu berbaik sangka kepada Allah tentang apa yang sedang dialami oleh kita. Artinya apa? Jangan sampai apa yang kita alami kemudian anak mengetahui gitu kegelisahan kita, keresahan kita dan sebagainya. Walaupun mungkin ada kalanya misalnya kita sedang katakanlah menghadapi tekanan hidup, kita perlu mengkomunikasikan kepada anak agar anak itu memahami kayak gitu, bukan untuk membebani. Intinya kita sebagai orang tua perlu juga menyampaikan tentang ini loh, mamah atau ayah dan ibu sedang menghadapi hal-hal seperti ini, kamu itu harus memahami. Dan mamah dan bapak menceritakan seperti ini bukan untuk membebani kamu, tetapi untuk agar kamu itu mengerti gitu. Karena sekarang juga ada banyak anak yang katakanlah menuntut orang tuanya melebihi dari kemampuannya misalnya. Ini kan juga perlu dikomunikasikan. Dan pernah saya sampaikan di sini bahwa cara mengkomunikasikannya itu adalah ketika sedang duduk bersama, utamanya adalah sedang makan gitu ya. Kalau sedang makan bersama kemudian mendiskusikan segala sesuatu. Intinya apa ya, syariat Islam itu sudah sangat menjembatani ya bagaimana cara menyelesaikan masalah. Di antaranya itu adalah mengkomunikasikan ya. Jadi karena kalau kita tidak mengkomunikasikan kemudian anak justru mengetahui kenapa ibu murung, bapak sering marah-marah misalnya, ini juga satu hal yang perlu dikomunikasikan agar anak paham gitu mengapa orang tua mengalami hal yang seperti itu. Nah, intinya bahwa keadaan di rumah itu juga harus ada keterbukaan satu sama lain. Anak terbuka kepada orang tuanya, orang tua juga terbuka kepada anaknya. Dalam konteks untuk sama-sama, kalau itu adalah sebuah masalah, maka bagaimana cara menyelesaikan masalah. Atau minimal kalau masalah itu mungkin perlu dikatakanlah ditanggung, itu bagaimana cara menanggungnya agar menjadi beban bersama, seperti itu kurang lebihnya. Intinya ada di komunikasi, Mbak. Insya Allah seperti itu. Wallahualam.
0: Baik, terima kasih sekali Ustazah. Ini sepertinya sudah ada yang langsung mau gabung. Putri, kita terima dulu ya di 632336. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari siapa, di mana ini?
1: Ini Pak Basuki nih. Monggo, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon dijelaskan surat Luqman ayat 33. Di situ ada kata-kata jangan terpedaya oleh penipu. Kedua, siapakah Luqman itu kok sampai dimuat dalam Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung dijawab saja, Pak.
0: Silakan Ustazah, boleh.
1: Oke, terima kasih Pak Basuki. Ini apa Pak Basuki itu kalau telepon juga menanyakan, kalau ke telepon pribadi ya itu juga menanyakan tentang ayat-ayat. Dan kalau di RRI juga seperti itu. Terima kasih Pak Basuki. Untuk pertanyaannya tentang ayat 33 ya, surat Luqman. Surat Luqman ini tentang, ini kan ayatnya cukup panjang ya. Saya baca, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsau yauman la yaji walidun an walidihi wala mauludun wa jazin aw walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqo fala tahurunnakumul hayatud dunya wala yahurunnakum bilahil ghurur. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun atau orang tuanya ya. Dalam hal ini sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kamu terhadap dunia memperdayakan. Jadi dunia jangan sampai terperdaya, kita tidak boleh terperdaya oleh dunia, dan jangan pula setan itu memperdayakan kamu dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, konteksnya apa namanya memperdaya itu ya misalnya kita lebih fokus kepada dunia. Jadi meninggalkan sholat atau tidak mau beribadah, kalau Ramadan juga tidak mau puasa misalnya, itu namanya orang yang terperdaya dengan dunia. Nah, dunia memperdaya itu karena di dalamnya ada setan yang menipu kayak gitu. Karena setan itu kan selalu menghiasi apa namanya perbuatan buruk itu

0: Bani Yun Hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Luqman sebuah hikmah, ya, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, dalam konteks mengapa beliau mendapatkan hikmah, karena memang apa-apa yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim itu adalah mempunyai nilai-nilai yang selaras dengan ajaran agama Islam. Kalau kita merujuk kepada ayat 269 surat Al-Baqarah, itu kan wa mayu tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, itu yang diperoleh oleh Luqmanul Hakim disebabkan karena dia mempunyai, katakanlah, insting, di mana insting itu juga berangkat dari Allah Subhanahu wa taala, ilham, ya. Ilham dari Allah untuk melakukan kebaikan, dan itu adalah berupa hikmah. Sehingga apa yang disampaikan olehnya, utamanya dari ayat tadi, ya, 12 sampai dengan ayat 19, itu merupakan apa, ya, bentuk-bentuk hikmah yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Khususnya adalah surat Luqman itu sendiri. Demikian Mbak Citra dan Mbak Putri.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustazah, dan kita akan coba untuk membacakan
2: WA ya.
1: WA ya.
2: Sudah
1: iya.
2: cukup banyak juga yang masuk. Silakan.
1: Iya. Ini dari Assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, akhir ini sering ada tampilan di medsos seorang guru sering mendapatkan perilaku yang tidak baik dari siswa atau orang tua murid, padahal di sekolah ada pendidikan agama. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dari Kromo Ludiro di Sidareja. Tadi sudah sedikit dispil sama Ustazah, nggih?
0: Iya, iya betul. Ya, tadi ketika saya menjawab pertanyaan Mbak Putri, ya, kayaknya itu sudah kita ungkap. Jadi memang itu tadi, orang tua sebenarnya kan ketika memasukkan anaknya ke lembaga sekolah itu kan ada fakta integritas, ya, ada apa katakanlah kewajiban apa yang harus dilakukan sebagai orang tua dan sebagainya. Salah satunya saya yakin itu adalah mentaati tata tertib sekolah, kayak gitu diantaranya, atau mendukung, ya, tentang penegakan katakanlah aturan di dalam sekolah itu kurang lebih seperti itu, walaupun mungkin bahasanya berbeda. Ya memang faktanya demikian. Nah, di sini kalau berbicara tentang di sekolah ada pelajaran agama itu memang iya, tetapi kadang-kadang kan kurang menyentuh, ya, mungkin karena porsinya sedikit, ya, gitu, sehingga hanya menyampaikan kulit-kulitnya saja, tidak memberikan katakanlah support sistem yang bagus tentang kalau kamu berbuat begini nanti akan begini, kalau berbuat begitu akan begitu, dan seterusnya. Ada reward and punishment misalnya, dan itu tentunya juga perlu adanya kedekatan personal, ya, antara guru dengan dengan anak didik, ya, sehingga bahkan sekarang juga di kalangan guru-guru muda, ya, itu mereka malah justru merasa ingin mengakrabkan diri dengan siswa hanya untuk mendapatkan dukungan saja sebagai guru, yang kadang-kadang kedekatan yang dianggap begitu akrab nantinya malah anak didik menjadi kurang kurang sopan. Itu juga terjadi, jadi ada dilema memang. Makanya intinya apa, masing-masing pihak, guru juga harus tahu posisinya, murid juga harus tahu pula posisinya. Mungkin perlu di ini apa, perlu di bolak-balik atau sering dibacakan tata tertib sekolah, gitu loh mungkin. Jadi kalau upacara bendera hari Senin, sampaikan berulang-ulang tentang tata tertib sekolah, ya, sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan itu bisa bisa terhindar. Atau juga termasuk dibacakan lagi tentang tadi fakta integritas yang telah ditandatangani oleh orang tua isinya, dan itu bisa disampaikan lewat tadi upacara bendera setiap hari Senin, gitu, pada waktu amanat dari pembina upacara misalnya, seperti itu. Itu termasuk media-media yang bisa kita lakukan untuk membangun karakter anak seperti itu. Walau alam bisawab. Terima kasih ini Pak Kromo, siapa ini?
2: Pak Kromo
0: Sidareja, ini tetangga.
2: Ya, baik, berikutnya kita baca lagi dulu Ustazah. Ini kali ini kita baca melalui kolom komentar YouTube dulu ini, ya. Ini ada yang sudah bergabung dari @kejobongbai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kejobongbai.
2: Ya. Ustazah, saya punya tetangga yang justru berkebalikan dengan apa yang Ustazah sampaikan. Bagaimana saya bisa mensikapi, sebab kalau tidak ngepro saya diwadeih, gitu, ya. Suruh ngaji

0: suruh ngaji yang benar tidak mau, begitu Pak Ustazah.
1: Iya. Ya ini intinya begini Pak Kejobong ya, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat kita itu sering menghadapi hal-hal yang demikian. Intinya itu adalah merupakan ujian ini ya, ujian kesabaran ya Pak Kejobong baik. Jadi intinya Pak Kejobong tidak boleh apa ya bosan untuk mengajaknya gitu kan. Terus dan juga jangan khawatir kalau apa katakanlah Pak Kejobong itu mau menjaga jarak lah dengan orang tersebut. Nah, tetapi dalam konteks menjaga jarak di sini bukan berarti apa ya tidak mau berkomunikasi kayak gitu, tetapi tetap mengajak, tetap memberikan masukan-masukan yang baik walaupun tidak disukai misalnya. Karena apa? Kita bukanlah orang yang menggenggam hati. Yang menggenggam hati itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lakukanlah terus dakwah gitu ya kepada orang yang menurut kita itu sulit, tetapi kita tidak tahu kapan Allah itu membukakan pintu hati orang tersebut. Nah, maka salah satu di antara apa dakwah bilhal yang perlu dilakukan oleh Pak Kejobong, pendekatan-pendekatan personal itu juga baik, mungkin jangan cukup sering bertandang misalnya ke rumahnya gitu. Syukur-syukur ketika bertandang sambil membawa sesuatu gitu, jajan atau apa, itu juga akan punya nilai berkesan gitu, Pak. Jadi insya Allah intinya jangan bosan untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang yang sedang kita target untuk menjadi orang yang lebih baik, karena sesungguhnya Rasulullah juga ini bersabda seperti ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang itu akan mencapai pada tingkat kesempurnaan iman ketika dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Ketika kita merasa bahagia dalam keadaan mendapatkan hidayah, kita ingin membagikan kebahagiaan kita mendapatkan hidayah kepada orang lain yang belum mendapatkan hidayah, misalnya seperti itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
2: Ya, baik Ustazah. Ini saya bacakan lagi pertanyaan dari Pak Abdurrahman di Bumiayu, Us.
1: Monggo.
2: Religi pagi, assalamualaikum. Izin bertanya Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pada saat ini nilai bahasa daerah, bahasa Jawa misalnya, itu jarang dipublikasikan lingkungan keluarga sendiri. Kebanyakan yang ucapkan ke anak bayi pun bahasa nasional. Sehingga anak-anak sekarang jarang mengerti arti bahasa sendiri. Apakah ini akibat tergerus oleh lingkungan? Dan apakah orang tua ikut bertanggung jawab?
1: Iya, terima kasih Pak Abdurrahman di Bumiayu. Kalau saya ya secara pribadi, bahasa itu intinya kan hanya untuk menyambung apa ya message, menyambung apa ya pesan untuk sampai kepada orang yang berbicara dengan kita, baik itu melalui katakanlah telepon maupun melalui WA atau media sosial lainnya. Intinya apa, dengan bahasa apapun gitulah, intinya seperti itu, yang penting message-nya tersampaikan. Bahwa misalnya sekarang bahasa Jawa terpinggirkan gitu dari bahasa yang lain, karena sebenarnya poinnya itu bukan masalah bahasa Jawa atau bukan gitu ya, tetapi adalah etika yang terlanjur tertanam dengan bahasa apapun. Karena kita bisa melihat begini, setiap daerah itu mempunyai adat istiadat lah yang berbeda lah, katakanlah misalnya kalau kita melihat orang Arab, misalnya orang Arab yang ada di Indonesia atau bahkan orang Jakarta. Jakarta kan Indonesia ya, orang Arab yang ada di Indonesia itu suami istri itu saling memanggil namanya, yang menurut kita itu sangat tidak sopan gitu kan. Di adat istiadat Jawa itu sangat tidak sopan, tetapi buat mereka itu tidak. Bahkan saya pernah diceritani sama teman anak apa orang Jakarta gitu lah. Dia pernah ditegur sama ustadznya yang pada waktu itu mereka itu sedang umroh. Kemudian dia itu lagi ngobrol sama suaminya, ngomong kamu-kamu gitu kan semuanya. Terus dia ditegur oleh ustadznya, kok kamu sama suamimu itu kamu-kamu kayak gitu. Nah, karena dia orang Jakarta, di Jakarta sama suami kamu-kamu itu enggak apa-apa. Kamu sudah begini atau belum? Kamu sudah begitu atau belum kayak gitu. Ya umpamanya seperti itu. Lah itu dia ditegur. Padahal itu enggak sopan ya Mi gitu kan, nanya ke saya seperti itu. Ya kalau di Jawa itu memang enggak sopan, Mbak, tapi kalau di Jakarta itu baik-baik saja ya enggak apa-apa. Tetapi intinya adalah apa sense ya, atau rasa yang masuk ke dalam hati seseorang. Jadi intinya kalau memang itu budayanya seperti itu, dan misalnya tadi dari cerita saya tentang sebuah budaya di Jakarta, misalnya istri kepada suaminya mengkamukan, tidak mengambil, memanggil Mas, atau kalau kalau di Jawa ya Mbak kan, misalnya kita memanggilkan papa kepada anak-anak kita ya, misalnya memanggilkan suami gitu, Pak ini gitu, itu hanya sedang melatih gitu. Terus kita juga memanggilnya Mas dan seterusnya kan seperti itu, nggak mungkin kita memanggil dengan namanya. Nah, oleh karena itu sekali lagi yang ingin saya apa namanya jadikan catatan itu bukan masalah bahasanya, tetapi sebuah penanaman tersendiri bahwa apa namanya ada mixed sense atau ya perasaan yang adanya keumuman tentang kalau memang itu tidak sopan di sebuah daerah ya kita harus tanamkan pula gitu. Misalnya kalau di dalam kita berada di daerah Jawa gitu ya, walaupun kita berbahasa Indonesia karena kita tertanam bahwa masa kepada orang tua misalnya memanggil namanya itu jelas tidak sopan, kepada suami memanggil namanya atau katakanlah suami kepada istrinya memanggil namanya itu juga tidak sopan, tetapi menjadi berubah D gitu atau apa gitu kan, atau memanggil mamah gitu kan Pak, karena memanggilkan anaknya. Jadi mohon maaf kalau buat saya ini masalahnya bukan di bahasanya tetapi tentang apa namanya tadi adab dan etika saja, karena intinya tadi apa namanya kita menanamkan kelembutan, cara menyapanya dengan lembut, tutur sopan santun, tidak meremehkan, gerakan tubuhnya juga tidak apa gerakan tubuh yang memberikan konotasi negatif misalnya, sebenarnya itu buat saya. Karena apa? Di dunia ini kan bahasa begitu banyak, adat istiadat juga sangat banyak, tetapi ajaran Islam begitu menjembatani ya bagaimana tata cara kita bersikap dan bergaul dari ekspresi tubuh kita, ekspresi wajah kita dan seterusnya. Sebenarnya seperti itu. Jadi buat saya ini mungkin saya malah termasuk orang yang dianggap salah ketika seperti tidak mendukung bahasa Jawa, bukan itu konteksnya. Jadi kalau misalnya di dalam sekolah tetap ada bahasa Jawa untuk dilestarikan ya nggak apa-apa juga kayak gitu intinya. Tetapi poin yang ingin saya angkat itu adalah bahwa apa bahasa itu sebenarnya hanya jembatan untuk komunikasi itu tersampaikan. Selebihnya adalah sesuatu yang ditanamkan dari rumah tentang bagaimana etika bergaul, etika sopan santun dan seterusnya. Demikian walau alam bisawab.
0: Iya, baik. Barangkali ini kita coba satu pertanyaan lagi nggih Ustazah nggih. Ini ada dari Pak Faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faizin di Lumbir ya.
0: Nggih, laras. Ustazah, dalam satu keluarga suami istri ini sering bertengkar di hadapan anak-anaknya. Apakah hal yang demikian tidak berpengaruh kepada anak-anak tersebut, Ustazah? Terima kasih, mohon jawabannya.
1: Iya, kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya sangat terpengaruh dan itu nanti akan ini ya membentuk perangai tentang ya karena diberi contoh orang tuaku biasa selalu bertengkar. Karena apa? Ketika melihat pertengkaran orang tua, anak itu sebenarnya pusing loh. Pusing dene wong tuaku kok kayak gini, bingung kan mau membela siapa, membela ibu apa membela bapak, ibunya juga ibu sendiri, membela ibu nanti bapak juga gimana kan seperti itu. Jadi memang apa ya dilematis dengan keadaan ini. Maka sesungguhnya tadi bersuami istri juga harus apa paham tentang bagaimana menyelesaikan masalah internal mereka berdua, jangan sampai ketahuan oleh anak-anaknya. Cuma kadang-kadang ketika emosional sudah memuncak, kadang-kadang sebagai orang tua tidak bisa mengendalikan diri gitu ya tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya. Itu sangat berpengaruh Pak kepada psikologi anak. Dan nanti bisa saja terbawa ketika mereka berkeluarga, dia juga akan mudah untuk bertengkar dengan pasangannya. Itu. Wallah alam bisawab. Demikian.
2: Baik, terima kasih. Dan baik, Ustazah, ini selanjutnya dari Pak Bambang yang ada di Leduk. Saya bacakan pertanyaan lagi nggih Ustazah, masih ada waktu nggih.
1: Satu lagi mungkin.
2: Assalamualaikum Ustazah, mohon pencerahannya mengenai penilaian sombong bagi yang bersangkutan, dia tidak merasa sombong tapi bagi orang lain menilainya sombong, begitu
1: Ustazah. Iya, ini dari siapa ini?
2: Pak Bambang di Leduk, Us.
1: Oh ya dari Pak Bambang di Ledung ya. Terima kasih Pak Bambang untuk pertanyaannya. Nah, tentang penilaian sombong kepada kita, sekarang gini, lebih banyak orang yang menilai sombong atau tidak? Kalau cuma 1-2 orang mungkin dia melihatnya pada saat kita itu kelihatan sombong. Karena Pak saya pun pernah dikatakan begitu gitulah. Karena mungkin dia melihat saya itu sedang diam, kelihatan sedang tidak melihat sekitarnya gitu, dikiranya Oh, Mbak Ning sombong banget ya kayak gitu. Itu saya pernah ada teman yang cerita begitu kepada saya. Terus teman saya yang mengetahui tentang bagaimana keseharian saya ketawa, oh, enggak sama sekali salah itu Mbak gitu. Misalnya seperti itu. Nah, intinya kalau lebih banyak orang yang mengatakan kita sombong, walaupun kita tidak merasa sombong, mungkin memang ada hal yang perlu kita perbaiki gitu. Mungkin kita perlu bertanya, kenapa ya orang kok mengatakan saya sombong sih? Saya ngapain kayak gitu. Nah, konteks ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki diri gitu. Kalau banyak orang yang mengatakan kita sombong, tetapi kalau satu dua ya itu hanya dari sudut pandang yang pada saat dia menemui dia dalam keadaan apa atau panjenengan dalam keadaan apa misalnya seperti itu. Jadi intinya adalah kita yang perlu kita klarifikasi itu adalah banyaknya orang gitu loh. Apa persentase orang yang mengatakan kita sombong itu banyak atau cuma satu dua kayak gitu. Karena poinnya adalah dalam keadaan apa kita dikatakan sombong kan, seperti itu. Tetapi kalau misalnya dalam berjalan kita saja sudah kelihatan petentengan, ketika ngomong itu selalu apa namanya menceritakan kesuksesan-kesuksesannya misalnya, itu juga bisa dikatakan sebagai orang sombong. Makanya sahabat Ali radhiyallahu anhu itu katakanlah memberikan contoh kepada kita ya, dalam pembicaranya beliau mengatakan janganlah menceritakan kesuksesan-kesuksesanmu kepada orang yang belum sukses, janganlah menceritakan anak-anakmu kepada orang yang belum mempunyai anak, dan seterusnya, intinya seperti itu. Jadi nanti karena apa, di dalam pembicaraan-pembicaraan seperti itu kalau yang diajak bicara orang yang tidak sama apa namanya keadaannya dengan apa yang kita bicarakan, itu memang akan menyakiti kayak gitu, akan menyakiti. Nah, itu nanti bisa akan muncul walaupun tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi akan muncul ketika setiap kali kita berjumpa dengan orang kita selalu menceritakan tentang kesuksesan kita, anak-anak kita misalnya, yaitu pasti akan apa namanya orang menyimpulkan kamu kok sombong teman misalnya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi atau kita introspeksi diri, apakah kita benar seperti itu ketika sedang ngobrol dengan orang lain, apakah selalu menceritakan aku begini, aku begitu, anakku begini, anakku begitu, sementara orang yang diceritani mereka saja apa namanya sedang berjuang untuk mengumpulkan rupiah untuk hari besok makan apa misalnya. Nah, itu ya pasti akan apa ya memunculkan, wah kayak wong kok sombong teman ya sing diceritakan kayak gini kayak gitu. Jadi justru kalau perlu ya misalnya untuk menghindari apa dari katakanlah predikat sombong dari orang lain, kita justru malahan menyelami kehidupan orang yang sedang ngobrol sama kita. Nah, termasuk apa menjadi pendengar yang baik ketika orang lain itu ngobrol, kita dengarkan, kita iyain, terus kita sambung kalimat-kalimatnya, apalagi misalnya gimana hari ini apa pendapatannya yang anu apa misalnya jadi ojol gitu, ojolnya ramai apa enggak gitu. Itu jauh lebih baik daripada menceritakan tentang diri kita yang apa namanya yang tidak sedang dialami oleh orang yang kita ajak bicara kayak gitu. Itu sangat berpotensi untuk dianggap sombong walaupun kita tidak bermaksud sombong. Makanya apa, ekspresi wajah orang membanggakan diri dengan orang yang sedang bersyukur, terus kalimat yang diucapkan orang yang sedang membanggakan diri maupun orang yang sedang bersyukur, itu juga sangat bisa ditangkap oleh lawan bicaranya. Intinya begitulah ya Pak. Siapa nih tadi?
0: Tadi Pak Bambang Dileduk.
1: Pak Bambang ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan.
0: Iya. Baik, terima kasih sekali Ustazah. Ini sudah di penghujung waktu. Ustazah, barangkali untuk kesimpulan saja untuk topik kita pagi hari.
1: Iya. Iya. Para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa di YouTube RRI Purwokerto. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan ya dari ayat 18 dan 19 surat Luqman ya, bahwa kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita sikap tawadu, sikap rendah hati. Jadi kalau kita tidak diketahui oleh orang lain tentang siapa kita, enggak apa-apa. Tidak perlu apa menceritakan siapa kita dan seterusnya. Kemudian kita juga menanamkan sikap santun, tenang, tidak tergesa-gesa, kemudian lembut lisannya. Jadi lembut di sini maksudnya pokoknya walaupun di dalamnya ada ketegasan ya. Jadi lembut bukan berarti permisif ya, seperti itu. Dan juga menanamkan akhlak-akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya anak yang cerdas tetapi sombong dan buruk akhlaknya bisa menjadi fitnah bagi masyarakat. Sedangkan anak yang beriman dan beradab akan menjadi keberkahan bagi keluarga dan umat serta masyarakat di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita simpulkan untuk kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Aku luqouli hadza astaghfirullahalakum usiku wa nafsi bitaqwallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih banyak untuk ustazah kita di pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam kajian Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Sekali lagi bersama Ustazah Ibu Hajah Sriningsih S.Pd., M.Si. dengan tema Belajar dari Luqmanul Hakim dalam Mendidik Anak pada bagian keempat. Dan kami ajukan banyak terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi bergabung bersama dengan kami dalam kajian Mutiara Pagi edisi kali ini.
0: Iya, dan akhirnya saya Citra
2: dan juga saya Putri yang bertugas
0: pamit
2: undur diri.
0: Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam nan mulia mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga. Bahkan pemuliaan kepada tetangga diindikasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keberadaan iman seseorang di dalam dadanya. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ijarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghargai tetangganya. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling tahu tentang persoalan-persoalan kita, terutama adalah ketika kita tertimpa duka nestapa. Tetangga adalah orang yang pertama mengunjungi kita. Tetangga adalah orang pertama yang paling akan disibukkan akibat musibah yang telah menimpa kita. Maka, tetangga sesungguhnya adalah orang yang paling berjasa kepada kita atas toleransinya kepada perilaku-perilaku kita yang mungkin di mata mereka sangat tidak disukainya. Kita terkadang berbuat merasa bebas sesukanya tanpa menyadari bahwa tetangga kita senantiasa menatap dan melihat dengan teliti setiap gerak langkah kita. Bahkan setiap jengkal tanah yang kita

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, pendengar. Seorang santriwati meninggal dunia setelah tenggelam di kawasan Curug Kanesia, Kecamatan Baturaden. Dilanjutkan informasi terkait jelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Banyumas mulai bergejolak. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dan kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya.
1: Dan saya Putri Diana.

0: Seorang santriwati meninggal dunia setelah tenggelam di kawasan Curug Kanesia, Kecamatan Baturaden pada Selasa 12 Mei pagi hari. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Seorang santriwati bernama Anindita, 16 tahun, meninggal dunia setelah tenggelam di Curug Kanesia, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas pada Selasa 12 Mei 2026 pagi hari. Korban diketahui merupakan peserta kegiatan dari salah satu pondok pesantren di Kecamatan Cilongok, Banyumas yang dilaksanakan di kawasan wisata Baturaden. Ketua Tim Rescue Unit Siaga SAR Banyumas, Ilham, mengatakan peristiwa ini bermula saat rombongan santriwati melakukan kegiatan foto di area curug sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi tadi pagi siswa pondok SIS Banyumas itu melaksanakan kegiatan pondok di gedung Desa Baturaden dan pada pukul 8.30 itu melakukan outing kelas ke Curug Kanesia. Nah, pada saat melakukan foto bersama, korban atas nama Anindita, perempuan 16 tahun, terpleset dan tenggelam. Kejadian sekitar pukul 9.
1: Korban kemudian tenggelam di area curug yang memiliki kedalaman mencapai sekitar 7 meter dengan arus dan pusaran air yang cukup kuat. Sejumlah relawan yang berada di lokasi sempat melakukan pencarian awal. Namun karena korban belum ditemukan, bantuan kemudian dimintakan kepada Basarnas dan Tim SAR. Setelah dilakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Relawan pencarian Muhammad Imam mengatakan kondisi debit air di Curug Kanesia saat kejadian sebenarnya dalam kondisi normal. Namun derasnya aliran air di bawah air terjun tetap berbahaya bagi pengunjung.
3: Ini debit airnya sedang normal ya, tidak deras, tidak rendah juga. Ini normal maksudnya, tapi mungkin survivor tidak bisa berenang atau tidak bisa mengondisikan diri di air, maka terjadilah laka air.
1: Ia menjelaskan korban ditemukan di kedalaman sekitar 5 meter dan berada di area dekat batuan bawah air. Menurut Imam, lokasi tersebut tetap berisiko meski debit air tidak sedang tinggi. Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat beraktivitas di kawasan air terjun, terutama bagi pengunjung yang tidak memiliki kemampuan berenang. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, BPBD Banyumas terus memantau perkembangan status Gunung Slamet yang saat ini berada pada level waspada. Dalam menghadapi situasi ini, BPBD menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat tanpa menimbulkan kepanikan berlebih. Berikut laporan Faisal Raihan.
4: Perkembangan aktivitas Gunung Slamet menjadi perhatian serius, terutama bagi masyarakat yang

0: tinggal di kawasan lereng gunung. BPBD Banyumas pun aktif melakukan sosialisasi guna memastikan masyarakat memahami kondisi terkini serta langkah yang harus diambil jika terjadi perubahan aktivitas. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Banyumas telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi hingga simulasi penanganan bencana. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono menyampaikan bahwa kegiatan ini difokuskan pada wilayah rawan, khususnya di Kecamatan Sumbang yang berada di lereng Gunung Slamet. Selain itu, edukasi terus diberikan kepada masyarakat agar tidak mudah panik jika terjadi erupsi. Menurut Awal, pemahaman mengenai kebencanaan yang baik dapat membantu masyarakat pengambil tindakan yang tepat saat terjadi situasi darurat.
1: Untuk antisipasi Gunung Api Slamet, pada saat ini sudah kita lakukan sosialisasi serta simulasi di wilayah lereng Gunung Api Slamet. Kita selalu edukasi terhadap masyarakat sekitar agar tetap tenang, tidak panik apabila terjadi erupsi Gunung Api.
0: Sementara dalam hal kesiapan evakuasi, Awal menyampaikan bahwa pihaknya memastikan jalur evakuasi dan titik pengungsian telah disiapkan dengan baik. Informasi terkait jalur dan lokasi pengungsian juga telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dan pihak terkait. Selain itu, koordinasi dengan berbagai instansi juga terus dilakukan, terutama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG sebagai lembaga yang menyediakan data terkini aktivitas gunung berapi.
1: Kalau untuk jalur evakuasi memang sudah kita siapkan, terhadap masyarakat juga sudah kita sosialisasikan jalur-jalurnya, terus titik kumpulnya di mana, itu masyarakat sudah dikasih tahu oleh pemerintah daerah ataupun BPBD.
0: BPBD Banyumas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dengan terus memantau informasi resmi dari pemerintah maupun PVMBG. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat, diharapkan masyarakat di kawasan lereng Gunung Slamet dapat lebih siap menghadapi potensi bencana sewaktu-waktu. Faisal Raihan melaporkan.
2: Pendengar, KI Daop 5 Purwokerto dan kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah perkuat sinergi, amankan 18,4 juta meter persegi aset KI. Berikut laporan Yanuar Adi.
3: PT KAI Daop 5 Purwokerto menjalin kerjasama dengan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Jawa Tengah, serta 8 kantor pertanahan di wilayah Jawa Tengah, yakni Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Brebes, Kebumen, Purbalingga, Purworejo, Tegal, dan Wonosobo. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Vice Presiden KAI Daop 5 Purwokerto, Rangga Putra Maulana, bersama jajaran pimpinan Daop KAI lainnya dengan PLT Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kartono Agustianto. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin mengatakan, kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung upaya penyelamatan dan pengamanan aset negara yang dikelola KAI, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ia menjelaskan, ruang lingkup kerjasama mencakup koordinasi dan dukungan dalam penyelesaian berbagai persoalan aset, seperti penyerobotan lahan, penggunaan tanpa hak, sengketa pertanahan, hingga percepatan sertifikasi aset.
4: Aset yang dikelola KAI merupakan bagian dari aset negara yang memiliki nilai strategis dan harus dijaga keberadaannya. Melalui kerjasama dengan BPN Provinsi Jawa Tengah ini, KAI memperkuat langkah penanganan berbagai persoalan pertanahan dan juga aset agar pengelolaannya semakin tertib, legal, dan optimal. Saat ini, KAI 25 Purwokerto memiliki aset tanah seluas 18,4 juta meter persegi dengan luasan aset yang telah bersertifikat mencapai 9,8 juta meter persegi atau sebesar 53,5%.
3: Menurut Asad, sinergi antara KAI dan BPN menjadi penting untuk memastikan kepastian hukum terhadap aset negara yang dikelola perusahaan, sekaligus mencegah potensi kerugian negara akibat pemanfaatan aset secara tidak sah. Selain penanganan masalah aset, ruang lingkup kerjasama juga mencakup pendampingan hukum, pemberian layanan legal, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pertanahan dan hukum aset. Yanuar Adi melaporkan.

0: Pendengar, jelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Banyumas mulai bergejolak. Berikut laporan Lintang Azra.
1: Masyarakat merasakan perubahan harga serta menurunnya ketersediaan bahan pokok di pasaran. Terdapat perubahan harga bahan pokok seperti minyak goreng, telur, hingga bawang merah dan bawang putih. Salah satu pedagang sembako di Pasar Manis, Hadelan, menyatakan harga minyak goreng kemasan terus naik sementara minyak curah justru mulai turun. Menurutnya, perubahan harga ini terjadi hampir satu bulan terakhir.
2: Kalau minyak, yang ini naik terus, yang kemasan.
3: Yang botol.
2: Nah, ini. Yang kalau curah kemarin turun. Tadinya saya jual 23, sekarang udah 22, turun.
1: Hadilan juga mengatakan bahwa distribusi minyak kini berkurang dibanding sebelumnya. Jika dulu pedagang bisa menerima hingga 100 dus, kini jumlah pasokan terus menurun.
2: Datanya kan sampai 100 dus, sampai terus turun-turun 50, terus kemarin dapat 2 dus.
1: Tak hanya minyak goreng, harga bawang merah juga mulai naik menjelang Idul Adha. Harga bawang merah saat ini mencapai Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp46.000. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang dipengaruhi pasokan yang terbatas. Sementara itu, harga telur justru mengalami penurunan setelah sempat tinggi usai Lebaran. Saat ini harga telur berada di kisaran Rp23.500 per kilogram dari sebelumnya Idul Fitri sempat mencapai Rp28.000 hingga Rp29.000. Hadilan menilai harga telur dipengaruhi biaya pakan ayam dan distribusi. Ia juga menyebut program makan bergizi gratis atau MBG dapat mempengaruhi permintaan dan harga telur di pasaran. Pedagang berharap harga bahan pokok dapat kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain harga, pedagang juga berharap agar stok barang pokok bisa terus aman. Lintang Azra melaporkan.
0: Ribuan hektar lahan pertanian di Kabupaten Tegal terancam gagal panen akibat jebolnya bendung Cipero. Petani mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan permanen guna mencegah kerugian ekonomi yang lebih luas. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
4: Jebolnya bendungan Cipero di wilayah Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal berdampak terhadap ribuan hektar lahan pertanian. Para petani berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar aliran irigasi kembali normal dan aktivitas pertanian dapat berjalan kembali. Salah satu petani asal desa Sidamulia, Kecamatan Warureja, Bandun Ahmad Sugiroso mengatakan kerusakan bendungan berdampak langsung terhadap hasil panen petani. Bahkan sejumlah tanaman padi yang sudah memasuki usia tanam puluhan hari dilaporkan gagal panen.
5: Yang jelas dampaknya banyak, karena air dari bendungan Cipro itu bisa mencakup pengairan Soradadi dan Warureja. Bahkan ada yang tanam sekarang masih usia padi 60 hari itu di wilayah Soradadi itu gagal panen.
4: Selain berdampak pada pertanian, kondisi tersebut juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Banyak warga yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian kini terpaksa menganggur akibat lahan sawah yang tidak dapat digarap. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Tegal Komisi 3, Muhammad Zainuddin mengatakan pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya penanganan sejak awal bendungan mengalami kebocoran. Namun karena cuaca buruk dan tingginya debit air membuat proses perbaikan sempat terkendala. Menurut Zainuddin, pemerintah sempat melakukan pengalihan arus air sungai sebagai solusi sementara agar petani tetap dapat menjalankan musim tanam kedua. Akan tetapi, tanggul sementara yang dibangun beberapa kali kembali jebol akibat hujan deras dari wilayah atas.
6: Provinsi sudah menyampaikan, nanti akan segera dilaksanakan pengalihan arus, tidak langsung diperbaiki bendungannya, tapi pengalihan arus yang ini air langsung ke utara, tapi dialihkan untuk lewat saluran sekunder. Tapi ya itu karena cuaca juga setelah hampir selesai udah 80% waktu itu ternyata hujan dari atas ya sehingga kiriman air itu lumayan besar jebol lagi satu kali.
4: Petani berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen terhadap bendungan Cipero agar aliran irigasi kembali normal. Normalisasi bendungan dinilai penting untuk menyelamatkan ribuan hektar sawah dan mencegah kerugian petani yang semakin besar. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Dengan PLN EPI mengembangkan modernisasi pembibitan mangrove berbasis digital di Desa Bunton Adipala. Program ini tidak hanya mendukung konservasi pesisir dan mencegah abrasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi masyarakat hingga pengembangan wisata mangrove di masa depan. Berikut Reni Tania melaporkan.
7: PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI mendorong modernisasi pembibitan mangrove di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Electrifying Agriculture. Program ini memanfaatkan listrik dan teknologi digital berbasis Internet of Things atau LOT untuk mendukung penyiraman bibit mangrove secara otomatis yang dapat dipantau melalui telepon genggam. Sekretaris perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pembibitan mangrove berbasis masyarakat. Menurutnya, sistem digital mampu mengurangi pekerjaan manual masyarakat karena proses penyiraman telah diatur otomatis mengikuti pola pasang surut air. Selain mendukung pembibitan mangrove yang lebih modern, program ini juga menjadi bagian dari rehabilitasi kawasan pesisir Punton yang selama ini rawan abrasi.
3: Dipala harapannya, sebenarnya program ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, terutama dalam hal melestarikan lingkungan. Dan tentunya juga bisa bermanfaat dalam memberdayakan masyarakat kelompok mangrove di Desa Punton, sehingga kelestarian di sekitar Punton ini menjadi semakin baik dan berpotensi menjadi panah wisata yang bisa jadi salah satu target wisata di Kecamatan Adipala.
7: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hutan Wana Lestari Jaban Soekarto menyampaikan, dengan digitalisasi membuat pengelolaan pembibitan mangrove menjadi lebih mudah, teratur, dan menghasilkan bibit yang lebih berkualitas. Selain pembibitan, masyarakat juga mulai mengembangkan produk olahan mangrove seperti keripik sirup, dodol, hingga sabun untuk meningkatkan nilai ekonomi kawasan pesisir.
8: Dengan adanya rumah bibit mangrove, mudah-mudahan dengan adanya bibit rumah mangrove ini, tidaknya bagi masyarakat umumnya dan bagi kelompok tani hutan khususnya sangat bermanfaat. Ya, karena dengan adanya itu ada kesinambungan, ada manfaat yang diperoleh dari khususnya dari mangrove. Bagi masyarakat sekitar juga bermanfaat karena dengan adanya mangrove, ekosistem laut atau misalnya di dalam tanaman mangrove juga sangat baik. Banyak ikan, banyak udang yang di dalamnya. Yang seterusnya juga bagi ibu yang tadinya tidak bisa mengolah dari daun mangrove, dengan adanya produksi mangrove juga sangat bermanfaat. Yang kami minta, kami harap mudah-mudahan ini berkesinambungan atau berkelanjutan, dan mohon kami selalu dibimbing.
7: Sementara itu, Sekretaris Camat Adipala Subianto menyambut baik program modernisasi pembibitan mangrove yang dijalankan PLN EPI bersama PLN di Desa Punton. Menurutnya, program tersebut tidak hanya memperkuat upaya konservasi pesisir, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Terutama karena wilayah pesisir Desa Punton selama ini memiliki tingkat abrasi yang cukup tinggi, sehingga keberadaan persemaian mangrove dinilai penting untuk mendukung rehabilitasi dan pelestarian kawasan pantai. Selain berfungsi menjaga ekosistem pesisir, pengembangan mangrove juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sehingga mendukung potensi wisata mangrove di Kecamatan Adipala. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Mendengar jelang SE 2026, warga Purbalingga diingatkan waspada penipuan oknum petugas survei. Berikut laporan Fitri Hasanah.
9: Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga mengingatkan warga agar waspada terhadap oknum yang mengaku sebagai petugas survei. Peringatan ini muncul setelah adanya laporan dugaan penyalahgunaan data pribadi warga untuk pengajuan pinjaman online pinjol. Kasus tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Purbalingga dengan modus meminta warga berfoto sambil memegang KTP yang kemudian foto tersebut diduga digunakan sebagai syarat pengajuan pinjaman online secara ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan menegaskan petugas resmi tidak pernah meminta foto identitas warga. Dijelaskannya jika ada survei, petugas hanya akan menanyakan NIK atau nomor KK sehingga ia meminta masyarakat lebih teliti dalam memverifikasi identitas petugas yang datang ke rumah. Ia berpesan jika masyarakat kedatangan orang yang mengaku petugas survei agar memastikan petugas memiliki tanda pengenal resmi yang dilengkapi dengan barcode yang bisa di-scan untuk validasi.
10: Dikasih ke dia, karena senang deh, untuk bersekutu diri, padahal udah depannya tetap dia aja. Kalau memang takut, di foto KTP-nya dibaca apa aja. Makanya berapa kali kami menegaskan ya, nanti kegiatan apa dari BPS, untuk sensus ekonomi, ke survei. Pastikan bahwasannya kalau dia petugas, mau survei, ditugaskan oleh BPS, atau bekerja sama dengan BPS, pastikan dia harus bawa tanda pengenal yang bisa ada barcode-nya dan bisa dicek. Kalau ragu-ragu diminta foto KTP, jangan dikasih. Karena yang dibutuhkan dalam pendataan itu bukan fotonya, tapi NIK-nya atau nomor KK-nya.
9: Slamet kembali menegaskan bahwa yang dibutuhkan petugas ketika melakukan survei adalah NIK atau nomor KK saja dalam bentuk angka, bukan berupa foto, apalagi dengan memegang KTP. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Mendengar kesejahteraan lansia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan sekitar agar para lansia tetap merasa dihargai dan bahagia. Dinsos P3A Kabupaten Banyumas mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan menghapus stigma bahwa lansia merupakan beban keluarga. Berikut laporan Fahriansyah.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong terciptanya kesejahteraan bagi para lanjut usia atau lansia melalui dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang lebih peduli. Pekerja sosial ahli pertama Dinsos P3A Kabupaten Banyumas, Wahyu Syabani Anistriani, mengatakan pemerintah telah memiliki komitmen terhadap kesejahteraan lansia melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lansia. Menurut Wahyu, tantangan sosial yang sering dihadapi lansia bukan hanya persoalan kesehatan fisik, tetapi juga keterisolasian sosial akibat berkurangnya aktivitas dan interaksi dengan keluarga maupun lingkungan di sekitarnya. Kondisi tersebut dapat memunculkan perasaan tidak dibutuhkan hingga merasa menjadi beban keluarga.
2: Yang namanya lansia tidak hanya butuh secara ekonomi saja, tapi ketika lansia ini bisa didampingi oleh keluarga, berarti kesehatan mentalnya itu dia bisa lebih terjamin. Ketika dia mentalnya sehat, berarti fisiknya juga sehat. Jadi lansia ini tangguh, dia itu sehat secara fisik, sehat juga secara mental, lewat apa? Lewat keluarga yang bisa mengayomi, yang bisa selalu ada untuk lansia.
1: Wahyu menambahkan upaya sederhana seperti meluangkan waktu untuk berbincang, menelpon, hingga melibatkan lansia dalam kegiatan keluarga maupun masyarakat dapat membantu mencegah rasa kesepian dan keterasingan. Masyarakat juga diimbau untuk menghilangkan stigma bahwa lansia adalah beban karena keberadaan mereka memiliki peran penting dalam perjalanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, Indonesia tengah memasuki fase penting dalam perjalanan demografinya. Jumlah penduduk lanjut usia lansia terus meningkat seiring dengan naiknya angka harapan hidup. Badan Pusat Statistik memproyeksikan bahwa dalam beberapa dekade ke depan, Indonesia akan menjadi negara dengan struktur penduduk menua, aging population. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Indonesia tengah memasuki fase penting dalam perjalanan demografinya. Jumlah penduduk lanjut usia atau lansia terus meningkat seiring dengan naiknya angka harapan hidup. Badan Pusat Statistik atau BPS memproyeksikan bahwa dalam beberapa dekade ke depan, Indonesia akan menjadi negara dengan struktur penduduk menua. Kondisi ini membawa konsekuensi besar, baik secara sosial, ekonomi, maupun kebijakan publik. Di satu sisi, meningkatnya jumlah lansia adalah kabar baik. Ini menandakan kualitas kesehatan masyarakat yang semakin membaik. Banyak lansia hari ini yang masih aktif, produktif, dan berkontribusi di lingkungan sosialnya. Mereka bukan lagi sekedar kelompok yang identik dengan ketergantungan, tetapi juga sumber pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga. Namun, di sisi lain, tantangan yang dihadapi tidak bisa diabaikan. Tidak semua lansia di Indonesia menikmati masa tuanya dengan layak. Masih banyak yang hidup tanpa jaminan sosial memadai. Keterbatasan akses layanan kesehatan hingga bergantung secara ekonomi pada keluarga yang juga belum tentu stabil. Di wilayah pedesaan, kondisi ini seringkali lebih terasa, terutama bagi lansia yang hidup sendiri dan tidak memiliki penghasilan tetap. Perubahan struktur keluarga juga menjadi faktor penting. Pola keluarga besar yang dahulu menjadi penopang utama, kini bergeser menjadi keluarga inti. Mobilitas anak-anak ke kota besar atau luar negeri membuat sebagian lansia menjalani hari tua tanpa pendampingan yang cukup. Dalam situasi seperti ini, peran negara menjadi semakin krusial. Kebijakan perlindungan sosial bagi lansia perlu diperkuat, tidak hanya dalam bentuk bantuan langsung, tetapi juga layanan kesehatan yang mudah diakses, ruang sosial yang inklusif, serta program pemberdayaan yang memungkinkan lansia tetap aktif sesuai dengan kemampuan mereka. Panti jompo bukan satu-satunya solusi, melainkan harus dilengkapi dengan sistem berbasis komunitas yang lebih humanis. Di tingkat masyarakat, budaya menghormati orang tua harus tetap dijaga, namun juga perlu diterjemahkan dalam tindakan nyata, bukan sekedar nilai normatif. Kepedulian terhadap lansia tidak cukup hanya dalam ruang keluarga, tetapi juga dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Masa depan lansia di Indonesia akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita mempersiapkan sejak sekarang. Jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi yang sedang dinikmati saat ini bisa berubah menjadi beban sosial di masa depan. Sebaiknya, jika dirancang dengan baik dan bijaksana, Indonesia dapat menjadi negara yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga beradab dalam memperlakukan generasi yang lebih tua yang telah berkarya dan telah mewarnai bangsa ini. Pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan hanya dilihat dari seberapa cepat ia tumbuh, tetapi juga seberapa baik merawat mereka yang telah lebih dulu berjuang membangun negaranya. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Baik, pendengar, sekian Warta Pagi edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_Purwokerto. Saya Citra Aditya.
4: Dan saya Putri Diana pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Baik, pendengar Pro 1 masih di Purwakarta pagi hari ini bersama dengan saya Citra
1: dan juga Putri. Dan pagi hari yang cerah ini ternyata udah banyak loh yang udah tahu Ciput.
0: Iya, apalagi kemarin kita berpisah dan kali ini kita dipersatukan kembali, asik.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 yang sedang menikmati sarapan pagi bersama dengan keluarga dan mulai bergegas kembali untuk beraktivitas hari ini. Tetap semangat, karena besok libur.
0: Yang libur,
1: yang nggak libur ya udah nggak apa-apa.
0: Tetap semangat ya, apapun aktivitas Anda, pokoknya tetap disyukuri saja. Nikmati, syukuri, jalani, asik. Keren banget
1: ini
0: sih?
1: Kayaknya TikTok banget ya. Oke deh, kalau gitu kita dengarkan lagi beberapa musik pilihan yang udah kami siapkan untuk temani Anda di pagi hari ini. Sekarang kita dengarkan lagu dari miliknya Raisya, Could It Be?

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Aziz. Iya, silakan laporan Anda.
5: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana dari PAI, operator rata saya Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Mungkin langsung saja ya, yang pertama ada di dalam kota dulu. Saya mulai dari simpang Situsuman ya. Situsuman ini di Sri Maya. Kendaraan sepeda motor mobil pribadi dari arah timur ya, karena satu arah ini lumayan ramai. Yang menuju ke arah barat ini lumayan ramai untuk kendaraan yang menuju ke arah barat di simpang Situsuman untuk pada pagi hari ini. Dan yang dari arah selatan menuju arah utara, ini juga sama, sepeda motor mobil pribadi untuk yang dari arah Simang Sutasuman ya, itu dari arah Simang Sutasuman dan menuju arah Simang Pun Dalam itu juga ramai itu, di Simang Sutasuman ya. Terus langsung saja yang tadi saya bilang terus yang dari Simang Sutasuman atau Simaya, yaitu di Simang Pun Dalam. Simang Pun Dalam ini yang dari arah selatan tadi, dari Simang Sutasuman ke Pun Dalam. Pun Dalam juga lumayan ramai. Ditambah juga yang dari arah barat ya, dari arah barat ini satu arah juga, jadi ini lumayan ramai untuk di Cimanggapun Dalam, yaitu dari arah selatan dan dari arah barat, karena satu arah ya, sama-sama satu arah, jadi lumayan ramai untuk di Cimanggapun Dalam. Terus ini yang mau masuk ke arah jalan office ini juga belum terlalu ramai ya, jadi masih lancar lah untuk di hari ini. Untuk yang mau ke arah jalan office, baik dari arah Pun Dalam atau mungkin dari arah Kursatria, ini masih lancar ya pada pagi hari ini. Jadi masih aman, masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus saya lanjutkan saja ke Simang Kursatria. Simang Kursatria juga sama, kendaraan dari Pematangi Simang ini sama ramainya, karena motor, mobil pribadi, banyak yang menuju arah barat ya, ke arah jalan Dokter Angka. Ini yang ke arah jalan Dokter ke arah office ini masih ramai, masih lancar lah, ramai lancar pada pagi hari ini. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Tapi untuk yang dari yang menuju ke arah Dokter Angka ke arah barat ini lumayan ramai lah. Untuk dari ketambahan dari arah selatan, tambahan dari arah utara untuk jalan Dokter Angka di sekitar simpang Paston untuk simpang Kursatria ya. Pada pagi hari ini masih lancar, tapi masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Terus alun-alun Sawangan kendaraan juga lumayan ramai ya, terutama dari arah Sawangan, dari arah Tanjung, dari arah alun-alun ini lumayan ramai, terutama dari arah Tanjung ya, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan mungkin angkot ya, ini juga lumayan banyak yang menuju ke arah kota. Terus sebaliknya, ini lumayan ramai untuk di Simang Sawangan. Tapi tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Dan untuk yang Simang sebelahnya, yang Simang Museum Peri, memang ini juga lancar ya. Dari arah underpass, ini masih aman banget. Belum ada antrian yang panjang. Atau biasanya sampai antrian sampai jembatan ya, ini belum sama sekali. Tapi lumayan ramai pada pagi hari ini untuk di simpang Museum BRI ya, terutama dari arah underpass. Untuk yang dari yang lain ini lancar banget untuk pagi hari ini. Terus saya tambahin lagi ada di Simangkarang Lewas saya ambil karena lumayan ramai ya dekat pasar. Kendaraan juga beragam, sepeda motor, pribadi, kendaraan barang, bus yang melintas di sekitar Simangkarang Lewas. Dan itu yang dari arah barat maupun dari arah timur ini sama ramainya ya, sepeda motor. Itu yang tadi saya bilang. Untuk yang dari arah selatan dan utara ini hanya sepeda motor ya, mobil pribadi juga lebih sedikit untuk di Simangkarang Lewas. Ini lancar untuk di simpangnya. Yang mungkin lebih padat ada di depan pasarnya ya, tapi ini masih lancar juga untuk di Simangkarang Lewas. Terakhir saya sebutkan di simpang Patih Raja ini juga mulai ramai. Tadi juga saya melewati ya, berangkat kerja melewati simpang Patih Raja. Untuk tadi juga udah mulai ramai, ini terpantau juga lumayan ya, ramai-ramai karena memang dari arah Kaliori, Pasen, Rawalo, Tanjung, ini semuanya hampir sama ramainya lah. Tapi tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Ini ramai kendaraan, tambah ramai pasar juga tidak terlalu mengganggu ya untuk di Simpang Patih Raja. Jadi ini pure keramaian lalu lintas. Tapi ini masih lancar karena pagi hari ini terpantau. Nanti ada petugas jadi lapangan yang mengatur, jadi masih aman, tidak ada. Jadi tidak ada kemacetan yang panjang ya atau antrian yang panjang. Biasanya di Patih Raja ini antriannya panjang atau macet. Ini karena ada mungkin ada petugas di sana juga udah biasa lah ya, orang-orang melewati Patih Raja. Ini terlihat lancar, jadi aman banget untuk yang akan melewati simpang Patih Raja pada pagi hari ini. Mungkin itu aja laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Studio Pro 1 FM.
4: Iya, baik. Terima kasih. Dan pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama informasi lalu lintas pagi hari ini bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
3: Sekian info lalu lintas.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati bos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Dan selepas itu kami akan kembali menemani Anda di Purwokerto pagi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 3 Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung.